0: Selamat dicam-cam.
1: Hello, rock on di Sarisanati.
0: On. Okay. Mas Bukti dengan dua.
1: Bayu.
2: Bayu ngerti ti. Kajen mi desa mi ti, pak dek nek-nek. Bila ni nek.
0: Bayu, aku kajen dengan kajen dengan Roja dengan Roja gitu, okay?
2: Okay, mi desa. Tadi topik pagi ti.
0: So topik ni sebetulnya topik kan.
1: Barang adi dengan rindu adi dengan deh bisa bedak menyap puan ke menyap lah derem mudip ngan.
0: Kami madit nah, kami madit deko dua ya dua.
1: Ani.
0: Jam ngah handphone, modi handphone.
1: Okay.
0: Handphone.
1: Okay.
0: Muna dikit-dikit aku mesti gakuk pari apa boleh buat tempat tempat ane jo mudah ke pari kok mana nombor dua jam amai jam mah jam kami ayah mating di tengah kunya Malaysia di Karak yang di Karak mesti di jam
1: bah handphone kan lagi jam
0: lagi pak dah kira nyam amai ti sebayu handphone lagi tu nombor nak pakai jam lah walaupun handphone cap ayam tahu bapa guna pakai jam bayu handphone cap ayam bayu bapa guna pakai jam mana ya yeah. So jam handphone pakai ni monik ke handphone sebab tadi kah ani kah dapat berhubung kok mana digek walaupun guru diki baik diki kah di basem kah di kade kah nah babe ke nah tidak handphone biar kopi memedud ya
1: yeah.
0: Walaupun berasap de tapi memedud ani reti ingat kuat
2: faham faham
0: di jepil ani reti sampai kopi nak memedud iya kena main nama dekat tinggal handphone ada.
2: Rika ingat phone.
0: Ini
2: lah phone itu dah suka ingat-ingat ha? Sebenarnya. Facebook.
0: Facebook lah, YouTube lah.
2: Paling ingat ni dia paling ingat ingat yang Facebook lah kan.
0: Akhir nombor dua. Mana aku rajin tinggal YouTube.
2: Oh YouTube.
0: YouTube. Lah. Ayah mene suka mene bor kau mene pasar ni anak dinge geografi ya di ni anak pasar dang di Afrika kau mene di pasar ni anak lives di Amazon mun bara anaconda ni mene ya rajin ketinggalan ni rajin ketinggalan
2: tapi jam itu memang betul ramai desem kadang-kadang kan asa terkomut jam tu walaupun dogi handphone ya masa tak dapat ingat pukul kudu dan phone tu memang tak ingat getongan tu sebenarnya.
0: Agi dah cakap aku thank you DJ.
2: Betul sebab aku pun asal aku dah pakai jam ya kau dah macam okay, something missing lah Danu.
1: Something missing in life.
0: Ya yeah, benar DJ sama idea tak.
2: Sama lah. Atau biasa ingat jam kakak tongan tu ingat jam kakak tongan ingat jam.
0: Ya, samalah, ya sama. Betul, ya sama. Positive and positive.
2: Ya, selalu tinggal jam kudu.
0: Ya, betul. So, hati ada ni topik dinangan dah. Pasal kayu hari dia dah pedang kabut. So, jam, handphone. Dua item seperti. Kamu ni, mun aku sungguh ada.
2: Ya.
0: Aku makata kat toilet. Ko ngarong ko taruh mana?
1: Okay.
0: Baba gak ko tengah YouTube biar sekejap. biar sekejap. Ko ngak Facebook dia. Ko Facebook YouTube.
2: Bukan sama bus.
0: Tanya aku mau sambung bus ko. Ia ni melambat nak ko bakal bus. Sebagai dana. Ia ni ada arti edik boh.
2: Edik kan?
0: Sampai bak bergorot dah eh.
2: Okay, Mr. Sam.
0: Di JPL. Aku nak salam dengan di dua. Kau nak barau DJ tak ada beken. Kau nak salam dengan barau geng-geng awah. Kau nak barau. Tapi nak dikir-kir di. Salam. Selamat tandu dua. Dem sidah ni ngin salam selamat harap sok rega bara tak tak di derep senang gaun kak damai.
2: Ya, terima kasih. Dengan
0: main lagu. Dengan main lagu. Di entitled Cinta Kajon-Kajon ataupun Bak Bigorot.
1: Bak Bigorot Mer.
2: Bak Bigorot Memerjaya.
0: Oh, okay. So, dengan bisa naik choice dengan lah.
2: Okay, it's your own choice. Okay.
1: Terima kasih, Midi Sam.
0: Okay, terima kasih.
2: Bye-bye.
1: Yeah, okay, bye-bye. Hmm.

0: masak dia, beli inyua. Tolu setengah orang tiak, inyua obuak. Dari patu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mokiro tom idogem tungang.
1: Ino nang nyak jimat tenaga. Boh dek PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, doh dek kerep turak untuk kata ni. Boh dek motor kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipur limau ku. Aduh, mau buat tiap. Takut ku jam IC mudia yo.
1: Kejap lah, kejap. Dah, dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoginya de bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
2: YFM, YFM, YFM gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

0: Yeah, Raga Perempuan. So, Lindsay Yesi Pengrindu Oto.
1: Okay. Yeah, okay. Atau masih lagi dalam topik pagi dan pagi ti. Itu pasal barang ni dia ingat sayangnya ataupun rindu dan barang inu. Okay. Dia dapat, dia tak barang inu moyap. Okay. Kau dah midi time jaya yang nang jam dua handphone. Kau dah aku tia yang nu sami button. Okay. Dia dapat moyap. Kau nyawa tu, nyawa.
0: Ya, nyawa. Separuh nyawa.
1: Okay. Separuh nyawa aku hilang.
0: Okay, tak tengah di ruang komen tadi ya. So, Angelina Isidore enang tung cukup barang di dekat penyap. So, betul, ina semua betul. Dengan handphone lah, maksud dua barang hati meh. Mesbati ngah adepna maklumlah jaman adin mah jaman IT sok perdata memang

0: guna dengan handphone. Mun suami betul, nega memang perlu ne ne pakai ngah tinggal turis ataupun pasal surat. Ana ada rabun sinek ngah rabun jo. Ana ada cukup komen sini nak.
1: Oh, suami betul ke kan?
0: Handphone
1: tu biasa lah. Handphone soalnya apa pun dia dapat dia moyap handphone ni no. Aku bisa enang setiap manusia, setiap otak dan dunia ni mesti lagi ni barang de, ni barang lah sel, ni barang de mesti ogi bilang kau dulu.
0: Kamu okay, jadi pasal handphone nanti dah. Kamu undang adab mu okay lah. Tiada lah, tapi contoh off day. Semuki oh ngah handphone.
1: Ida jarang ke nih ngah? Jarang ke aku nih ngah?
0: Ya, aku kamu kunang adab ku off day. Aku saru dah silent lah.
1: Off day pun jarang ke aku nih ngah handphone. So apa? Oh, bagi aku either sekian penting lah kan. Sebab off day tu kira nang onu de paling berharga. Onu de kira nang doi pikir pasal korojar. Pikir ke. Ya, dusa gagal dia. So, adit handphone kan oni-oni pinorang, oni-oni info demi kait tu keroja kan murid ke phone. Apabila off day tu terak anda tu tumpu perhatian ke kerja the broken.
0: Me time.
1: Me time. Family time.
0: Okay.
1: Me, myself and I.
0: Okay, yes, betul. Tak tahu main lagu so Alicia Keys, ya. Yeah. Malcolm Stanley enang paguh topik pagi ti barang adalah benda ya, bukan manusia. Bukan barang disayang ni dolia monyap setiap barang dipakai ne memang odip ne nyayang. Kalau mau rusak biar mirih bau. Kadang doi tercapai ya mirih. Terima kasih DJ Serapan yuk.
1: Okay.
0: Assalamualaikum Stanley. Asyik dengar so boleh dengar tak? Charles Chu. Enang benda di penting doi komput ialah jam dua handphone. Okay, jam dua handphone. Okay. Ati so en Angela muka tak jaga aku basa.
1: Angela JB kah?
0: Enang
1: Bayu.
0: Okay, enang topik barang menyap paling penting sembuh betul. Kusi moto, kusi remin ngah handphone. Memang aku susah semikiran. Nek lah, enang.
1: Ogi aku ogi ganya anang boju. Satang boju. Boju antara bogo-bogo satang itu, antara bogo-bogo baju itu, ya mesti ogi ni baju the paling ya sayang ah. Kan? Yeah. Ogi sa ya pakai negre negre feather. Negre feather. Pak ida toh tak re. Mesti ogi ni antara pakaian terdemuno mesti ogi ni the jikan the negre adin. Walaupun ya toh tak ke. So daya upaya tu nyit lah.
0: Aku dah nyit. Tanah terata.
1: Tanah sija. Tak pun pakai dah.
0: Aku kadang okay, kan, kamu ibu terata. Aku pakai ibu us lah.
1: Ikan. Kan?
0: Aku dah pakai ruas pala.
1: Betul. Mesti okey serata ke waktu itu. Apabila ibu totak kau ni ke, memang selesa pakainya berus.
0: Betul. Sebab ia kan bungas umiris, seed kan, feed. And then usah rupakai, ungu, ada baga.
1: Betul.
0: Anak kena ada pakai berus lah.
1: Sayang. Sayang dia. Ini gati bau, sayang dia nyokat.
0: Sekarang sayang ke red nang layak retran.
1: Jadi juga kain siap. Pamotur sel. Motur. Kadang-kadang satang de otak selesa pakai ya. Apabila atau birang kondu pakai ya, birang arum atau bus pakai kan. Ya kan ke birang kondu atau mia. Apabila birang kondu atau mia ya jadi ni ridia. Ridia mudah totak. Sebelum mudah totak itu tak sayang dah dia tukar bau. Selalu tu pakai sing arum bus. Bisa nang memang moga tu dua tino.
0: Ya. Okay, so asyik dengar so Henry Bali yang barang di penting dosa ormonya.
1: Oh ni.
0: Yore handphone.
1: Oh handphone ke?
0: Handphone lah. Okay, anda kata penting handphone. Anda kata.
1: Doi phone.
0: Ani barang mana? Ani barang.
1: Barang pakai te berkomunikasi ka?
0: Ani yang Sikit lah, sebab berhati ngantar. Do you may, may kan buka
1: Joman Nadine lah.
0: Majority nang handphone. May, anda kata lah, penting handphone. Yeah. Terus mudip tak. Ani, barang ane di tak, dia bisa bujuk. Bujuk, so dia, puan kan dia bisa jok, so tak. Puan kan nang daya, di andu dah kiri, serta musah se.
1: Anda pun an lah. Dia dah pun moya pra. Jumpa batu.
0: Okay. Okay. Ya, anda nang filo.
1: Gigi basu.
0: Aduh. Okay, topik nuti bata busuk memang tak suka aku. Memang kai medi ni tak skup suka dup sampai ti wang anyap susah asing sen mah kura-kura dak kudip ku dak kapo memang mesti rindu tiap tiap nurak cuci ne tisu tedious.
1: Oh, tedious. Terima kasih ni dengan ada bagi komen ni ada pagi ti pasar tapi pagi dah ya pasar barang ni de ingan nyayang ah dua de dapat moyap dan pingin pingan dan ni onu ya mesti ogi selain handphone ni no mesti ogi barang de boken. Okay,
0: duit lah.
1: Masa senjai ke semua duit.
0: Ya, duit. Amai kamu yang penting duit. Untuk puan kemaki already. Ani rek munai, rek merisman. Duit mesti lah anak kita dalam handphone kan. Let's say udah pakai
1: cashless, cashless lah.
0: Cashless. Duit lah.
1: Duit.
0: Cash kah, cashless kah.
1: Dah, okay, dapat tak pirai.
0: Okay. Dia besar pirai, Filo. Okay, tak tinggal dia. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
2: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Asiti.
2: Kuat. Kuat ini, seng sokapong sadir.
0: Sokapong sadir, okey. Lagi dengan topik tak sana, ti.
2: Gi, aku telepon lah, telepon. Mak baru tu barak menyapu di darip ni, ane.
0: Okey. Oh, telepon lah, okey.
2: Mak masa berguna di ian dengah bara agah bara bara pan bara pimas
0: betul
2: bara gagah di kapuk nak dengah lagi dengan dapat susah ya nak gede terpuan aku tak kuat bisa kerih
0: iya betul
2: anak derah nioko
1: lagi
0: lagi ucapan angan gen
2: aku at ni tak ragu sok perkadon
0: okey.
2: Walaupun nandu meripas, nandu selamat jadi sendu. Aku admiti ragu sepul kadun mak minat ragu ane.
0: Okay.
2: Mak nandu jadi sendu, ingat sendu nandu jaga dup mendawa.
0: Iya. Okay, ane de. Terima kasih.
2: Hello.
0: Iya, yeah, yeah, hello. Ane de soangan.
1: Terima kasih. Mak.
2: Kan jaga sendok nak jaga nak jaga nak jaga nak cekun aku mau kari lagi gambar ya nak dari di ayut kah aku gi cekuk ayut kok undah di awang aku hari samun sekuh ku mak dawe samun bara sedia nak dawe samun bara sedia nak menati nak menjaga sekuh mak nak membuat air kan aku minat terpuan walau aku pun dia pernah pandai bahasa pak dengar ke dayak minyu at negah di terpuan barap pimas ke di kiki ke dengan ada dapat penyusah nak puat
0: ya betul betul
2: nak puat dah dapat penyusah barap madih barap manak dikidiki kakapuk barap miati bagi keluarga mi barap keluarga mi usur simuk mesuk tiak dawe barap miari dikit ia kembo barap yang dapat susah nak rah pendirapatku.
0: Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih ya.
2: Sedangkan buat main ragu support kadun kan.
0: Ya. Take care main.
2: Okay. Terima kasih. Jangan ada dua anak. Bye.
0: Terima kasih. Bye. Ya. Kola tak sok sadir.
1: Sadir.
0: Sadir
1: juga ya.
0: Oh,
1: jua sadir.
0: Murah kapo hazel.
1: Jua dah.
0: Best
1: lah.
0: Best. Ya, mak senah lah best. Best sadir. Okay.
1: Ya, lagi.
0: meeting.
1: Okay, jadi ya mitiar harga sama jadi sindo, muran nya nyamut onu sindo dan onu minggu iti
0: Okay, sama tanu sindo, ini soper sindo, okay.
1: Jadi duduknya dalam pagi iti para sindo ada sopannya. Ida geramat ya terjuga selamat untuk sini tu ingat walaupun untuk sini apa nyamuk dan sebenar untuk buran rima dan sawa iti pak birang konu lah untuk sini
0: ayah itu simang untuk buran filo
1: ayah buran rima sawa iti lah
0: minggu adi dua Bia,
1: ya pak buran rima sawa iti ya nyamuk sebenar buran rima
0: okay ha, ha.
1: Buran bau untuk sama berandom kan betul lah berandom untuk sama Father's Day kita sama-sama kajen dah pak aku bisa nang ngantar nyamut onion ni sija ngantar nateng raduman sini sama iti ya itu spesifik ni onu sija ya sebenarnya nah, bilang konu pun dapat ke tenai surprise nanti sini sama tu sebenarnya ngantar kau dah ada onion dia kola tenu pingaji tenu tia ya nang ya naik ayun ke ni ke
0: Ayah, ayu ni spa.
1: Pakai ya kira nang dak sukun ke ataupun ya nak teng pari sikit sudi kan de ayu ni no. Jadi nara nangnya pinateng de dapatnya toban pari dan jomadin supaya onak-onak te ataupun sukun-sukun ke tiap sija dapat nateng pari kenangan-kenangan oma.
0: Okey. Jadi okay. Promo ni dengan ragu pemitik
1: Sama nak jadi sino.
0: So, for garden.

0: Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayun.
1: Seru nakit jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Okay, ragu so Steve Cross kari pinyonang.
1: Kari sama-sama pinyonang tu ya. Apabila ter masih lagi jikan barang-barang ter desak ada nyayang tu no. Yeah. Nak adin gi masih kona koni ke harap nak kata jikan dan ne tiak si je. Mak dia dah moyap apabila moyap dia dia tegah ada susah aseng susah hotin bus pun dek gonget dia kadung button pun susah ke so apa apabila kadung button pun masih lagi fikir otak masih lagi penuhnya naga jadi good dek guna tak berus ya okay
0: jadi
1: komen yourself
0: tak tinggal dia so we the same inang di aku di mesti lagi mesti handphone dengan gerang lebih si handphone. Kalau meeting anak, aku rasa I'm a blind man, senang. Okay, jadi Wendy William Jonep, enang selamat bertugas DJ. Ya ucap Happy Nurses Day. Duduk suat misi, tak lagu Jamilah. Oh Jamilah, so Sudirman.
1: Oh, ini tu semua dah berani rima. Paduhar oniti yenu onu juru misi rawat. Ya onu jururawat sedunia selamat onu jururawat nudu bara misi de sopani ya de jurabi tugas ke de oniti shift ingan ke ataupun de off day ingan
0: terima kasih ya yeah, kan. Penurangnya
1: terima kasih sen perimatan ingan sen pinyabar ingan selama iti merawat denangnya bara pisakit dikira de klinik ke de hospital ke pun daki-daki sejak dah. Ingat Nogi Adin, selamat onu jururawat sedunia nanti ingat ya.
0: Ini tema ya, Filo?
1: Ini tema dia, our nurses, our future.
0: Kita terpaksa Google tu je.
1: Kantoi.
0: Kantoi Google, okay. Waduh, Mas Aru, kamu nang daya andu-andu penyita. Daya salah andu-andu jururawat kah? Andu bumi kah? Yeah. Andu guru kah? Memang kita tema.
1: Okay, tema.
0: Ya.
1: Onu, kajian onu-onu boken lah. Aduh sini pun meropas anu misi pun meropas anu itira anu misi atau kan jangan anu boken anu guru semua dah mahu diburan rima di tu lagi.
0: Okay, an Google gaya dua tema TV lo. Okay.
1: So. Maksud anu misi dan anu guru itu dah juara kan? Semua dah diburan, dah semua dah diburan. So dua ha, so dua guru dan misi itu cukup yang penting lah.
0: Yeah,
1: penting untuk masyarakat.
0: Betul. Penting dalam mudik tak lah.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, so Mark Dolles. Selamat untuk gawai yang akan doktik.
1: Wow, awal.
0: Aku ketik lagu Dayung Sekora, Sok Dino. Sini tak main lagu gawai. Lepas semua-semua hanuburan.
1: Kan, ditui lagi, ditui lagi.
0: Guru lah, tak main lagu gawai.
1: Guru, ya.
0: Skin bos dia. Okay.
1: Bos dapat awal kan?
0: bos tak lah, sepagi, sekama.
1: Kan.
0: Tek-tek tak skin so bos.
1: So, ada nyamuk gawai ni dua nus, jawa.
0: Ya, betul.
1: Okay, ada aku rasa pun jam mereka sini pukul peri pagi kan kita dah ragu pivot tadi asal
0: okay
1: so lagi
0: tak mitik tak mitik tak main ragu dia ragu pemitik so, so dengan tak Wendy hati ragu so Sudirman Jamilah
1: oh
0: untuk jururawat.

0: Ya, Milah Jamilah so Sudirman ya. Okey, jadi tapju basa komentar dingi jadi saya nanti.
1: Ya.
0: So Nu Azira inang bagi aku barang dak mesti ada HP dengan barang dak paling aku sayang pemberian orang tersayang lah. Senjak komen ku sini nang. And Angela inang begok kiu adik aku sayang tapi kamu menyap apa boleh buat reda kada dan kadar. Okey. Kau menang ke so asi dingi? Angela yang sedul. Eh, pari ingat enang kau yang meeting phone radio lah. Dah dapat menyap. Senang. Okay, so Christopher Nile. Topik menjangupi notik muntak parik masa tak masa sit doja. Barah bata busuk pemadin handphone amat penting sebab atak tungang pari kembali kembut HP. Sebab atak sanggup parik bah.
1: Sanggup parik kebori dah.
0: Okay, jadi so ana ada aku sabah nang komen so beradingan tak. Jadi kami tinggal jam adit tak menega ka.
1: Senap ke peri.
0: Penerbun segmen tak akan spilo muda sabar an ngupi. Okay, jadi terima kasih lah ka soperengan di gib sama angke dua.
1: Yeah.
0: So pukul enam isan-isan jeja. Terima kasih yang topik. Yang buat fikir dengan yang topik tak ke di Anwati.
1: Okay. Yeah. Okay, jadi jika barang yang benar-benar amat mata handphone, so boga yang ada komen nang handphone dia barang dia cukup yang penting dan nyayang ingan.
0: Yeah.
1: Dan masa itu semua moyap dia so boga sekiara barang ni dia info dan phone tak ada jikan tak dua tinu ke handphone dia kau datang masel dia separuh dari nyawa. kan separuh dari nyawa betul dah.
0: Yeah,
1: kan. Dari handphone dia tak pun rasa dari totu ke pengidipnya. Ini jadi dari totu dia dapat mana dia pebus.
0: Udip nyam kosong.
1: Ya tapi aku rasa saya aku mau yap handphone ku ke ataupun handphone ku rusak ke memang aku dah dapat dia.
0: Think spare kah?
1: Ida.
0: Okay.
1: Ida tu fikir ni sejarah ni.
0: Okay, okay.
1: Ha, ini handphone ni sejarah. Ni handphone ni. So,
0: okay.
1: Apa suak dah gino.
0: Okay.
1: Ha, fikir, memang dia dapat yang man. Ida, dia selera yang man. Dia selera naik tinu. Bus pun dia dapat ke.
0: Ai.
1: Dia mood.
0: Ai.
1: Handphone moyap. Memang Susautin.
0: Sebab
1: Susautin lah.
0: Reverse e-group kerja 24 jam.
1: Ya. Pasal kerja lagi. So online banking pun wey no. Dia miris phone bau. Phone Nadine beribu-ribu. Kan? Takkan dia miris phone ni.
0: Betul.
1: Phone mano. Phone mano no ni dia dapatnya naya. Dia ni Facebook dia dapat.
0: Okey lah. Jadi terima kasih kasih perengan. So aku Marcel.
1: So aku DJ Philo dan pagi tu juga selamat ngaji terus setia bersama. Pasti segmen yang nanti Aaron. Bye-bye.
0: Okay, bye-bye. Dapat ingat. Bye.

segmen Yengan di Arun para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunandu kaus di YFM Bidaya kerap bisama.

Alright, semua hasta bagi ti stadium manga kalau jadi sedih genudu so berapa penguji-penguji tawa YFM doyoh di pagi ya dua semang dua nuburan rimo so 2026 jadi ada apa so berapa penguji-penguji to pagi ti sehat-sehat ceria-ceria senyum-senyum saja ya. Jadi terima kasih kepada gua nuduh so beringan sebab mau so cai game sama ada ko ih dan segmen makat kerimahan bersama dua naan DJ petugas kerakar pasal topik pagi di meja ngupi. Baik puasnya mai adin bersama lagi doku DJ Jazz dan segmen ya dengan Diaren ya doku dak biasa anu duo. Program live aja topi pantun saat berapa minat-minat pakar-pakar pantun di saat ge barengan di bokon disuka ngojit ko ibi pantun tiak ku semua ngapagi sama-sama to bibur bi pantun jadi sebaikna pukul 2:30 pagi tiak to sama-sama ge ngojit program bi

Tugas pagi ti para sungguh muno radio tetap be on tetap ke jadi dengan pengiburingan baca naik kerja pengenai dengan di dang body ke luar body ataupun di tempat kerja di kaiti moso jai mawal dio yang on radio sebab raat na bersama dang segmen yang gandiran an geng ojit oni ke tema pantun saat na minggu ti jadi sabu puan so berapa ngojit pagi ti minggu ti atau dipakai tema dayung. Kita dua pantun jadi sabringan di rana so abis pantun nanti pantun dengan terus sampai ke Facebook rasmi YFM Bedoyo ataupun pukul 9 pagi tu dapat dengan terus telefon ke konti ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-0 sama-sama tu bihbur di pagi on 2-2.

Okey, jadi nanti aku bagi bawa tu surat cinta Oma. Ha, jadi saya nak beringat tadi orang ini ikut surat cinta Oma Oma kini. Mungkin ada pada di kali-kali ke dia ningat-ningat ke dia. Mungkin orang ini nyenang ayat-ayat tadi cukup paguh dengan berkaitan dua pantun atau pagi ti yang pantun dayung. Sini tak berani kali-kali itu memang steady lah. Nah. Mungkin ada surat yang ingin nang laut apui sanggup ku berenang ini pakai tok betul ke dah bu ini dengan surat leh takkan lagi bercinta bakal adi nabi lah mau guluk kena kopi pun tahu lu kejalan miti ataupun order kopi bongoh tong lu kejalan miti kejalan kopi memat ini demak sikit bongoh ini dia ajak dari support leh dua ketia dengan mempukaduh bu tergantapnya. Jadi nak kait tu ragu fikir bol tak apa gitu. Jadi sebab itu dia ngocet program pitoya atau apa gitu. Tapi bu lagi tuan dia takkan ragu. Jadi so carry Chris ada makat. Tapi tanah jauh di WiFi budaya gerak bersama.

Okey, jadi ini cakap lagu mengibur tu. Maka sebut anda. Jadi saya beringat di mungkin di masa itu tu pari so bori lepasnya di kata manti mungkin di kep jogging kiri nah di awal pagi tih madi ngan upu ada sebagai naik kerja pun naik dah ngebori. Jadi rasa ino jatuh sama dia ngajita program kita ya tau pagi tih program di berpuluh ada menyusun dalam apa nabi ta Lenny Cimon. Jadi kali tih tau sama lagi ngajita berkaitan dua pemuluh kopi ya ya noh pada ketaruh kada minggu terlepas ya noh lagi empat kendi dua empat kedua jadi kali tih tau ngajita dia puluh kopi pada ketaruh jatuh mungkin noh jatuh sama-sama dia ngajita.

0: Selamat pagi dulu dengan Cik Josudin. Untuk bersama lagi pagi itu ya.
1: Ya.
0: Pagi itu untuk cerita lagi pasal kopi, pasal waki wat gaya yang proses kopi. Ya, Cik Josudin. Ya. Osi dengan ajar dengan proses buat kopi, dogi ke khusus dengan itu dengan waki karu goreng ruang kopi demok pisok ino.
1: Oh, Josia, Udin, dah aku peluti, sudah aku selama dua YFM Kucing. Aku terima kasih di YFM Kucing. Kena sudi bersama aku Nuki. Nah, ih, tiram mesin kopi yo. Mesin kopi pakai ke proses buang kulit kopi. Kopi Arabica.
0: Okey, buat gaya ni proses kopi.
1: Proses kopi gaya je mulai mesin dia. Apa ni mesin ni? Program aku ni mesin mau pilih ruang no. Di ruang no ubok kulit kodi le kulit kodi kulit. Dawat ni yo. Ini ada waktu tentang masa lebih semua nu. Dan semua rimah nu deh. Paling-paling cepat itu semua ni. Asal nu petik, deras semua ni nu. Kalau dia petik semua ni. Nu hat nu. Dia capai nak apa syok. Dia ni mah, aku mau buang kulit lagi. Kulit nombor dua lagi. Buang kulit. Atau aku buang kulit. Aku buang kulit nu. Baru aku, ini nu. Cepat aku goreng lagi. Aku mau goreng, masak ke. Lepas aku masak, nu, mau akan goreng pun dari sebarang. Ya, ogi pun saja. Sebab dia, no, bila dia kurang masak, dia ogi warna sekret. Warna sekret. Kurang masak, leh. Mati cukup masak, dia akan cengat. Cengat kerana kena itu jati. Sebab cok, dia ni, dia pakai itu, biasa saya go berbrim. Dia selalu tanung aku, dan aku naik itu jati. Sebab aku khusus dia, masak kopi, taruh dulu. Aku dapat masak kopi, dia boleh dia masak kopi. Gara-gara kopi, tak. Dah yodok aku tunai. Kerana aku mau belajar saya, yo selalu mengajar aku. Sebab ni dah kanan yo cukup berguna. Akan betul-betul berguna. Yo aku pakai ajaran yo.
0: Kopi diproses dengan nanti ya. Mau jadi anak kopi, dah kisah dengan jual.
1: Aku berjual kopi tu. Kadang-kadang di ni segu-segu di kuat ni akan dia pesat. Dia kira order deh. Kira kuduk-kuduk kira dia tulis di buku. Ya kan, ogi dah 2 kilo, 2 kilo, ogi 3 kilo. Kopi dah order ni. Saya rasa kopi no, 2 kilo no. Akan ni order kopi, dia 40 kilo. Dia mau masak deh, dia mau sebuk kopi. Cuma dah duit no, masak no. Mun tidak duit no, dia dah lewat tidak, kalkulu. Cuma mata pun nanti eh. Kira sebuah ribit.
0: Memang ini roga ada buah notap ada jabatan ya, pertanian
1: ya? Ya, so saya go berbrin pasal tanun.
0: Waki wat ingin pilih munki mun grade ruang kopi dan notu roga dang di kilo. Ogi ke cikgu berbrin nakit norang duduk ingan pasal grade ruang kopi?
1: No, ogi ke tanun pasal ni khusus. Grade kopi, grade namun ni no. Aku pilih ruang dayu. Ayuh ruang dia doi betah-betah leh. Akan dia bagus di situ. Doi betah, dia temurang, dia akan dia ruang je. Nuh akan jadi dia.
0: Oh ni wat misi ada kupu ingan kerjasama dua ingan takar ingan jua onok kupi ino. Wat ki wat kerjasama so ni aku puak?
1: Aku puak no, kadang-kadang dia di kabori, minta kopi kudu-kudu kero leh. Kadang-kadang ni kero, kadang-kadang setengah kero, kadang-kadang 200 gram leh. Wat no. Dia selalu duduk ke kopi itu. Dan kopi. Saya ugi tunai. Tapi, buah. Tak dengan tetap lega deh. Dia kak, ini no. Cuma dia 25 gram. Lega, cok. Cuma dia 500 gram. Jadi macet. Cuma ni kira no, yo. Lega ni akan beramung deh. Tentang lega. Sebab lega ni cok. Catatan cok, segu beblin. Dia takut deh. Ngatasan lagi. Sebab dia ajaran cik ya, memang dia bagus. Ajar. Ini no, cara-caranya jual kopi. So, di tepat-tepat, kaki tu cik tepat lah.
0: Dapat dengan tanon, kopi tu kudu jenis grade eh?
1: Kopi tu, dia taruh jenis lah. Ni grade A, dua grade D, taruh jenis paling-paling arus lah. Eh. Buat dah botah, dah acur. Dah hana-hana B. Akan bagus sekali no, no grade A.
0: Jadi roga kopi no itu sama lah.
1: Do, B okon, dan A okon, dan C okon. Tetapi dia ogi hancur lah.
0: Biasanya sokki di gram ini onok kupingan.
1: Kadang ogi nyacok kucing, nyacok sekolah di, nyacok kucing kode, kanan di balai segu na, segu mit, ban untuk dengan dia lah, dengan inti pesan kopi na. Kadang-kadang 2 kilo, 3 kilo, Kat ni. Sebab yo ogi ke yo mit nomon ani no nomor telefon ko ogi ini. Ada kang telefon kon.
0: Ikan mau jadi penanam kopi di Berjaya di Kupuak Tringos Bong. Oni nyam pergi kira ingan seropa siti. Oni harapan ingan tudu anak muda.
1: Harapan aku berjaya aja aku. Tidaknya ada di sini naik kopi akan sama do pre berjaya kira-kira mak yere menurun. Aku dak yo dak yo rek mengatas aku lagi. Cak cukup berjaya. Yang kok Tringos Bong tu.
0: Ya, tetap sama lagi dua diknaan yang ada so Jabatan Pertanian Bau dia memang yo pakar dan penuluh kopi. Yo Puan Bebrim, buat kopi dia mau masak, mungkin pun kalau dia pagus anai proses buang kopi jadi onok ataupun powder eh.
2: Takalnya ya naik kopi proses jadi onok kopi nyam mesti mit buat dia cukup masak. Mak mit buat de mata, mak mit de siak, tu mit de biriah, bunal-bunal. Mokok mak mit de moduak buat, mak mit buat masak de rabuk de tanah di ibagu. Tu mit buat de masak de tun, tahun kopi inu. Mokoknya mit de pagu-pagu, dengan niat proses kadi kobang ah. Mokok inu untuk mempilih, dep-dep, cukup pagu ke. Mokok inu, temen mami ya, gawan ya, muka ini temu karu, muka karu, muka temu naik jagi ondek kopi.
0: Suat tengah kopi bisuat nong butuam buai, kudu tiada pot mit buai kai proses luang kopi.
2: Takal terpuruh kopi, start cok puruh, nak ya bisuat, ya mit masa jat-jat pun mit sawa, semung dua bulan. Asal cukup jaga dari onam, baik wat pinusah halbaken dang semung 5 bulan ia mustat bisuat semung 5 bulan bisuat ia nek ia masak tei ngutum buah mit masa 5 nek 6 bulan pak asal putih ia rikah masak asal jan bawap ihamat sit mit masa ju 5 bulan mokai masak ia nu nak wat onu mun oni mun onu asal onu putih laju ia masak asal ia jan lambat sih masak.
0: Wakil yang akan di ruang kopi sok kulit eh. Dapat tanan wakil proses buat kopi sok kadi kobang eh. Nok jadin onok kopi.
2: Ya. Yeah. Takkan temengutuam buat kopi ini untuk mit daripada cukup masak. Asal masak di ipagu. Boko takkan temengutuam tetoban sok toya. Langsung tenag odi toban kang mesin di papa ataupun mesin ngane kadi kobang kopi inu. Ya nai kai manual, cara manual pakai tongan. Ya main guin mesin inu oboh pradet dak den di papa. Moko takai kadi kobang kopi inu. Suo uang bayar kobang memuun rabu moko inu hatu mamia. Takal te mamia untuk pilih mungkin de pagu odop ada timutuam. Uang ada pagu. Asal odok udah tipuang di pagu atau kadi di pagu ini. Sebab mobius ini asal ya tipuang ini mobius. Asal dia timutum ya berisi puno osit ruang. Moko isok kanu atau pilih atau medawan tak pisik-pisik mit onu jat-jat pun dang semung di onu neg semung moy hanu sinek lebih dua minggu ngannya dak ia waktu-waktu pisik kamu tu haru ia haru di suku pisik tak takal tu ya goreng ah takal tu ya naik jagin ondok ah ya di sidi nyam di wangi ko dak ada pikir tu nyuruban oto gawat dak suku pisik moko inu ko tu mekaru ah takal tu karu inu hatu sapu dah margarin sapu dah butter atau mentega sapu de garu gan si semi sit moko takal te karu inu oto jaga opui mak sekali ada opui doras asa ye sauh ye poit di pagu asa ye agi buduh in oto kala buduh brown ye harut sekali masak asa ye dak brown ruang kopi inu mau cukup masak moko takal sok kanu oto sapu de dengan butter mentega majerin sapu de gula asid sapu de si semi terus sapu-sapu dah mokok ini untuk opui kop opui bokok nu atuk merasu dak ye modun gan tedang tapan dan besen baga-baga takai yang memodut moko tu mustat grind ataupun tu mustat misal jagin tepung kopi takai inu hote jual nu nak grade asal grade A rogai 40 ni kilo asal grade B taruh puru ye nu nak grade asal grade C dang 20 ni kilo moko inu hote ma jual nu nak pimitia nya asalnya amitia ni kilo jual ni kilo asalnya mitia setengah kilo jual setengah kilo nu nak grade buat inu hot startnya amit buah ati ya sampai nya jagin on the kopi untuk proses bagus step ah kadi kobang kopi pokok kadi kobang kopi untuk mami ya dak bisik ah pokok tu pirih mungkin de pagu pokok anu untuk dawan ah dak suku pisak ah pokok sok kanu green bean dak pisak nanti enah untuk karu ah sok karu inu moko tu naik jagin on the kopi moko sok on the kopi moko tu buas nuna pimitia ratus moko tu jual buat inu wat anah.
0: Ngan dejadin pingaja dan pemula kopi saan rakyat bau amat mana dan kupuak terima seti. Ogi ke wat gaya ngan pimaju pemula kopi sa bala pemula kopi iti mujul dan koyo denai saan pimane ni ada muno.
2: Inuh lah danang kudati ina. Adin atau meninga Encik Juhia, Encik Baun, duh grup-grup broken fasa pertama iti memaju dan kopi. Adin kurang bau hadin de jagin peserta kopi de bau atau ia dak nyan mulu nunak sutua peserta suak kupuk tengos itih de maju mujul dan kopi ju aku ia dak nyan muti on puluh ni bahasa kopi dusahnya dak bogok-bogok pimuruh dak ia fokus dan ni pimuruh sija buku anu puluh idah di alang-alang puluh pun jat-jat pun 500 tongun ke somu moko yo training dua pegawai deun pakar dak kopi inu moko inu akai yang mogi pimande pingipuan ye mempuruh kopi nuna negawat cutua peserta demo berjaya dan kopi jugus bo iti sa yan mu tapun ninga walki wat cutua yan muti dapat mujur dak pimuruh kopi sumu pun yan munu start cu kosong di puan dang kopi dedik sokanu pak asalnya muti kaban semangat doh bot naya nyan muti tetap maju.
0: Dapat ingat non oni aset kopi sebab bongo nya suka nok kopi
2: pada de bongo nya adik tuan asal kopi iti nya ajak anu pak di ipuan oni ko hidup pagu dang kopi ko hidup pagu bogo dang kopi ko hidup di iske pagu di bogo cit ga hidup pagu na koda ko si de ayu toin kua ye bogo kolesterol dang doya di komo ye nuak kopi kau dusah gan sisun dusah gan gula ye nuak birang konu idapun pimuun baat oto ruban kuak betoin in mutikadi doh kolesterol tikadi gang donan de kasin paguh ge pada de orang bitoya de naik koja de batang jorak-jorak mun batang koja baat komo hinuak kupi kau buku inu ye di mudah nundu ye energi ye ni onu sok pagi neg semua mi taan di mudah kowok dan de paguh hade koda ada ogi sel kanser ambut dang stage ni stage 2 asa ye nuak kopi birang konu de sapu sisun de sapu gula kefen de ogi dang kopi inu ye kadi puah sel kanser dogi dang doya duh gonan te mupok pak idah tadi nuak ni anu ye sinodet noden dang ngidip tu nuak ni taput kadi koyuh jahat sel kanser jahat. Ju kau dah ada onam dugal dia abu soba dia naman toin toin on ni renangnya abudul-budul kamu hinduk kopi itu kadi peluah gas soba dogi nak utoin juni lagi pada odop ada dia onu juo ju asal ye drive ye luak kopi kau dusuk si pagi nak si mumi efen da ogi dang kopi inu dapat dak ye bijaga denang orang putih stay alert ju memory ye aktif dia mudah kamu koyuh dinatung koyuh. Donangnya grinas otak pikir lah, orang pun grinas. Jek kejahat aku pidi aboge, ada agi dek ada agi pinusah dan satu dek ada pakai satu bypass donangnya bagi agi operation ataupun abu video satu agi gan bal ke tiup kena uah. Ya nuak kopi dapat dan nuak nampak di sini lobby so 4 glass demi onu. Sebab koma ya nuak lobby so 4 glass demi onu. Heartbeat laju suak dah biasa. Koma ya nuak dang ni onu jek 4 glass. Banding duanya ada doi 61. Duh ni ada. Jadi pagun dan kopi. Ogi Pak Dik bagutnya alah. Ya di dapat dia bos ngarup dah. Kamu ye nuak kopi dapat dan nuak apa nuak cuam-cuam. Mak nuak dia takal de buku taruh buku pat semua ini dia. Sebab di ijo osah ye bos ngarup. Kamu ye nuak cuam-cuam pagi dapat pak mak robis tu sok buku taruh. Dua sejak kerja yang pagu jo boga ah sok jahat tu. Ju aku suka gengin penipuan pimane ku nuduk suak-suak ada ran luak kopi. Kamu yang luak kopi, ada proses kopi itu, ada kepuk tengok itu, kopi ada un. Original kopi, ada sapu, ada jagung, ada sapu, ada topung, ada bokun, ada sapu, ada boras. Itu un. Original kopi, kandungan kafe ni pun paguh ke. Sebab dalam Liberica itu, Liberica kopi ada tengok itu. Ini poin 500 ke kafe ni. Jom cukup sidi. Agi saat masuk, agi point sub point pak di setiap point yang kopi basah berkunju. Kamu terluak kopi bilang kamu terluak mak dah gula boga mak dah sisun boga susu boga. Kamu dapat terluak kau pagu. Sebab pi magu kiti jua boga sok jahat lah. Ju kau dah ada pada agi kilo sahang jantung lah. Asal ye luak kopi degupan jantung laju mak luak lebih sok glass. Pak asaya saya okeynya mah luak 4 glass ni anu pak mak robis 4 glass. Inu aku angin buat fikir penduduk. So nya adaran luak kopi lah inu sija. Terima kasih. Harap nang so dup adaran luak kopi. Ya puan oni koi hidup pagu nang kopi, du oni de jahat kopi pak jahat kurang.
3: Jo ini sija program Bitoya di pagi ti. Berapa lagi gosok ini demon dan program Bitoya minggu bawah.

Okey, jadi nanti kita mau sama-sama ngajita program kita ya atau pagi ni program di berpuluh ada menyusun ada penerbit lain ini cuma ada berkaitan dua puluh kopi. Jadi kalau supaya dua mas semang ni minit ada ngari apa kura semang pagi dan semang ni minit lagi ngata tu dia bersama dengan program live jatuh di pantun dapat tu ngajit setiap anu dua pukul semang pagi dan pukul semang di setengah pagi. Jadi sangat berangan di anda semua di pantun bersama dengan koi dapat naik pantun dengan berkaitan dua tema dayung. Sampai ke Facebook rasmi YFM Budoyo ataupun pukul semang pagi tiap rana dapat untuk pengabasan pantun dengan dapat get terus telefon ke konti. Jadi mak dan saya adin kadingan mau payak masa dengan adin mau guru jawi na radio tia mau ambil kertas membuat pen ambil pensel ke pakai sebagai no ngadi no kopi lagi kau jadi cerita pasal kopi tia naik kau kopi ngadi yo naik dah bawa bungoh ha ngan ambil idea naik pantun berkaitan dua tema pantun topik pagi tia yang pakai tema dayung. Jadi semal pagi ke sana dayung-dayung di give sama tu pagi ti baik tu so terbantu so serian so pedawan ke so siburan so pasal kucing bau lundu ataupun dah daki saja baik tu di luar negeri ataupun di luar negara give sama tu pagi ti sama pagi terima kasih duduk sepulingan. Saya harap so berapa pengoji tawa FM Doyah pagi ti terhibur. Pengoji ragu-ragu hibur di moh kunyusun sana so beringan. Sebab di tiada pukul sebang pagi tau bibur lebih pantun. Ada besan palingan nanti lagi ke di nang tau ya nang apa naik pantun pakai suka pesuka ngoji tau tau bi pantun. Lagi jadi ngeno terima kasih bobo gan udah sebringan nanti kena minggu terpas bobo nih di rata suak bi pantun. Sebab pindah ngan tau mita begian atau ngibur dengan tau di gig ngaji radio pagi ti. Jadi kan dia nak tahu bibul dia ngaji teragu pinggibul di muka nyusun sana so beringan. Jadi kali ini, teragu pinggibul ngunci cinta. Jangan di WiFi merayuh gerak bersama.

0: Jadi aku update baru ke pantun.
1: Oh, balai dengan jadi boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mixerian si tinggah da kakai.
6: Anak topong di sida jempian menak bidat ni perang.
7: Dukadutun pada ngerasyuk tumbang di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di betong.
9: Digadu asyongku kadang-kadang. Nasom onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jak Otok Bipantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 06.

0: Okey, jadi nanti Rangga pergi berita pasal senewan. Jadi sama dengan mungkin lagi dah bagi ti sama balik so pasal senewan ataupun so pasal bau ataupun so pasal kucing. Jadi pari ini barang dapur ke. Tadi nah mau dah naik kereta pergi mana pari ke kupu gig ngonjit siaran radio YFM Royo. Jadi kajian jam pukul 9 pagi sama-sama ngonjit atau bibur pipantun bagi ti. Dan pengupaan sobra pengonjit pagi ti. Atau bipantun dia pakai tema dayung. Jadi pada satu saat terus naik pantun dengan terus sampai ke Facebook rasmi YFM Brio. Sama ada pada WhatsApp pantun dengan pantun dengan nanti ya hibur ke berada dengan tu dia pergi ngajit siaran radio di dalam segmen dia dengan dia dan di kan dia saja tu sama-sama kita taruh patung dan pantun di soku dia nak sana pi buka program live jatuh pi pantun di onu 2 itu ya semang dua onu berat 5 sawat 2020. Semang dua onu berat 5 cuncun obuh onu dua pukul semang masa tajoh tajoh pi pantun semadi atau tawo. Orang bisi main nok dang torun di torun tepat roo oyung di dang segmen yen ngandi eren terus bi pantun pakai tema dayung. Takar iso tuk buat berjago bogo di torun oni abar atau di bogo cak bisa mah atau bi pantun. Maat muon pari iso serikin odi mini gobuk ma kajot na pait leh adin pait ke Facebook. Patung pantun di saku ngapi buka program live jatuh pi pantun pagi ti. Jadi sambringan di randa suak pi pantun berbi sambringan di minggu lepas kemudian nyusun pantun dengan haraan bikusi do berapa ngaji tadi buka na dang pagi ti. Mada sarasa terus sampai ke Facebook ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02 25 04 3E. Hello, selamat pagi.
1: Ngapi it bisa beli campur gula mana anu sidi tadi abang DJ de konti harap DJ sehat anu ati.
0: Selamat pagi, sehat pagi ti.
1: Iya abang DJ
0: pagu pagu, selamat pagi, terima kasih untuk mapedel.
1: Ayo tema pantut untuk Nino sungguh hebat anu ati.
0: Agi okay, dah pantun tak berkaca dah dayung begitu.
1: Oh yo dayung berkenaan dayung.
0: Iya betul.
1: Jadi punya selamat anu sini so bola tinggal mato.
0: Iya betul sama anu jadi sini.
1: Dah gitu ya anu minggu cino dua baru cino ya tapi iya,
0: baru dua anu sah.
1: Ah dua anu. pantut ti muji-muji seut kah DJ?
0: Dah seun. Dah seun sama tu ngajit.
1: Muji-muji bala ni no. So bala layuk.
0: Yo. Itu pagu dah tu ngajit.
1: Sebayu daku ga pantut nudu ni bapa jep pentayum jep.
0: Yo.
1: Mulu dah tunduk kelatap mana nalintet. Datunuk letap tinana deut nguru nganai. Mena rindu dengan tayuk ngababai jek. Aku aninah salam selamat nyambut anu gawai. Dekat mendeg lah.
0: Yo.
1: Ti pantun dodo anino dayuk te.
0: Yo, kita udah tembang tapi gini.
1: Ayo ti, empat kerap pantun ba. Hujan jatuh deterp ngarep. Umon amut depuun bunga. Mana rindu kutubak mengenyum. Cen mama da awak ku marusina. Ada nama dua yuti. Makat jaga sepasang lenu. Numpang muto ngaju pasang tiba de. Mana cukup pimani samu. Kepang memancung jawi musade. Bah. Dan mampat nah. Buru ambuh ngelame kawi bibin celak bibin celak deminan inci inu asek de sampe ati tubuh kamu de mana seksi aduh hai ada nama empat nah
0: nama empat ke
1: Perhenti kakak pakai selipar. Pakai selipar. Nuhang ribu jambu. Asam karat dan yang kagamar. Tinan ku ingat si Jawi amu. Minta DJ main lagu. Selamat jadi sini.
0: Selamat kadun. Okey, selamat anu jadi sindel tiat asal mang
1: Majid. So bala ni na. Assalam nudu bala sindel di Sobau, so Pendrister, so Srian Dogin Majid Radio dan Wati DJ.
0: Yeah.
1: Mang Puan Dorin dengan Nek Sas da baru. Sindel Boy da Semerenda, Sindel El da Keningau Bau. Cinda Denny da Tasik Biru Bau.
0: Ya.
1: Ah cinda Nina. Cinda Semua Kelinas.
0: Semua Kelinas yo.
1: Bau ge. Arab nagi ngejet radio dan wati lah. Lagi lagi da Gadami Kutayung Jet kan jadi cinda. Arab na sehat selalu lah. Nampak nak do kawai dah ramai dekti lah.
0: Iya.
1: Semua balas cinda da jing ngejet radio nuti. Jadi nak dijajah, aku ingin selamat pagi dengan terima kasih.
0: Yo, selamat pagi, terima kasih, duduk Bang Fadel. Memang cukup spotting yang disebunga segi telefon ke konti bersama Bikusi Bipantun. Jadi ada apa rapat titik lagi ke Bang Patel nyusut na pantul lagi bau bersama Reto Bipantun lagi majlis ngantuk ngibur berdingan ngantuk nak kerja pengunai di pagi yang dua itu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi Medesem.
2: Hanegah.
0: Aku sehat-sehat. Ini agak Medesem.
2: Biasa. Ngupi.
0: Ngupi. Mau ngupi kuasa Medesem ngupi kali kedua kuasa pagi itu. Betul dah Medesem, betul ke dah?
2: Betul. Boleh taruh.
0: Boleh taruh, ya. Jadi harap Medesem bagi pantun pagi itu.
2: Aku ingin dua kena pantun. Jadi dia jadi aku ingin aku pasal tema dayung dia.
0: Yeah.
2: Okey. Di katua nimbak ayung. Ayung dong nimbak di tuan raya. Baga masa bangsa dayung. Di betah ku dayung gedaya cukup bergaya. Ati nuju adep di jenjeza. Teruk jawab ke. Barang andu penuh bidaya. Penuh bidaya di metak bilma. Di barang DJ YFM beraya. Aku deh saruh. Tekan-tekan ku pun angan puan juga. Teruk jawab ke.
0: Iya. Tiap jawab lah.
2: Okey. Aku hargain salam Rabi Sika Adep DJ Jace Adi handsome Adi cute di Berkonti Madin. Kok mana barau geng-geng awah. Kok mana barau Pemenatam Radio Station YFM Boleh deki-deki agi Rabi Sika Adi tadi barang dulu Adi dengar radio. So dan sudah ini salam manis dan salam Malaysia Medani. Also si Buran. Okey, terima kasih DJ Jace.
0: Okey, bye-bye. Terima kasih. Selamat pagi Nudu Medesem. Laju Medesem telefon Bipantun pagi ti sebab tema pantun pasal dayung. Ya memang semangat sebut dayung memang semangat ya laju nyusun pantun. Okey, jadi terima kasih Nudu Medesem untuk beringan di Bokon di haruak nyusun pantun dengan lalu ku support atau dia bebol Bipantun ke pukul semong di setengah pagi ya. Jadi harap suara barengan terhibur pagi ini bersama aku di JJ semudah ke sana pakar-pakar pantun tu lagi telefon ke konti pagi ini. Jadi pantun sebunga sedih lagi dengan tau pagi tadang Facebook pagi ini. Yang also Fabian M. Tidak maga buah pauh de sungi pala. Gagau-gagau mah dayung pagi paguh da pandai bipantun da stesen YFM Bedayu. Okay, terima kasih Dudu Fabian M. Pantun dus bunga sampai gitu. Gitu sama Dato. Terima kasih Dudu Fabian M. Jadi seterusnya Henry Bali yanang sama ta pagi. Yanang sampai pagi Dudu fan club Mugulina TJJ yanang babay do penai pepantun tapi aku suka ngojit dengan pepantun. Yanang salam suku pembuak. Terima kasih Dudu. Henry Bali tinggal sama Dato pagi ti. Harap ngojit atau pepantun. Oh, cukup pun jadi sana berdengar dengan tadi pekon pakar-pakar pantun tu lagi dengan tu bogok ya di tadi penai pantun pakar suka ngojek tu tu bim pantun jadi beringan bahasa dasar naik pantun dengan terus pai tika Facebook ataupun lebih paguh telefon ke konti dapat dengan je suara adap tu jadi seru saya tu ngojek tadi usik dengan tu seru sampai gitu ya gib sabar tu. Hello, selamat pagi. Toto telefon telefon dengan tu teh dapat suara pari ya mungkin lain di sekian pagu dapat telefon pari ke konti jadi patogan patun di sokong lagi hana so beringan yana tema patun di adot na tema dayung. Eha asdadu bikoduh didang terowong bikoduh kabin di botang payung ponu-ponu ke pantai Santubong ponu-ponu kilit ni na andayung tonok buai sapul tepoyak diin poh pusu sapul duo ikin di bingon pantai yoh na eksen bob susu ku subasikin semua kemapian didang umoh boku kuut inung kuyuh bayu ku sikin iyo modio tawo ngaku odopay dayung bedoyo. Ini mak kuda didang umuh kuda dorot berlindung di doo kisah itih kuda dang primo cerita dapot dayung bidoyo. Okay, jadi harap pasal peringatan terhibur bersama aku DJ Jazz. Tak pakai belah hijau topi pantun dengan ini topi hibur lagi doh ragu penghibur to seterusnya berkaitan doh dayung jadi kali itih topi hibur ngejeta dayung pada warna Justin Marin jauh di YFM bidoyo gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur cinta pura-pura. Cinta pun penaga pura-pura ya. Apa kaya ngani noh, tapi lagi dang program live aja topi pantun tok pagi ti. Jadi terima kasih duduk seberingan tuan an lagi bersama ratu ti ya. Jadi kali ti tok sama ngonjit isi dengan tok terus lagi telefon ke konti ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Robert Jawas.
1: Ya.
0: Ani aga.
1: Pantun coba ni ya.
0: Patengon pantun, okey. Terus dengan pantun.
1: Lalu berbagi halun. Ini cek halun, anaga salun kita

0: Selamat pagi. Ya, boh kita dibantu. Lalu kita tahu. Lalu kemudian memulai kesertinya bentuk rantik bengan. Kira miri kayu daun pinggan papan. Lalu
1: halo. Foto lagi lain. Telefon Rupa Jawa, semoga dapat telefon apa hari. terima kasih kedudukan Rupa Jawa, tapi dapat telefon balik tu ya, bapa. Pantun baru pantun kedua, bagi support oleh Kabu. Macam apa mungkin lain telefon di SK Pago di kawasan Rupa Jawa, semoga cikgu Rupa itu dapat telefon apa hari ya, tiap kau nyambat apa hari ya, telefon se Rupa Jawa. Jadi tu, aku di pasar dia sebayu terkajau nak rupa jawab telefon pada ke konti aku pasar di tengah pantun di so Fabian M. Ira Birubi ada pasar bau. Birubi lagi aku nak ke pasar lundu. Mana pagu dayung bi bau. Pagu lagi mah dayung bi lundu. Ngoje tidak ada yang so lundu. Mode Fabian M moh dia muji dayung-dayung lundu. Ya nak betul kai DJ nah memang tok betul bau. Terima kasih untuk Fabian M. Okay, jadi itu semangat kita dia pantun seterusnya so Robert Jawas. Hello Robert Jawas. Halo. Lain pun dari Kapago di kawasan Robert Jawas sekali ini ya. Bapak dari Bapak tengok jit. Halo. Pun ada itu bapa tu ngaji talan so robot Jawas ya. Jadi ini sebab kali kita dapat demo lagi line ke dia dan mungkin dapat paling telefon ke konti. Terima kasih untuk robot di Jawas. Dapat sebab paling telefon dia mungkin minta dapat di pagu line. Mungkin saya dapat ngonjit pantu-pantu di so robot Jawas itu ya. Jadi kan aku re balas pantun di so mid same teh yang nang yogi ingin ni tengok pantun yang nang ada DJ J sebelah sepantun jadi ti ni tengok pantun aku balas pantun so mid same. Niko ngisi dia ngesok penyahan nga ita seluar rabu da nga tepayan idoh gogo idoh kueran ngojit sinai modio kepuan. Sebab seorang medesem si didohnya pilu lagi slang lagi asal yang nang hello ni mo sadang dan puan osi nya no dai perlu kalau nang ningak nombor telefon osi nya di telefon ngojet suara hello nang puan osi nya di kaku suara. Masuk mana terima kasih untuk medesem lagi telefon ke konti jadi kali ti to ngojet dia dengan to di telefon ke konti. Hello selamat pagi.
2: Hello selamat pagi. Sambung, Mbak U.
1: Sambung. Seri kedua. Sahabat Gojit, Amang Padel.
2: Oh, iya. Jaga buruk pagi di kebun jagung. Singgah sekejap diberi umur. Mengetimangan matu bukmu dayung. Bus bicara sampai tiama.
1: Kudu tengok pantun tu pagi tu.
2: Kurang melawat. Kalimantan, kampung pengadak. Singgah sekejap di kampung Semeru. Menerindu masa get bujak. Salam dengan dayung, darling, I love you. mati sambung lagi.
1: Okay, mati sambung lagi. Terima kasih untuk Mang Padel. Ini dayung sangun ini terus tawanan log primo. Jadi ini tengok pantun di soku. Ngaku balas pantun Mang Padel berkaitan dengan dayung sangun. Astukin bisa dak piin tundawon, piin tundawon rabu odak rimokon. Makin kuninga makin kurion, makin kurion ni ngak dayung sangon. ti pantun nga balas sa pantun ni so Mang Padel ti ya. Okay, jadi ngan ino to ninga sige seterusnya dengan to di gi pay ta pantun dang Facebook to pagiti. Jadi seterusnya pantun di so Nur Azira Azira. Aku ada hindi pantun jak DJ cuma pantun bergurau jalah. Okay. Ira magau buah pau, pagu lagi buah pala. Aku ti dayung pio bidayu, pak rupa ku umbung dayung besina. Okay, pantun desa Nur Azira. Terima kasih untuk Do Azira lagi bersama Dato. Andi tangan pantun yang nak ada ngaji lagu Haramang DBS so Fabian M. Okay, terima kasih untuk Nur Azira lagi bersama Dato. So abi pantun dan program live jatuh pantun dan pantun ngaji setiap pada dua pukul sembang pagi no pukul sembang ni setengah pagi. Jadi ngan ini atau okay jadi sebaik tu bibur ngaji lagu menghibur atau pakat ataupun ngaji tadi osi dengan tu seterusnya lagi telefon ke Konti ya.
3: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
3: Pagi.
1: Pagi. Osi ada telefon pagi te.
3: Ko. Tayung Binyeng.
1: Tayung Binyeng. Ah. Ada pantun pagi te.
3: Ya, ya, ya.
1: Okey, terus dengan pantun lah.
3: Pantun. Pantun sedih si.
1: Apa pantun? Pantun sedih, yo. Ya.
3: Mungkana aku memit buah dan ni buah cabai dengan aku memit buah buah ni boh buah lada asyik aku susah raya ingin ada dengan aku matuhai dan tegak dunia ini lagi pantun
1: yeah.
3: Buah kandis pitek nak jaket bola sat rabuk dengan kini. Lama aku buat saya orang ku gamut. Orang ku gigit tian ku lagi. Aku timpan tu ku DJ.
1: Okey, terima kasih betul. Okey, Tayung Binyeng ya.
3: Ya,
1: okay, terima kasih dah selamat pagi Tayung Binyeng. Dua tengah pantun dah desa Tayung Binyeng. Aku saya nang iti ya ti sebunga-sebunga lagi bersama Dato dan program live aja tu pantun. Saya cukup terima kasih ya untuk Tayung Binyeng kerana sebab paita pantun terus telefon ke Konti ya. Okay, jadi tema pantun itu you know tema dayung ya. Karena dayung di muda, dayung di mobil umur ke sumuk-sumuk atau sino-sino ataupun dengan dayung ke. Ini noh dog selamat meskipun saya boleh nang selamat ondo sino nudo so ber sino-sino di mau jadi sino leh jadi ngan ini noh to bibul ngaji lagu penghibur so Fokadun dia dot selamat ondo jadi sino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemui ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perengganan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemui pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Okey, jadi nanti lagu mungkin bertau so aku pula nanti jagaan jadi dengan Nino tau. Padik lagi dah program live aja atau pantun tu pagi ti. Ya noh berkaitan dua tema dayung ya ha, jadi pokok jangan dayung bedayo tong yo ke dayung sangon tong lagi pokok masa meh dapatnya nangan nama-nama hasa makin paguh ina dapat tong ngojit ya. Jadi noh berkaitan do pantun berkaitan do dayung sangon sang tekorung dipuun tongon umbung toring jiwa disigon dang senyum ku idoh ngon senyum natong mu dayung sangon. Tiyong ni tangon bibuak dipuut nyaa sigian gantun dawon dayong sangon pari sejepun raan sigian o sikah adot. Jobok mewah diboli toyong bedapot krakal pun bisambung-sambung dayong sangon moh komut payung o dibesukan dipuun tiyong. Dipuun tiyong guru bidukuk guru brinok ngipunwak oyuk o si dipuan o sik noh dayong komut tonok pikir moh bingung. segala dayung sanggon maupun mawah kamu terpayung mungkin yang bongoh maupun sukan di punai tiung ini ke bahkan membingung segala jam cukup para di lalu agak baik lalu agak balik ke bori lalu nyenang tondok mau dah bak bingung mau dah bak bergolot. Okay, jadi pantun seterusnya so, dengan Tok Brenda Zah digib sama lagi apa itu ada nge Facebook pagi ti. Okay, jadi yang nge taruh tengok pantun di soku ini. Okay, jadi sebengas yang nge mau tak ke umuh puluh tiung bigarong ko semu kilin oyung oni-oni di ngisiri yang mudayung ngisiri yang sok pinyat ni nga nyaman tekiung. Okay, jadi saya terus patun kedua sok Brenda. Dayung Boris subah main sikon guru bidoniak di awah Bori. Dayung bedoyoh bogok disangun mak tauru ngijak odi ngupi. Ngojitnya medesem dayung bedoyoh bogok sangun mak terasa ngijak odi ngupi ke Padang Tar. Patun ke taruh so Brenda dayung sangon ponai bigaya apabila senyum sukup mun sangon asok ngai kecewa odi ke odi kerja ke Melaya mitiak main nombor telefon mak tiak kajon-kajon. Ya betul no tiak jaka modi ke Melaya tiak modi support dia sikit nombor telefon ada main. Okey, jadi nak dapat anda kunci lagu juga kita main ini sahaja sobra pengunci tawai FM tu yoh pagi ti. Okey, terima kasih untuk Brenda Zah taruh tengah pantun. Okey, jadi seterusnya pantun di so ati yang pako. Anu ijan ku pakai payung piin posik di orang-orang otin ku jobong natong onak dayung doi ku ngon pin boton kurwa. Hai, tok sedih. Itu ya pantun sedih. Pakai nang itu cuma hiburan saja DJ. Okey, terima kasih duduk ati yang apa ko. Ni tangan pantun di soyo. Jadi harap so berapa pengaji-pengaji tu pagi ti tu hibur udah bisa duduk berengan di suka ngaji tu ko ye bi pantun sebab di naik ko jawab pengguna ingan. Okey, jadi saya age lagi ni nak pengaji tu terkait mungkin yo guru di awal boleh terkait yang nang mau ngupiat po ni guru di tu nak kasah ke dia ataupun ya agi lah dengan yang lepas tanah di ataupun semen di awal no semadi yo mokos apa kuh yang mau ngaji tadi dia yang mau ngaji ini mau lagi pantun ini kadam yang memang kan tahu lah asal botol dia asal botol yo lagi ngaji tu jauh botol yang mokos apa kuh memang saya tu yo akan lagi telefon ke konti dia. Osi kena noh rahsia. Jadi ngan dino hato semai to kajon dengan to nyusun pantun di ansua bi bol bi pantun di ria telefon ke konti dia. Apakah dino lebih cukup mungkin lalu di pantun sejak di seorang ataupun dua pantun ke. Bang sungguh mono to bi bol do ragu pingi bol to seterusnya. Ragu di yang kami ada Nur Azira. Romang ada bihis sejak di wifi mula yo gerak bersama.

0: masak dia beli nyua tolu setengah orang tiak tinyo obuak lepas tu toto dia betulak motor tinut pedawan dedek muno pakai pek boras mokiro tong ido gemtungang
1: ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do dia ke kolep tulak untuk aja ne moh le motor kati oma bat lagi no dal pokut cukupnya monap me
0: ku cek dia cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap lah kejap deh dah kisah back duit ketih titih okay.
0: Wah tobal mana back duit mu no deh patut suar IC je suar pi kipi yang dah bilih-bilih no muak ke hogi nya ada bayar tambang nga mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 saja MyCard dingan-dingan MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je nyaa ada bertapot pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: Okey, jadi kena supaya tu mah apa tu minit lagi ngarep pukul semua ngendi pagi pakai sungguh menuh atau arok kedang program live aja topi pantun je. Jadi saat anda peringan nanti rana suap pi pantun nama sada saat terus. So, telefon ke nombor 0225 ataupun 25050. Hello, selamat pagi.
1: Hello DJ James.
0: Selamat pagi.
1: Andi kena tantu nanti pasal no nanti. Aku ingin terima kasih ke DJ James sebab menjawab pantun ku. Jadi aku ingin nanti kena tantu nanti. Nanti sekarang pasal no nanti. Okey. Sebab dia aku muah ke BRS. Singgah ngupi di kafe Kapong Beratan. Masa ngupi kiris dayuk mun keri geris. Muni sarah do kiris aku minta ampun samun maaf kapuan. Okey, terima kasih DJ.
0: Yo, sama-sama. Terima kasih untuk Medesem. Kali kedua telefon ke konti. Okay, jadi saya terus pantau di so Lorna Mik ya lagi pada pantau ni dang Facebook. Tapi kita jangan panu sama dengan dayung kap kai rasa sampai tok lamat andu. Kan namu sudi ngaban lebih tangkep sanggup ko berdapat anda amangmu. Pantun di so Lauren Mik, terima kasih di tangan pantun. Jadi saya terus sering kasih lagi dengan tos taruh. Okey, jadi saya terus pun ke so Lauren Mik dua taruh singau birajung kai sama si anak mami. Dua taruh temengan mudayung kai maha sama amuda indi. Oh hai. Pakai you know Lauren Mik ya dok sebut si ke dituju itu pantun itu. Mungkin dia dapat angin komen balik kita nah ya pantun kedua itu yang dituju di sosial ya. Mungkin ya tuju di nyati hanya dapat balas balik kita teh. Jadi seterus Nurul Atika yang nak selamat berpagi. Harap kita semua sehat dan terasa nuriti. Salam ini semasa JB. Rata tengok cerita lagu nak tunggu. Terima kasih Nurul Atika. Ia pun lagi gigi nak tunggu nak pantun dan Facebook terbaik kita. Duh taruh singau berajung kai suwe singau bibalang. Duh taruh bujang dayung. Minak dayung serian ira aseng. Okey. Dayung serian lagi tu lagi muji dayung serian sebab lagi kita dengan tadi bukan dia muji dayung bau doh dayung lunduk kali tu muji dayung serian dengan dia nak jatuh sama ngaji tadi dengan tadi ada suap di pantu kuasa sebab lagi telefon ke konti apa gitu. Hello, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi Sumuk. Ini apa?
2: Bagus, tahu sepotil, mulan nandok sok boleh kita ya dia. Kena tegur dua gilit-gilit pono.
0: Bagus nak itu tegur dua.
2: Yo tegur dua ni pono kena tegur dua.
0: Kau dah tengok pantun apa kita semua?
2: Aku ngajit ingat tak orang tak aku mau ngajit kau main timak-timak jadi sedikit cuba dia yo.
0: Yo.
2: Limo gitu ni limo.
0: Yo. Ya tengok ngajit eh.
2: Yo okay ja. Maat sama ya ngelumak ku pono-pono kumiet-kumiet ku ngeranggal oyung de pono dang orang gara-gara ningat dayung de berenggang maat pono sama yang kok no so ku puak resondi no ku puak serapit di orang bogo mana-mana oyung di sina iban mana-mana dayung so ku puak resondi dua dayung so ku puak serapit. Bonar ya DJ.
0: Bonar.
2: Okay, iban nang mana no pagu do?
0: Oh yo.
2: Mukok no. Tiap aku tak DJ balas setis tiap na.
0: Yo.
2: Tal tipotil bukodu mit payung onu ijat pe indolas eh. Nganiya ninga dayung sangon pitanding obok bisa bau doi gengon eh. Dengon.
0: Ya gara ada ingat dayung ni bisa
2: ada. Iya, ingat dayung tanding. Iya, dayung tanding sekolah, dayung eh ini nang dayung sangon no.
0: Dia ke mago.
2: Mau dayung ngon aja, payung doi bisa bau doi gengon aja. Oke. Ti nama kudu ti nya. Ti guduh gini-gini penu. Aruak di endo kiki mo mokowok. Wapki akalik dapat dayung sangon. Nok sija lalu pisam.
0: Ati ta.
2: Yang nga dayong sangon na yan mo yung pisan.
0: Yan nga dayong suka, yan na pak inong pisan mo. Kiwat gaya na na. Dayok na po kadugo sa ikaw talo. Yo,
2: yo, talo daw. Dayong makin mo kadubo.
0: Yo, no. Yak na nyala, yo, tiya.
2: Yo, yak nga nang pa. Nitak dali tiba-tiba pisan. Naman ang iyo. Okay. Tiyup belon kayaknya adloma. Dua mantikiung, mak-ma belum mak kalik dayung sangon, porong ingan mantikiung, mana ya, yup ya mo tumbang, ya, ano, oh ya, yup ya mo tumbang,
0: oh yup ya,
2: yup saja, yup saja,
0: mo dolar sih belum beban nih yup itu tumbangnya dah,
2: mak oke dengannya dang, di area pok itu nang. Ma ene bayo bolingan bangan nai kai ne tingwa no masabak do ayu pa tumak na pa sala no ene no ne yo gara
0: yo muno asai masu te wati no do dai so one taban adik ka umoh na jak ye sin jak ye sin na je te abu bla podi bo tumbang lai sakut ya
2: yo sa di je bala sa yo de ti de kit ki yu masi do oni de ti dali de dari
0: ini nasi ya, pakai payung ini nih.
2: Iya, pakai payung lagi kan nasi, lalu pisat no, gini-gini kan nasi pon no, tubuh dua no. Ada je mesti ya, salam sikit ataupun lagu boleh yo.
0: Ah boleh.
2: Aku ingin salam tu do, dayung de sebelah takkan nih, Brendaja, Pransi, berarti ngan de pokon pen club semua Brenda susu adikku sepote, mesti ayu aku serapit de sestas. Kaya kajian ku dano dua DJ ke dua susu Meri Tambi Meri Salu Rina Tambi Enja NJP ketua awah dia dua si dia support aku tu semua Rina si dah ngolam ku ngajar dia pak nyaman dia berpantun no si yo
0: Nino Mang Padel
2: Abang Padel dua susu atau pertemuan no dia berpantun sino Dennis sino Ayang Boy sino L do susu baradingan de bukan de kenal aku dah yo.
0: Iya.
2: Mesti lagu lagu Oma ya DJ.
0: Lagu Oma ni tajuk lagu Oma tu.
2: Lagu ni no DJ Tes no ingin bersua ni DJ.
0: Ingin bersua ya.
2: Jepun sedingannya laatnya betapun ini. Pahal baik in lagu de nang kaisna daya nang laat betapun. Moyo gelam ko mesti an.
0: Yo betul gua ingin bersua tu mau kait ke dari yo yo ni no laat betapun daging sangon gitu. Yo sih kisah lagu itu ne.
2: Yo cun le, yo kan ya ya karik dayung sebenarnya yo tu ne, lagu tu ne, tajuk tu ne.
0: Yo. Okey jadi yo, terima kasih nuduh semua kelinas. Yo
2: sama-sama DJ, kenangan mau kita waktu ya, thank you.
0: Okey. Yang nanti ya semua kelinas kudu tengah pantun lagi apa itu pagi ti. Jadi seterusnya ngaji lagi dengan tu seterus. Saya nang yo pun agak suka pantun. Hello selamat pagi.
3: Halo, pagi.
0: Cino El.
3: Oh, pilu boleh.
0: Pilu. Memang.
3: Kena melandak tak ti.
0: Iya, memang setiap minggu memang iya akan suap bi pantun.
3: Iya lah. Cuba-cuba je lah ti.
0: Iya, kau rasa lagi dua atau talut dengan pantun rasa aku. Dua dah
3: pun.
0: Okey, jatuh sama ngaji pantun so Sino L.
3: Tajuan masing-masingnya aja ti.
0: Iya. Jatuh ngaji tu, iya.
3: Okey, nanti cuba subai.
0: Iya, Sino L.
3: Oi.
0: Ingat telefon tu sama L, okey kita ngaji dengan di ni.
3: Okey,
0: siap, harap leh lepas tu sama L lagi, iya, pantun, iya.
3: Iya, dah siap kedai yang datang tu, teh.
0: Iya.
3: Mak mungkin ni mbak orang yang nanya.
0: Iya.
3: Iya.
0: Okey, terus dengan pantun dengan.
3: Okey, coba ya. Nak asal punya tu. Aduh, kemarin kita kerja. Buat kroni, buat tiung. Monik di tun, potok bigatung. Oni-oni di nai rayung. Mau ke turun, oh di matek oyu.
0: Aduh, hai, ini apa nak
3: matek oyu?
0: Nah, yo. Pak jangan boleh tahan bu dayuk nanti matek oyu
3: nih. Ini gaya masing-masingnya aja nih yo.
0: Yo, dia tiap support.
3: Salam salam yo.
0: Yo support ya kebalas pantun dengan yo.
3: Iya, sisip ya ti salam ti.
0: Iya.
3: Salam untuk Amang Padel, Amang Jet, Cinta Reno, Tia, Cinta Reno Tesek Biru, Ayang Boy, Puan Dorin, Mama Presta, mak sudah lebih kah pentas semukina sesuai aku dah lirik sudah reno tiada semukina sih pentas semukina ya mau cak balik yang awal cak balik mati ayah tak perlu aku leh dia saya babang kami babang kabas tas upak nambah obat keti dulu dijajah daya sama sendok dijajah orang bawa dijajah duduk penyanyi tuh kadon nayo
0: yo
3: untuk sahabat lagi, alat yang ngaji radio adin nih. Dapat tu main lagu sama orang dari sini nak win, malah push ya.
0: Malah push dia, bahasa malah push dia.
3: Okay, lagu ni dah main, lagu semua kena dia main ya.
0: Lagi, alu nyuak nyuak ni dia.
3: Okay, main lah dangdut nak ya.
0: Yo, terima kasih. Asyik aku main berdangdut. Okay,
3: terima kasih.
0: Yo, sama sama, sama pagi, terima kasih. Yo yo. Okey, selamat pagi. Terima kasih Nudu Suno L ni tagar pantun. Seperti aku balas pantun so Suno L bapu ku kajot ndak sama L pun suak gabi pantun. Jadi gadi doh ku pasal lagi ni tagar pantun ni so dengan tu di kepai tadang Facebook. Okey, jadi sebayu noh aku dapat kata mendik lagi line telefon dengan pagi ti. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Wijay.
0: Selamat pagi.
4: Aku ngajin Suno L sembuh gina. Abang ada nyebut aku tu ya. Aku bulu naik kedua.
0: Yo. Pagi kita ngaji terlebih.
4: Selamat pagi dah ingat yo.
0: Yo.
4: Oh sorry, dengan dia aku pernah di pantun dia. Aku di pernah.
0: Yo.
4: Sebalang nang atau woto.
0: Yo. Ingat muka sepakuh kan nanti.
4: Ido nanu tiro orio. Aku mau buat jambu di sini di no. Aduh. Yo. Aku ingin salam di sini diingat yo.
0: Yo, terima kasih.
4: Ingin salam diingat, ingin salam di sini Sinbuk Lina, Amang Kadir, Medesem. Sikat sudi ke sokopak sega atau yang ngojite. Aku sini. Aku ingin salam di yang dengan ke limono suana leh yang nipik mono. Boleh ngam
0: cari pantun
4: dia gitu. Cari pantun sama anang doh bakal cari pantun yo pernah kedok ke.
0: Dia
4: muka sini ada ingat so dia pernah kedok ke. Mak dia bije ku kali pantun ke dia iya ya nak tunggu main no.
0: Nak ini pantun dia. Saya ge pantun dah telefon balik tiak
4: ya. Lah kedok lebih pantun.
0: Yo ge. Til tepo til lah yo ge.
4: Yo. Nulu do anu dua ba oh yo nak pantun nak iya yo ngin dak ingat ngaju ke.
0: Okey, minggu
4: aku kajo. Yo hayo ku di ko pangai yo pangai no oh do mai.
0: Yo betul.
4: Boleh ngan main lagu anyu saan ku eh.
0: Lagu anyu sia. Balik dengan ko balik yo.
4: Yo, main no ni kesaan ku tak ayo ge.
0: Yo.
4: Nah, mo, terima kasih ada mo yo.
0: Yo.
4: Mo.
0: Okey.
4: Bye.
0: Okey, bye bye. Terima kasih Dudu Seno Deni. Ah, itu memang peminat pantun yo, sungguh punya nang dek punai pantun tapi mo dia janji teh. Minggu bau sama Deni dia bi pantun okey jadi sama to kajot nah. Jadi mo nang bau yo dai ke pantun memang aku akan sebut daki so sama Deni teh bayu ke telefon. Jadi anu ti ataupun ada minggu ti mesti lah anu sedia pantun lah. Baik pun ni tong yo ke. Okey, jadi dengan tu seterusnya. Halo, selamat pagi.
5: Hello, DJ.
0: Sambung lagi. Siri ke taruh?
5: Pantun ni Yuti. Koi ke kobot, numit buat samangka. Sambil ngumit, cibuak jagung. Mana pagu mah lagu ingin bersuah. Lirik lagu ne Ansigo Baladayu. Ana de DJ. Terima kasih DJ.
0: Okey, terima kasih Mang Padel. Baik cukup tiak telefon lagi. Telefon lagi ya kepada tiak. Terima kasih Mang Padel. Memang tiap minggu memang suka spotting ya. Jadi karena ni tangan pantun dia so Sebastian Lotai. Yana selamat pagi DJ. Pantun ini ti. Bi budi bahasa kukuh kiraja, bi minyun ni pandai bigaya. Agi esok bau, agi esok siburan, agi esok sadung, agi esok bukar. Okey, terima kasih Dudu Sebastian Lotai. Okey, jadi seterusnya teringat lagi sedengar tu seterus lagi bersama tu pagi ti. Okey, jadi seterusnya pun so Fabian M. Ayah nang DJ sambung lagi. Anaknya nakup singak singkarup, nakup singkarup ada bangi kapal. Tiap ngara ke piamah mudayung, beus bingara ku nampak batal. Pagu raya dayung NDJ itu. Terima kasih Fabian M. Aku percaya ada 4 atau 5 pantun dah pagi ti. Okey, tetap suka supporting ya. Mungkin dah minggu ti Fabian M hidup tugas jadi lagi lah masa bersama Dato' pagi ti dan program live chat dah pantun ya. Jadi saya terus sebaik korea main lagu aku pakai 2 menit lagi telefon dengan tu pagi ti dia konti ya. Hello, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi. Saya ada telefon pagi ti.
6: Senang Rebecca ti.
0: Ah, senang Rebecca. Itu memang ya. Alu dia bantu oleh saya tina.
6: Ya, saya kau mohon. Nanti alu dia kupuak.
0: Alu dia kupuak. Oh, mau gitu lain telefon dia.
6: Ogi sekali sekarang dia ogi lain. Nah, sebab kadang-kadang lain pun doi lah. Ya, dengan payah gengnya telefon.
0: Mungkin anu ti sobat kau mau cun-cun lah saku.
6: Ah, sobat kau dibuat apa hari saya singai tu.
0: Okey, kudu tengok pantun dah pagi tu.
6: Dari dua kot ikut ni. Cuma spontan je aku naik titik lah.
0: Codang lah, asyamu penuh.
6: Codang, iya janji lagi mah.
0: Iya, jatuh tu sama ngujit ya.
6: Iya, mak Pak Ida gede sikit apa gue ini lah. Cuma untuk kita hibur, berhibur je di pagi tu.
0: Iya, jatuh ngujit.
6: Iya, okey DJ, terima kasih di ingan lah. Selamat pagi DJ. Okey, oh. Moka cuam pagi, abdi nak kupi. Anak sukun tiba-tiba guru di kokon. Halo DJ Jason dan Konti. Cukup yang kurang ini enggak ingat main sikap.
0: Okey, itu mesti kau ambalas itu tiada. Tak
6: kena ingat ingat dang, ada nak ada dang live dan ni nak dang YFM aku dengar kan ni kau si kon kudu si dah tu mak.
0: Mungkin mungkin mohon komen dengan.
6: Aku ingat kau komen apa kau ingat pasal.
0: Polok bat, polok bat.
6: Aku di dia ada DJ pernah ke masa nyemudak nak ingatnya ipit selalu gengnya main si kon nak laju nyepuk tu pakai.
0: Belum mak tu dengan ayo.
6: Iya, aku kadang-kadang zaman kau ini kan memang permainan bala kau ini 60-an nak uhe. Kadang-kadang banyak dia padang bol pak, mau pakai sikon pak itu lah dia bergantung nih cuma sedang-sedang lah.
0: Yo.
6: Kadang-kadang nyemot tinang babol pakai sikon.
0: Wo, iyo kado, nyemain bol pakai ini, aduh, pagu, idea pagu kan.
6: Iya pak, kan nak uhe masa no kan. Poroknya lo ipit, donannya pun jangan, abin bisa nak gitu
0: ya.
6: Satu jajan.
0: Ya, terlalu jak tepatil dia dah.
6: Satu timur lah, kudu hidup. Cuma itu tahu aku jangan di. Aku ingin ke di kisingai masa noh, tapi doinya somon dah aku mau. Paksa deh, mau di dia, memang aku udah dia nong singai.
0: Ya. Okey, yo terima kasih. Oke,
6: dapat nyengin. Salam ke.
0: Iya. Sikit-sikit. Dapat.
6: Oke, okay, terima kasih DJ. Salam ti hidup aku kemut anak buah aku deh. Selalu nang aku teringin salam tentu anak jiket adonan dikepotongan ti.
0: Iya.
6: Jiket adonan. Rapi lagi ngaji lebih dia, dia bilang kondung ngaji lebih dia. Ina noyong dah ingin salam doku. Aku ulang kondung. Nah, kemut lada dingin di oma, kena pengkrap muna. Kadangan Puan Dolin Lidi Ajun di Serian Muni, kadangan Puan Nyimoy ke Sopogiru, sendok sama Tabung, sendok sama Boy di Selatau, sendok sama Gospin, kan ya balingan ada pengen keingan sehat selalu. Untuk komut DJ di Bukon, kadang anak buah, anak angkatku Angelin Impul, untuk komut dengan DJ ke di Konti di Muno, tapi muningan di Betugas, kula salah sama DJ, dan Konti Muno juga pilih kok in. DJ, aku sih kan mau pencen kayak mati nanaun.
0: Halo.
6: Oh, salam tutup so balai DJ dan mama muna memang bayang aja aku memang siapa buat.
0: Iya.
6: Cuma dah lo baik kirim kok iya benar-benar ajak DJ Jason ya. Dibokon musu apuan kok iya.
0: Yo.
6: DJ, tiap bagi lagu mak rasa-rasa no di besti di bau nana. pengen tolong main tapi bae lagu noku sampai pos ku jadi ane dang TikTok lah.
0: Iya, mada salah stakat ya lu dai dang list lah.
6: Oh ya, me dai hala bae de oma ta yak lah sabeli rasiak rasiak beli ke classmate ku nana uan.
0: Oh ya ke, asa ido ingan belagu yo gitu.
6: Jadi kita apa dong ni jangan dong siapa aku tu beragun.
0: Iya iya tu.
6: Siapa ribut?
0: Jaknya di umur tiap buka duh tiap tiap tiba gua
6: kerja. Iya buka duh cina renal ini riri tiap.
0: Iyo.
6: Ya nak lagi dipisah ni dah. Harap yang gigi ngajit dah pergi tiap mesti yang gigi ngajit tahu aja dit na. Aina sejarah DJ, ingin okay, pulang dengan bakuan lagi. Thank you DJ, thank you, bye. Yeah,
0: selamat pagi, bye-bye, selamat pagi. Terima kasih Dodo Sindo, Rebecca di Tangan Pantun. Jadi ingat ini, supaya untuk bimbol kerja lagu pinggibol untuk dipagiti, taruh Tangan Pantun di soku. Kita dua, Dayung Goga. Tiyung puluh dibingon sindung, sindung botah bonapung dak noyung. Dayung itu sebarang dayung, Dayung Goga dindun umung. Bilih indung abuah nyanduk tung suguak guru di awah toyung gogah idoh sina bigatung sungguh pun belajar nok takah bigatung asoknya nyikoh kelongah nyak uak piin pun wak di awah dayung gogah doi toru rora sanggup kabin banduak ni cuah. Nah, tapi bodoh ni tengok ragu atau begitu supaya tolong nyambung lagi dalam program live ini. Tapi pantun dong pukul semua di 9:30 pagi. Cinta kajian-kajian dok di YFM Budaya. Kerap bisa mah.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu cinta kajun kajun yang kira supaya doa mahu minit lagi ngan ada pukul semong di setengah pagi sungguh menoh atau orang kadang program live jatuh pi pantun tu apa gitu. Jadi ngan ini tu sama ngaji dia dengan tu dia gitu telefon ke konti apa gitu. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Asyik ada telefon
1: pagi tu.
0: Yo, asyik ada telefon pagi tu.
1: Tayung kita.
0: Tayung asyik tu ya.
1: Tiga pan morning sebot
0: eh. Oh.
1: Sudah jiki.
0: Sudah jiki yo.
1: Yo. Kan ya kok ngajit ya ya telepon tu lah ya mana jua aku jauh dari sepati kamu tak sanyaman ibu.
0: Tak sanyaman.
1: Kan boleh marah kami aja kalau dalam mal.
0: Okey.
1: Okay. Okay. Salam tu dengan salam tu dia lah ya terima kasih ini salam tu aku ya.
0: Halo. Halo.
1: Oi.
0: Ini
1: salam kan beramati dia di beradilan kita seberasi mukesi. Dubara sudi ada sekian kene, dubara dan pihai ada sekian kene. Terus kaku sejajar dan kris sangat ketik nanti.
0: Yo.
1: Aku depan ni patut meh.
0: Depan ni patut.
1: Kan, mian bercinta sam. Yo, main
0: tayo. Romeo pecinta yo, tiap cukup masa tak main ya. Maga,
1: salam menayung na.
0: Yo, terima kasih kerana doa ingan lagi bersama Dato pagi ti. Ya no tiap lagi sinok Rebecca sebut terus telefon ke konti. Terima kasih ke. Jadi, angin no aku rasa dia asa pantun dia gigi dengan tok pai tadang Facebook tak bagi ti. Ya no seterusnya so Fabian M. Ayo nang Dau Bandung mana na pangkah. Kita ku bici dengan cakna CD mana paguh dayung da sinanaku lupet mah kain najah kumari aduhai. Okay, terima kasih untuk Fabian M bogo pantun pagi ti. Jadi seterusnya so jenis bobo pikir pantun ku dia ane pakai sungguh mana pikir-pikir dengan dia mun kalau gue baik dapat pantun tapi lepas pukul semong di setengah pagi ti baru gue pikir pantun pahit saja sebaiknya untuk pukul semong dua kalau support gue bahasa pantun ya. Okay, terima kasih untuk Metit Nilok gip sama Roto. Okay, jadi seterusnya Nurul Atika lagi baik pantun dayung bibuka dayung bisadung dua-dua sama pagu asam riruk tapi dah asam riruk tapi dah ira dayung bisadung nindan ku asau. Seterusnya pantun di

0: Christopher Hunter duh taruh ngiyo pikoduh ngiyo pikoduh ditun kasa ku ningat dayung no sekia mun sambu ku mogon mogon nyawut doh gesah ha itu berkaitan doh dayung sambu ya. Terima kasih Dodo Christopher Hunter di tengah pantun. Seterusnya ke Irvin. Ah, ti specialty. Andu paras lagi sudah peti ya. Kajian dia. Okey, andu paras pakai payung. Asong bedoh nuak piin. Darum bego-bego dayung, dayung belayah tetap diatin. Okey. Patung kedua eh. Jiruah kayu raan naipui pak kemot teban masih. Doh dapat tinggal tui-tui, makin tui tinggal makin atin riris. Ya betul kok kayak bunyi dengar deng sanggono dai dapat dengar tui-tui tu nah. Janganlah makin yang nang otin yang lidis itu. Jangan dok kopi bengoh tu ada inaman bengoh segala dengar deng sanggon buat tak boba erus. Okey jadi kalian nak tahu sama ngaji tadi dengan tadi telefon ke konti ya begitu ya. Hello selamat pagi.
1: Hello DJ Jess.
0: Hello selamat pagi.
1: Pandorin ti.
0: Pandorin.
1: Lama pelai dia. Jadi pelai tu.
0: Ya. Pandorin itu hai kai suap bi pantun pandorin ti.
1: Kaping ku kene aku babar natau kene. Jo aku nak cuba-cuba aku timak-timak saja wang salah minta maaf nebalan ya.
0: Yo. Kudu pantun apa gitu.
1: Ayo. Aku nak nyugon cek-cek lain. Nah, mana bihis buat kiranyi. Pak isih nasidi. Mana pagu dayung bidaya pakai ngelawan dayung bisina. Ayo. Asat-asat pun gohet taban flight ada mau marubina. Mana ini? Ketat dakwannya. DJ, boleh aku nak nyugon salam nebala dan nyugon ngaku mati ni ya DJ?
0: Ayah boleh.
1: Boleh ya?
0: Ya.
1: Aku nak nyugon nekuan morning. Dengan kudama, negamang padel, robot jawas. Tayungan babeh jek babar kamutku. Tau timak-timak kadang-kadang aku kaya dapat. Kaping kini pak aku kaya dapat ya.
0: Ya.
1: Dengan balada beken-beken, dah kaya kunyabun sini L, sini boy, and the boy. Balarang dejen, dah pantun dejen. Semua aku minat balak kini dah pantun lah. Selamat bidapun lagi. Aku ngancak DJ main lagu Ni Pataruh.
0: Ni Pataruh ya.
1: Iya. Terima kasih ya DJ.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih ke duduk Puan Dorin. Ni tengah pantun ya. So Puan Dorin. Jadi tadi kan dia sedikit terus lagi paita pantun dan begitu. So Loran Mike dia sama tengah jit. Kira minti ikan data sebiru dapat ikan ikan tilapia tebak dayung di baju biru awang ira nyiken terawak nadaru. di tengah pantun di Loran Mike pada minggu tih Loran Mike masuk obsedi ya pokok pantun tadi gi ayo pait dengan ini noh so terus lagi so oksigen ada tadi sogok kuseng ya nang ponu mawa ke sungai de nu kuat jian ran jero suku premus dayung bedayo mak di daya bau dinao. Sogoh kuseng. Special ada nanti. Terima kasih. Ini tanggung pantun di so iyo. Seterus lagi Derek Asin lagi sama dato. Terima kasih. Lagi sama dato ngaji atau pantun pagi ti. Sebastian Lota, you know, terima kasih sebab mau bahasa patunku. Minta DJ main lagu Cinta Kajun ataupun joget dayung beda yuh moh ke. Cinta Kajun moh ke kumain. Terima kasih duduk Sebastian Lota. Digi bersama tu pagi ti. Okay, jadi seterusnya so Wendy T. Oh DJ, pantun lawak bersih bersingai. Pantun hiburan sejak yo. Pantun nomor ni. Oh di kepaya ada dia. Sabar dia. Oh di kepaya kari klumis. Katak ngelupat ada tundoyo. Kona-kona dayung biputis, oni kurang dayung bidoyo. Jatuh ke betul, bo. Okey, jadi patut kita dua mata sungai karik tekiyo ngapiin turup sampai ngakorup. Otin sajung nganinga dayung mokat koda tokosung. Ah, itu mah cukup kadam di atas botol. Wow, juang ngaku basa tu yo. Panu kedua ha, mata sungai karik tekiyung piin turup sampai ngakorup. Otin sajung nganinga dayung mokat koda tokikosung atuh hai. Jadi saya palingan tadi mungkin ngojit aku pantun tadi nuak piin ke nuak ping kopi ke ni ke maknya tatawah dia yo. Kalau buat ni nuak piin dia baru nya tatawah. Dia kena napus saya jawinnya guru dia jawin dia. Okey jadi kan ini atau bibul dia ada ni atau kan ragu bibul tak apa gitu. Sebab eh mun ado bogok dengan tu paite pantun ti aku kan nyambung oleh nok yang kiang ke jam eh ingat lagi bersama aku. Okey jadi ingat untuk bibul dia ada lagu tu terus bujang SS bujang slow and steady so rolling layas jog di wifi bro gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu pinggir bola tu bujang SS ya, bujang slow and steady. Terima kasih untuk dua seberingan di aduh bersama DJ Jazz pagi ti. Aduh kadang program live chat atau bi pantun. Ada pakai tu dayung, tema dayung atau pagi ti, tema dayung ada pakai tu pantun dan semang dua nubran harimau. Yang aku dah dengar tu dah nang dayung sangon ogi dayung lunduk ke dayung serian ke bokok masam ke. Ya. Jadi tu pantun pakai tu dayung poneton nok. Nobong bitangon di ngurungan potok bitongon cowoh doria bibua dayung sangon mo ponai tonok tonok tubi tonok isin banduak ponas banduak tok bo mo sia nyapo lagi duo banduak sia ponai tonok doi gago tia nyaa didapod sindo bisaya serepal potok abuh totak totak abuh narik da pinandak taka sindo idoh dipoya nok bori tubi mo masak. Okey, jadi terima kasih untuk seberingan. Nah, jadi dengan ini mulai sekiranya doi dengan tu sama tu pagi ti doi ada di paita pantun yo. Jadi dengan ini terima kasih buat untuk seberingan di sama tu kosok pukul semoga pagi ti hendak ke masa itu dalam program live aja atau bi pantun. Jadi dah kemut minggu bau atau lagi bi pantun lagi pakai tema dia bokon yo. Jadi saat pakar-pakar pantun pemimpinat pantun. Jadi mak gadis salasa minggu bau lagi ke masa gadis topi pantun bandingkan to prami bra pengaji-pengaji tadi bokon lebih sana di daya ponai pantun pakai suka pesuka ngaji ta topi pantun. Seperti dengan ngibul ba pengaji-pengaji tadi bokon bandi naik kuja pengguna di luar bori dan bori ataupun di tempat kerja dikati. Jadi sebayu ataupun dengan korek aku program live aja topi pantun to saat minggu itu ni tengah pantun tapi buat di soko. Mambiak tongan mestilah bisa mak eksen jaknya anang bako. Doi nyam program moh buat. Terima kasih nudu atau di pogo. Tepat-tepat bau di segmen 2 untuk dibukun dan program live aja atau pantun. Pukul semua pagi dan pukul semua di setengah pagi. Terima kasih bobo-bobo untuk sobraingan di game sama reku pagi ti. Dan ini terus atau bibo lagi ngoji terlagu pinggir bol to pagi ti jadi keliti. Joget tadi ngoji terlagu sok kumpulan 40s joget bitoman.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Penyedia ino dengan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Segmen Yengan Diare, Parakandu, Sopukor PI Isan-Isan, Nupukor Semengduah, Yunandu. KS di YFM Bidoyo, gerak bersama.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu ingin bersuah kena supaya dah mas mau ngapat minit atau dah segmen yang dengan di arah sana nudu IT. Terima kasih kerana duduk seberingan di Arogi bersama ada koi. Jadi kau nak dinangkut ya munis keraingan ogit ke payah tempat tu dengan repaso pukul semong di setengah pagi atau tapi aku rasa lebih besar. Jadi seterusnya pantu dia ogit bapak itu ada pet ini setia. Okey, jangan ngah puruh rada ada dorot sayu lada semanggo lada beraga temangan paguh dayung berdaya panti lengko mengedayung seruka. Terima kasih duduk Pet Eni. Okey, jadi seterusnya semua kelinas you nyambung lagi ini sampai mudah support dari telefon ke konti support gaya type ke okay. Jadi aku dah besar ni lah so taruh pantun dia you know? Pakai payung dengan teman putiak mun tomoh putiak mun dayung sangon obo putiak dayung disangon itu teman putiak makin putiak makin rajin naik locah. Okey, terima kasih duduk semua di elimo tengah pantun itu nama taluh mau jadi moin juang ah. Ono ke kedai beringan di boko-boko konti ya di agi telefon ke konti mau lagi kada Mang Padel taluh sidoh telefon nuti mid same agi dua sidoh telefon. Terima kasih sebab tetap ge setia tetap ge spotting mau lagi kada cegu rebet jawas ya dari support dari bahasa pantun dan nak obu segala line telefon pun dari sekian pagu mungkin minggu baru dapat dia coba balik telefon ke konti. Terima kasih kerana doa cikgu Robert Jawas. Jadi ini info di Rupkosi untuk sobat atau di Bogor. Di Arogi bersama doku di JJ pagi ini. Ialah pertubuhan kebudayaan Katolik Dayak PKKD di Anai Misa Gawia dan 22.05 yang ada rimah pukul main ngarom dia mengatur di Katedral Saint Joseph Kuching. Seterusnya majlis makan malam gawai 2026 dia mengatur anu di kan 20 taruh anu bulan 5 ian anu nom pukul 6 ngumi dia mengatur di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC orang Stampin Kuching.

0: terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidaya.
1: Okey, jadi terima kasih duduk seberingan di Haru Agib bersama Kau bagi tih dan segmen Yana dengan di Aaron. Jadi aku boleh ucap terima kasih ke duduk seberapa peminat-peminat pantun bagi tih pakar-pakar pantun di Agib bersama di JJ sebi pantun bandingkan untuk ngibur seberapa penguji-penguji YFM doyon di Agib sebab bersama dua untuk pagi tih ya. Aku boleh minta maaf ke duduk seberapa tahun di mungkin lagi di pai ta pantun na mungkin lagi na di lalu ko dah ko support ko bahasa iti ataupun lagi na nai pimiti lagu pun di dah ko support ko main lagu baka sungguh mana mana sedasa minggu bau atau bersama lagi dan program di sama dua on dua di sama ke ya. Jadi harap pasal bangan itu hibur pagi ti bersama aku DJ Jazz. Aku jadi harap pagi ti atau ngoji atau program di pakai bang Sina Kaya na di beberapa radus so miri FM di program di pakai bang Sina Berdayuh dapat ngoji tepari pukul nungumi di dan segmen dengan cang petuk bersama dua pengaruh ke ID petugas. Aku jadi sebayu aku dia kabu segmen to pagi ti yang nak lagi pantun penutup yang khas botaban ada Brenda Za pari so batuju repus kupuak semorang pari kebau ngilisuk kupuak sebodang dosah nak sekia sangon asal penenai sama being pun mosodang. Jadi dengan ini aku DJ Jazz ada yang ucap selamat pagi nak kata berpada bauh di segmen 2 anu di bokon harap so berangan nanti hibur jokin so aku. Okay, bye bye.

segmen Yengan di Are para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Selamat tengah hari, dia tu kami nak buat ke berita tengah hari, hari 12 hari bulan 5 2026. Berita awam ke terubah penggal ke 5 Kaunsel Negeri Sarawak ke 19 bahari T kedua. Perintah Sarawak

mau sengedau saya ngelarah mi tamli malang tek lenghi radio kayan mi FM jakani ha kerani tusu minit lalau pukun 22 blua dau nak lo ke barasa kena mendalo YFM bidayu alang upa panita matoh menjihma di hatang pukun 22 blua dau ni ngejelo frekuensi FM ji 06.ji dan FM ji 07.tusu nunam pelo ngejelo RTM klik. Okey, dalam program radio kayan segmen tamalang unak lo segmen ngelarah ngelua deh napan peji dah klivando ni 22 de bulan 5 duman 2026 megate dau 2 ya. Saya ngelarah dau 2 ngedau dau 2 men kalau alang te alam kelarah telo men hadui telo jaka ni pleh saya te alam hadui lang angklo nan ati lah ho dehna men telo alang ampayan ngetak men hadui telo tike ngelarah jakering te kuman jaki ya bin jaka ta nyadui nuni ani na jaka kuman ngedau awita am kuman ngedau nuni ke na ati ke do telo pita pejo hadui ta lang antak na ti di. Okey, menita manang teha kucing samarahan serian lundu bau seri aman sematan. Peja-peji ngejelo frekuensi hangavan kelo ihati FM ji 06.ji dan FM ji 07.tusu. Ita manang teh hinok tu hangavan telok jaka ni dan kelenghi radio kayan online ihati ha RTM klik dahin nalang teh peji. Dahik ngejelo live Facebook pa jadi loka teh pala page radio kayan. Okey, telok nyenang Facebook live tinan. Menghadau bara dengah mengaban kelok tina nunak tu gaya lundau hangaban kelok jaka ni dan menghadau matai kata dahok kelok tejoh program dahok dahok ni lah teh leading Facebook tam tinan. Yang nak ku bara no program tam ngelarah ngelok aneh napan pukun 22 junang na itam ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam ben uhanan ke pukun ji ngedau kelenghi dengah ngedau lang anpah mau manamin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Menurut dengan ngedau itam peji tak alam program dahok doa ni. Menurut anak ke pukun ji junang peji tak alam dahok tangan norepa motivasi. Pukun ji 45 minit peji tak alam dengan sukan. Pukun 2 lebih kelenghi tak nak norepa parap ngejelo segmen ada tasen. Dan lahu pasok kudak alung kereh doa ni ya. Menitam program ni doa kaya na. Pukun 2 jun, pukun 25 minit tu na. Peji tak alam program info. Pukun 2 junang. Lung doa ni lem sejarah pukul 2.40 minit aku sengbara dengah menawang dalih norepa dengan usun tanah metam dahin program radio kayan lasi te ngelarang lu aneh napan ni lasi te pukul telok lebih matau man pukul telok itam peja-peji tak alam segmen tamalang kedua segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayan Mir FM te atang pukul 6 lebih na'a. Ya donana donana program tam ngina limna dang ampa mau dahin sayu dang maok dengah dahin bara dengah lang maring menitam lima lang tek lang hire do kaya na lang paan ngabji itam ya blok pejak lara tam ngedoni klenghi lagu lang kenan dener bampa jaji murip peji dahin man adi telo klenghi lagu lang kenan lungan wan inang urip koi.

amai Tuhan bakat itam nai men iha tampu puli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku gembara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiap hak Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang.

barata nang tamam hinam kena ya. Okay, mang kalau alang nya make nyam do halang te bakeh kalau ti mangsang pidah-pidah dara bara tenang pelalau menhina taman telo ti aja si dah petang nak mentelo ya. Wi nak mang kalau alang piah maru ka te nah. Masukin nang taman kalau ti bara lalau bahi bahi kurang tak de bahi nga kenap tak ute pasan ka te selepi kan ti jong am jadi pan. Okay, tini teji ada hok bara lang nai mandalo. Alanggam hadui family day Kampung Long Atip 2026. Te family day ni sangana nomanin a 26/5 Duman 2026 ha bangunan forum Miri matoh man pukun tusu junang jih ma atang pukun 5 lewi. Alang sang nai penjadi family day Kampung Long Atipani hihati yang berhormat Datuk Dennis Ngau adun en tusu-tusu telang usan. Okey, kehormatan keluar nalang uan dalo atun. Piana te nyivan, hivan kayau, dak tawak, tepa cabutan berkat, dahin suka neka ya, dahin beh mendoakan ke tek kepala hu dalo mangai norepa alim ja te pahlung norepa pot bless jaka ni amina pot bless ani hagana itam geri penguman menamin lahu ya sedia antam kuman peji ha bangunan forum Miri ni na ke dona mani family day Kampung Long Atip madau mengkelo alang te alam Miri ni asan kalau melong atip bakeh kalau melong atip norepa hihi ka panak telok melong atip ti adang peji ta alam family de Kampung Long Atip anih donam anih pukun tu suju nang jima atang pukun 5 lebih anih nai mendalok persatuan penduduk Long Atip ti no tema nundi moto dalok ihati peji pekeliah pekeluan nanah moto dalo persatuan penduduk Long Atip alang mano hadui nerepa menganjur family day Kampung Long Atip ani ya tam pejah peji ta alam program ngelarah jaki kelanghi daun kelunan ayak alang mayak daleh tam dahin menohanin a kelanghi ji lagu alang kenan Sudirman lagu ni antuju men kelo misi-misi nerepa lahu minate menanak teloka hinan teloka harin teloka alang nyadi misi dani hati ji do alang nai tam nai hituk te hadui dalo doh misi nerepa lang daho minate ka anak telo lang laki lahu lang jadi misi nga bara ucapan do misi mendalo mangadau ya bin ajak aku pesaya ka hom te hang telo alang hipun anak nerepa so alang jadi misi. Ya lagu anana lahun a tuju mendalo bakeh-bakeh misi alang tutak menyumbang norepa alang tutak nai bara info age men ita malang te radio kaya ni dalok metran-metran norepa mandalok PKB lah lah alang te alam hadui marung age ni ya sayu ngedau metam lim pejoh-peji te alam program ngelarah jaki dah kelenghi daun kelunan ayak lang mayak dah leh tam hati daun Premier Sarawak.

ada sikit tempat luar Taman Negara, UNESCO. Tak cek, cek banyak. Sarawak ada dua, ini Dimiri. Dua Taman Negara UNESCO, Dimiri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah, kini itu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kerana kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio,

hari bulan, hari jururawat. Jadi kita sentiasa positif. Mudah-mudahan ya jururawat sekalian sentiasa diberkati Allah amalan-amalan kita. Selamat hari jururawat.

Okey, nunana je lagu Alang Kenan Sudirman ni hati lagu Alang Kumat Jamilah. Ha, lagu Antujo Mandala misi-misi dalam harintam Alang misi lah ho. Dahin lah ho mina tak kemenhang telah Alang menunak dia jadi misi bitik kerai ni ke. Nah, hadui Alang habih pelaan ya. Okey, mau usah kena mengkelo misi-misi Alang unabah dah Alang perah umah perah ti. Teli di Facebook telah. Ate harin telah tini Asfian Mahyu sihat tene peji dah telah tini. Ya bara mempawah Kalimantan Barat DJ Livan, salam tengah hari DJ buat sahabat di Radio Kayan Mir FM, sama tengah hari ceria di tengah hari. Terima kasih DJ, selamat bertugas kena tinanya. Saya kena pelahu menikah Aspian Mahyus Alang Puan Peji ngejeloh Radio Kayan Mir FM Alang Empah Mauman RTM Miri. Ok, dalam baki Alang ta, Alang habis lahu Tiani Peji dan telok tini Harin telok Disen Hajang ya barasa ublak do mohita pah kerana mohita pah ani meninokkan ni bake embara mandata hanokkan ni saya kena menikah bake apa jidah yang reda kayaan pido wan hai kena ya hai lahu menikah pido pido barat ini sayu ngedau di jelivan sayu pahabung laan do ni melim bake-bake alang peji ngering radio ngedau ani kena pusi dengar matan do kami ha kusing meran lasu ini kena okay, lagu livan do kayaan versi maring saya kena di jelivan okay nak akahan at ladak lagu Livan dah kaya nanan. Kalau goh narepaan kalau William dah lo Livan dah kaya nanan ni naring aku mendang nanan. Hari ini telah tuwe situ narepa Ben Ngau. Sayu blok dah DJ Livan narepa man bake-bake di Okayan Miri FM hinok tuang avan telok tek blok dah ni alasu tup-tup hanit titarit dah ha, taman tunku kerai ni DJ kena am tek pah jelini ngavan tak temepu dahin ngelilang sengte pebes sadut bah dang kena lasu dah ni ayo kah rampar eh pakai basung aru pakai hong pakai payung ke hong irat kena dia ya saya kena DJ Livan saya di menikah ha kontinan god bless hitam lim te ngedau dua-dua ani kena okey ngedap telo sadu te na tu ha te ke bus free di pa lang anda pelita sedia menita malang teh miri di te pakai bus ti hawi telo leko gerik lita gerik muto ka pakai bus na tu ha jasi dang nun di dang tudu jaki lem bus ti jarun anau telo ti te pano-pano ha pasen ti lo sadu tanan di mengadau gerita ni okey bin kalau teh ha pasal miri te nan jam ta ha wasita ni nesak okey kalau kan ya saya kena mengelak lim ya alang tek peji dahin radio kayan menghadau do ni do misi antara ucapan do misi mandalok do misi daripada bakeh telok ke dah hinan telok ke harin telok alang misi ke nunjam tak pidoh tak menunak dia pun misi nanti ke bara saya do misi mandalok lah ini aku ngenap bara okidok sejarah lah tejoh sambutan do misi ni. Tidak ada misi di dunia di usun tanah ni anda ada nada aja bara kena sayu nurepa bara penghargaan dah ke te hadui-hadui dah misi jaga ageh masyarakat dan do misi ini lah anda nak dan te ji tokoh alang anda nalanak lan te alam dunia nurepa te alam bidang kejururawatan ni yati Florence Nightingale sananarana ihaan kuma nyaji pelopor kejururawatan moden sejarah domisi ini kena domisi antara bangsa anada hauduman ihati 22 ada bulan 5 pergu ada bulan kanak Florence sanidi ihati teguduman 10 saya 20 ihati di anda anda nak lan tegu perang Crimea abin ha unavah dah seladu-seladu alang tega timak ti nyerepas seladu alang ate mabak ke tegu dah perang Crimea ni di dahin lahu ya ni ke alang tubuh kemang umapra abin ya ni di paan te geri lirui haut malam te pelasak dah alang perah ti tinana de iha an okaran the lady with the lamb ken hatinannya teguh duman 74 International Council of Nurses
Dan rasmi nak na 22 da bulan 5 ni. Jadi ji dau alang anukeh menangan ngabantam hituk hadui sayu dah misi ta alam musun tanah ni. Okey, hituk telok ya 22 da bulan 5. Piah dok anak lo kan ni pa 22 da bulan 5 hituk telok te hadui-hadui dalok dah misi, dalok lakek misi, norepa hihi tu alang jadi misi. Ta alam huang amin norepa ta alam umah ru telok tiga. Ken anak okey dok sejarah lang dak aku si menitam ngejeloh program tam ngedawani dah nak kui ngina abah telok te message dalo alang misi bakeh telok ka jasi dah ne melu okey tak lemah duit hati win telok pejam duit dah misi ni pedung stres lan dah pedung nelunga kahum naan barik dah alang perhati nerepa dah alang te palau ma perah umageh tika anana dah perlu hipun aru kenap dahin man kalau misi ke nginah pa anaru kenap ani kelaho tak lemah duit langan kelona dah nginah kalau paan tua diberkati te alam hadir langan kelak na alaho. Tam pecah kelarah tam ngedawani. Kelengi je lagu langkanan pasta jirin bayak dawa pasta tujuh lagu langkuma murib ha usun tanah jihangun tua.

0: Lara Jaki miat pengjam.
1: Strok haba deng anyekang dahinu sihat tenup tua jadi. Daha alamalai gak strok haba, lubunji apeng dahindak nyam, lubun dua, daha alam dakaya urip, lubun telok, daha alam tek prah kronik, lubun pat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang strok haba. Lubunji, doi atak tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui hak awang uma tegudau lasu. Lubun telok, awi kelonganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau hak ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kelote panau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang dui atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman buah alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelipa kahung. Lubun telok, ba itam mele megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.
0: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelara, ngeluan, nain hapan.
3: Pakai FM G0G.Susu dan FM G06.G.
0: Okey, mana-mana ni naik tanpa jauh-jauh tak dalam program tak. Mihati ada kelengi dengar halangan pahamaman amin dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Mana-mana dengar ngedaun naik tanpa jauh-jauh tak dalam program dahok dah ni. Okey, tak kalau matai kata tak jauh dahok bekang. Alang ak pilih menitam dah ni. Dahin nak hati ngejeloh segmen dahok dah ni. Okey, ak basak na lim kata halangan kalau ok hati. Menitam lim malang tak kelengi Radio Kayan Miri FM. Ya, tak leading Facebook telok. Harin telok pidoa. Ni habarat ini pasti kena ngering lagu sutuk sukun pahalaman ni kena lanpa amhipun uma bato lanpa amtek berat ngavan tudu kena tinan lan kanan korem tek lan kalang besanan huina dahalang amina ngendap tanya dui kita bi hawi ngendap tanya di lam pasen ni ke bi nusi teng ngavan hane iloh di ha pasen ni nusi teng ngavan hino dam lok nuti ati kalang nada ha amdang nanya di lam pasen ni pedong hau ma tiken si pete hadi tenang sang anda hana ngavan ilo belajar adalah huang amin nuti bi alam nuti ke paan bara kate kenap telok ti kate urip telok ti tak lamu su Tuhan abin haman lim Tuhan permaya ti menitam sukuna telok tenaga ketaman na ya sang buka na menitam ya. Okey, hari ini tampi doan lah hukumat ini. Dananan pesuma lebak sin uma layang gaji batok bi urip jan melu kena Pahaji Nun gunah na kena kajo lim leken putung lagu Mami Rock tam ni sayo kenap kena abin leken nanti nai men kenap ya saya kenap menikah pidom paya ding lah hukuma saya ngedau DJ Livan dahin lim mita malang tek lenghi dahun kayan ngedau ni lasu landau ni ha taman tunku ni kena tinanya pelihai sayo dalam hadir kelo dalam lasu-lasu daun ni perlu dui atak alang sukup ya aku rin-harin telok pidoan ni ke menghadau dui atak lekoh lalu dui atak ni ni di atin alang kira awi tak tih hendok ke pahan telok guri atak atak alam beg telok ti te alam nundi ajat telok tika telok geri ajat ke geri ajat ke ti alho te alok ji gutu nata ok te alam bag telok ti bahi telok neh nan ka bahi telok ne tegang ba ke hiran-hiran tike dang ni te dui tenup ne nikan nuti ka abin nata ni perlu lantek men batung telok lho jat telok paan maget paan mageh te alam hadui langan telok na ya anggap nu pengake bakeh telok pidawan livan doh kayan entuju mengkelok bakeh-bakeh halangaran nak livan nurepa menanak telok ka mensau telok ka meninam inai telok nurepa dah anti telok lim men telok menuh ni nak kelengi dengah halang ampah mau manamin dengah angkasa puri Kuala Lumpur.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas dan kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri 9 dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ini kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan, terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah kan, untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermakna lah, sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali, bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. sampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
7: Anis Radio Malaysia, Anis Radio Malaysia, Kayan.

untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.

Okey, jam tamat malam kedua ngejelo pro segmen ngelarah lu aneh napan. Kira ini 26 minit lalu pukul jing edau. Mau seng edau seng ngelarah mengkelak alang maring peji dahin radio kayaan meninok. Tau pang ngapan telok tek ngedau ni. Yina hitam lima apaan ala batong alang mageh. Kenapa lang melu dahin Tuhan memberkati telok. Tak alam hadui-hadui lang antam nada ni. Ya mau sayu ngedau men Haikal Al-Hafizi, Gabriel Gabriel Gab, Siti Diana Linda, Siti Diana. Oh, tu situ saya ngedau Ivy Joy Moi Ellie Felet D saya ngedau lah Homan Sam Ng Double N K Baja Kennedy Stanley Dison Hajang Selina Wan Reading kahum kah halang abel an aku bertaran kelah ha pejoh peji dah hendak dia kain Mira FM dah kira ini aku seng peji geritam te alam program tam mihati dahok dah ani non dahok anandi te telok nyenang te leading Facebook Facebook page Radio Kayan, Tejoh Daho, Alang Antam Pakalai, Do Ani.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ke? Imi nongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, pero et ko alam di group. Tadhani ho koy, masparan koy, koreumon koy lahon at tayo lubun account.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landa nga scammer kray ni.
1: No si, lana ni, imi nang kre. Inang lubun account ko ni, nang imrete, sin masok ke na, dalang matuma sin masok ka ni.
2: Kurito, oh, anan.
0: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Baon, nunutok na ni. Aku rasa aga kamoku ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah. Kun hana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalong, si talong na nyamaw. Ak misis, nusipa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, nusipa, dahan yung ayakoy.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanon pa ikang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skema ti ke. Jasi ka dang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkulik ko nap, nung sinate gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sinaku jamlaan, no kurim nanan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skem pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: ekonomi dah dalam cabaran urip pagaran ni tak dah awak tanggan kat mana
1: nanti dah orang sawu kan so nanti keren tak jam urip keren itu salah kan so hitam tentang sang inah teman hinantan sang ilo urip na hitam lah ilo urip na hitam so nak tangan ku tak dah kalau nyaman keren keren ataupun hilang urip perak berkaya umum lah kalau teh hadir kalau teh nesak nak kalau nah di na inuan larang kerabin arah aku rasa aku na inuan eh saya bukan nak dan kena bantam lek gula barang mulai nyak ben minta tak min tapi keren so asyik kalau sendu ya nah di dunia bin di dunia dia ni bahat suku ni kan rajin tak minat ke ikan pekali asyik sang give up so tu sumber khusus asa ikan sana tem nah perdah bin tempulan nah di tenne tak kedua tak mudah tak kedua tak minum so sabali tak lah bantam nah di tenne so kalau nyaman keren dan tahu tangan gue kalau alahan peluang ane nah di nuan eh. Lah telo tak kira jaga seni tam tam masa kaya mana kan. Alahan daban tam ne hadui su tam ne bagat tam apu tentang bayat. Tapi napa tak lagi tam sedang kekunan mana luar negara luar negeri pe ujam hadui tam pada apa perlu nak lim. So patut ne tam ne mesti tangan tam jagaan tangan tam senang nak lim. Mesti ta aruh nak tenah di ta. Jangan tentang mana tenak okah lak eh kekuai ku nadi na bila na sang ulah dan tu tahu na pun kena panam mesti ta aru kenap tenah di tu na
0: iya mai sengena ban boleh norai kalau ngap program telo lebih ani
1: okey kenap
0: iya satu nama kalau lem pejirin na kami te jaka alang pihak muat.

Langkanan Dennis Ngawan ogiri telok te pala pukul ji telok pulu saya minit ngedau saya mengal sayu ngelarah matelok lima lang tek lang hire dia kayan jaka ni ya tini aku ngena bara ji dengan halang nai man Sibu tino Jabatan Imigresen Malaysia JIM bahagian Sibu nahan kahum saya pulu ji laung kelunan mendaleh habe halang nai te alam daleh tam no repa pati ya pendatang asing tanpa izin no sete ada hok koh ada dalok nai te alam daleh tam ni ngejeloh kuri-kuri siri hadinabau nurepa op sapu alang ananau hati ha pasen Sibu ha nur dahin Selangau adau nama lang uhredi dahin dahalam di operasi ini melawin pelupitan anggota penguat kuasa lang laho pegawai lang neman pasukan tindakan khas PTK menbeh dahok bara alang dahin laho dahok bara dahin hadi pikap alang anna te kuri-kuri ngavan alang an pesaya jadi ngavan dah pendatang asing tanpa izin ready anih di dan operasi penguatkuasaan anih melawin hadi pelesak te pitan ngavan hati hak bahagian Sibu okey menbeh hadi pelesak alang anna jatuh pelupan laung kelunan alang jatuh pelupan laung kelunan ini saya peluji mendaha antahan avin an pesaya na hadu salah teida section 6 bakah ji bakah si section 5 bakah ji bakah si dahin section 55 bakah i akta imigresen pelupitan 50 palang 60 telok ake man kahum ani 50 laung lake plus saya laung doh dahin te nyam lake lima nyam uk lake saya nyam uk doh dan lima ni antahan saya pulu warga Indonesia jilaong kelunan Filipin habin amte dokumen alang pihak pasport nunan ke dan lahu permit alang sah ngaban daha nyadui tak alam dalih tamne lahu ok nanti dengan halang naiman Sibu ya saya pulu jilaong awi tak mitong na andang kahum ka ni bi ngina tokani ke dengan pihak alang tek kuasa tingat dang hen sayu ngina dah alang anda takapani antahan ni laho dang ana tanuli te pala daleh dalok sendiri laho ya pihak dalok Indonesia ni mina ampai nan di nya dui hakup ni bi nusite apa anda teuli nuti ke segut na dah nya dui ini atang permit dah ti o expired nuti anan ke ji tabit laho na dalok amdang teuli hadaleh dalok dah pejohnya dui ta alam daleh ta Malaysia ni kita pecah kelarah tam kelengi lagu langkanan Daniel Bampa lagu langkuma mengtimah ampai yang telok peji tak alam dengah sukan mentelok lim hari dah kayaan Miri FM.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: karena ni tam peji-peji tak alam program tam mi hati ha peji tak alam dengar sukan. Dengar sukan alang guna lo ji dengar sukan alang Neyman Kuching tinos pelawan Megalen Sarawak Novice Trios League musim kedua. Alang u anda ha kira pelepak te do telok alang u haredi unyi nang ether strike bolus alang jadi lubunji norepa juara menlim acara alang anak dino tu kan ni una pasukan ani menang te alam pusingan penentuan kedudukan alang mepeng plus saya pasukan melawan te alam pelawan alang alang anak-anak ni. En men o dalam main hen sayulan te alam kuri-kuri migu tino at strike bowlers. Alang paan main hen sayu dahen paan alang hujung loh. Prestasi alang sayu ni una pasukan ni ala gelaran te alam liga ihati hadiah kejuaraan geri uli jilibu ligit. Dan lahu ani ji pencapaian alang atakna dalam melulan tak alam petading pembangunan ani. Okey, alang lubun dua. Nah, alang tini kuma pasungan pusingan penentuan kedudukan alang ana te pelupitan de bulan 4 alang uharedi. Oh, matai lun alang baik loh te alam pasukan eh hati dan namai lun ha norepa ha dah nyenang hilang kahum ala mata te alam perlawanan ni dan haut pasukan ti nio ranking dalo haut pasukan kalau Rolling Stone Junior ya alang ngaban alang kedua dah Hindi Cops ngaban alang ketelok alam pelawan alang anak-anak ni. Okey, nan hati dengan sukan bowling, dengan sukan alang kedua ke, dengan sukan melimbang. Tidak pasukan tuan rumah penjara limbang. Omain dahin sayulan, dahin ala lubunji. Norepa juara te alam pertandingan pickleball jemputan antara agensi limbang 2026. Baru-baru anih deh. Dahin kecohanan anih anau jarundara dua daun. Pitan dahin pulu da bulan lima. Dan kecohanan anih lahu anau kenan penjara limbang. Hati Pride Mountaineering Club. Dahin nyadu peji dahin persatuan pickleball limbang. Penganjuran edisi jangun anih ke hati Mok Sukung. Menlim agensi dahinnya dipeji dahin Jabatan Belia dan Sukan Malaysia ngejeloh Dana Sukan Komuniti DSK. Men kategori alangunak loh yati acara berpasukan skuad penjara Limbang B alang menang lubunji men oh pakalah pasukan Sesko B tek ngaban alang kedua. Dahin ngaban alang ketelok ke ihati pasukan penjara Limbang A dahin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ daerah Limbang. Men kategori individu laki Alfonso Franklin alang lubunji dan men uha ala dua gelaran juara lho norepa dua hangun ha menang te alam pelawan alang anano ya menang kategori beregu laki peji dahin Azizul pejabatan nah dahin seve dahin kategori beregu campuran peji dahin Munirah men pos Limbang. Kian nanti joh dengan sukan pickleball alang baik loh ke menmiri tino lima atlet lawan pedang nyam umun menmiri luna sejarah dalok sendiri teguh dalok pejoh peji te alam kejohanan lawan pedang terbuka Bangkok 2026 ha Bangkok Thailand baru-baru ni di kejohanan ni anak-anak ha ikon Siam matoh manji atang telok de bulan 5 alang uhdi. Nen jaka ni ke tek jilibu 200 peserta ben 20 daleh dahin lahu ji lasan ngaban dah betading dahin ngaban mepeng dah atlet nyamumun men ankumak lahu nyamumun dahin elit ha alam musun tanah ni atlet men miri alang ala bahagian ihati Azri Zafri Ahmad Kamal dalam kategori EP lelaki bawah 16 tahun U16 Xavier Kwanziang Kang dalam kategori Sabri Laki Ida Pelu Paduman. Sarah Joshua dalam kategori Sabri De Adoh Ida Pelu Dua Duman. Hannah Joshua dalam kategori Foil Doh Ida Pulu Duman. Dahin Hansen Kwanzian Bin dalam kategori Sabri Laki Ida Pelu Dua Duman. Ya mi tamlim no nani tam peji ta alam program sukan tam lebih ngedo ni dan dengan sukan dengan tam kelih te jaka lang pialan lebih jima i hati pukun ji 45 minit ngejelo segmen ngelarah ngluan dan apan hak radio kayan Miri FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Mit der Bandier-Tag-Fischer kann Rock, der Flocker und der Club Nams.

0: Kak Levin cakap ni, ha, peja-peja telasan Radio Khamir FM, jam tam alang baik lo, ngejelo segmen ngelarah ngelo anda hin hapan. Ok, ngenap ke barat, tino jam alang ke telok ni, mina na'a tetak klimat krisis bekalan global, alang an usang ngejelo TVG dahin National FM, pukul 2 junang lebih ni, men aras telok 22, menara komunikasi. Ok, alang sang barat, norepa alang sang dua, na marung taklimat krisis bekalan global Doni Yati yang berhormat Akmal Nasruddin bin Muhammad Nasir Menteri Ekonomi. Okey, hiran-hiran taklimat ani an pahmau ngejeloh TVG dahi National FM itam pelahu sang pahmau nak ngejeloh Radio Kayan Miri FM lahu. Okey, bi menuh anin a itam peja-peji tak alam program tam Yati program adatasen mau sekena mengkelok bakeh halang utek ne peji dahi ngejeloh live Facebook telok hari Hapes Radio Kayan Mir FM. Hari ini telah mengkawah haran kelunan ini ya. Habarat ini hani titaritkah dau ani men didudukuki men a men adi du duki kan maksudkan ni nun pa putih ngelak di pa taman tunku ni laan DJ kena legak na salji ni oh nyak bainak lah taman suk, tunku ni salji Okay, saya kena menikah mengkawa ngarin telah pidawan wan lah oh ya baraman ulo John kumak nuni Ulo John nasum hado bara dengah menujat batok nan bakeh ona unai bekang hungai oh unai bekang hungai baram du kerana jaja te nyikap havo tam kerana tinan okey saya kena menikah ayo mangilo unai baram ne bekang ya saya kena make up video ya bara bekang ti merekah narepa bercambah bertunas kerana tinan ya ya saya kena make up video pasal radian lah lahu bara tini sayu blado di jelivan dengah menakui ha salah seratok jaka ani hanit dau DJ kena ya ngenda pakai lagu layang lan asi Tuhan okey na atam kelengi lagu ani lain lahum alang te ne nyemot ini hati Miguel Magjoy ya para seuji ma man banget beh pot Elizabeth DJ Livan pukul 7:46 minit kami ini wak bahoy wak lupak sapun Usan kerani nunuk ha konti kena ya sayu ka ha konti ni akna pasak-pasak kan nyinggam do ni jasa ku amne abin pedong pa jaka nyinggam ke tenuk tane mirak tenuk tane ngendap nikan la nuti ha ku na ha pasak-pasak ta nyinggam halam konti do ni ya ake lagu Klawing di Jelivan saya kena God bless sayu nyadui di Jelivan kena ya saya nyadui mikak lahu Miguel Mike Jo alang te ha Port Elizabeth nga su ngawan na abakeh telok ni te ya habarang lupak bahui lim usan lahu ha ngapan nak hiti ha teman tunku menadi legak na salji kurin harin telo mengkawahan ini nuno apa lun gaya doh ngapan telo tike pan baru sayu kena mantuhan abin hana daw lang sayu menitam putung-putung daw lahu ya ngejelah segmen ada tak sentam lebih ni aku sengkiri telok kelenghi jiparap juntun alangkanan Paul Gus menitam dahin anginah hitam lim hapan kelenghi para palangan pahmau hari Radio Kayan Mir FM ngejelah segmen ngelarang luan hin hapan tam ngedau ani
1: Radio Kayan ngepen

Tejur bareng tua ketingang tanyal jo kalong lebak kaya dahin duit regit kurim tingan le apa dah ne ya lang kurim lodang lang lolo ngejan dah lo anjam jalan nanan turan ne halang ngebentabah anak kurim abusung tubak hulung atingang lejan dah anjam pano halang lolo lana lolo ngekalana ian mang kayo apu.

0: Sebone akanya apa taring atau banrat tanya mapunan. Ngebenen jan ko haman anemu ejakan atan bora.
1: Bejok beji dahin di jeliban.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Kuri-kuri naan anyi anhajuan hapasen. Nunkah leti sepanyi anan. Anyi si pinem teh vitamin E dahin nusiha salad ngelurek. Anyi-anyi lahu dan entam sapun dahin salad. Anyi si pitusu teh esit lemak dahin ngawantam nyaga. Anyi sipi saya nusidang pakai ngeluak dahin salad hitam. Anyi sipi pulu ihana anyi peket ala murah dahin salad masep.

0: Abini, Abini, Pantera.
1: Okey, hanan hati ha te jo kenun kah leti sep anyih paket. Ha mina te ke menhang ta malang bele no ti tuan nasi telo jam leti nun sep sep anan di bi anana ji pang jam malang an harin tam di jebaun bara menitam dahin an pah mau hari dia kayan Miri FM. Ya, tini te leading Facebook telo harin telo pidoan men adi te mau ka tabi sayu do misi ji usun tana men le misi-misi alang paan sedia berhikmat men masyarakat haut jaka kena ya saya kena paya aman kalau misi-misi kena tinan abin kira ini nusiha doh tu alang jadi misi laki apa kahum jadi misi kira ini okey hari ini telo alang teknen nya mau den telo tini lahum ai io mi habara saya bela do di jelivan main lagu amhayu ukun rosena orai awit te saya kenap kena okey na baya loh ku medak lagu anan muka pelasan aku medak lagu anan ha dahin pidoan ku ini saat kita bertemu di Danau Toba. Salah aku rena teguh itu pahbong ha bawang bakun. Okey, saya kena mai kapido tengah jalak pula lah. Jadi, okey. Mengtiah lagu Jolie di lagu Livan dan Andi. Ya bara nundi tepurung ujung nah kena di. Nang nan ha tengah jalak te uli nugan kena lah di. Okey, hana nanti long te alam lagu tu. Okey. Awi lang kurik men adi pukun daho bara lang nai. Pukul 2 junang na ay tam asang pejoh-peji te alam taklimat krisis bakalan global alang bara kenan yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir hati Menteri Ekonomi tam bi ampai nanan ke hajarun telo pidah marung taklimat krisis bakalan global ini mina he amten ai ke itam pejoh-peji te alam program tam mi hati long do nilam sejarah ya kerana ku sang papan telo te je lagu lang kenan awan jiu lagu lang kuma inai ya dan apat go do inai lang o antam pelamai te do migu di lagu anil ho tuju men kelo inai lang tek lang hire dia kayan Mir FM ngedau ne lebih ani selvi sang larah mai tamlem.

0: tam perjalanan ti alam program tam mi hati program long do ani alam sejarah long alang sa kusi mentelo do ni hati long alang jadi 32 ada bulan 5 alam duman pelupitan 70G. Okay, do ni alam duman pelupitan 70G tino angkatan kerjasama kebangsaan Berhad norepa angkasa alang an daftar ti ida ordinan syarikat bekerjasama sama bilangan ke 33 duman pelupitan 40 saya. Tino permohonan pendaftaran ani anna Haji jawatan kuasa penaja alang ketua na ihati Profesor Diraja Ungku E Aziz dahin ani ihati ji tangayat dah ahli-ahli koperasi tepala nyelung ji badan induk peringkat nasional hati ngejeloh kongres-kongres alang anna ampayan ani di. Okey, kerana ini tanpa jawab peji tak alam taklimat krisis bekalan global alang anpah mau men TV G.
1: Bilangan 10 untuk tahun 2026. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran ekuiti, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, Beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot permis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, nananita mo pa di lang hita jo taklimat krisis bakalan global alang an barakanan yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir Menteri Ekonomi Taman Adid hen aku sang makaplasan telok na ni mau sa kena mengkelok limbake alang te peji dahik matoman pukum 22 blok dau di atang kerai ni norepa te atang lasina program tam lebi na te pukum 6 lebi ya dahin lagu alang bayak lo makaplasan tam lebi ni ngapnu pengakai bakeh telo Yomi men adi hati lagu alang kenal rasina urai lagu alang kumaam hayu ukun mentelok lim selebi senglara segenap Tuhan memberkati tam lim dahin nginah lim hadu ilang antam nada ni laung dahin sayu te atang kauh na na ati ok nginah pasuk lah ante jaka alang habih bye bye aku liban mau segenap mengkelok lim.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: Kemah peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.
1: Barang sayur lebih dahin sayur ngelarah men hitam lim ya. Okey lebih ani hati hitam sampai jauh alam segmen tam alam kedua. Hati segmen peji dahin kelo PDKH Radio Kayan Miri FM. Peji dahin hati DJ Rin. Okey anak aku sembara saya kena men DJ Livan alam ugri tam alam segmen tam alam unak lo hati segmen ngelarah ngeluan dahin apa alam upah mau matang men pukun peludok men adik ateng pukun telo lebih. Okey, dan ni hati gak te 22 12 5 duman 2026 ni hati gak te 22. Okey, lahu menitam bakai-bakai ku alang teh ha kucing, lahu menitam alang teh ha serian, lundu dan bau hitam dan peji, kelenghi radio tamani, pakai lupak di hati FMG 06.G dahin. FMG kusung G poin tusu. Lalu menita malang teh miri, marudi, telangusan, lemping, apol. Lalu menita malang teh tuto asap tubau, hitam dan kelenghi radio kayan miri FM. Ngejeloh lupak di FM pitan puluh lima poin tusu dahin FM pitan puluh saya poin kusung ya. Okey, lalu menita malang teh unungai, hitam dan peji kelenghi radio kayan miri FM. Ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, lalu menitam alang te menitam alang te channel My TV 270 ya. Hitam dan kelihi radio tamani ati matoh men pukul 22 atang. Matoh men pukul telok atang pukul 5 lebih. Lalu menitam alang te hayu mengkelo alang te alam dale, mengkelo alang te hawang dale, kira hau semenanjung Malaysia. Itang dang peji kelengi radio tamani pakai radio online hati RTM klik hati tu kalau te payang pala page radio kayan ya te link akte tinan tina itam dang menyak letua itam dang peji kelengi radio tamani matoh men pukun 22 ngedau ateng pukun 6 lebih putung-putung dau lahu mengkelo lagi pun telefon alang canggih itam dang peji hati download app RTM klik ani ngejeloh telefon kelo jasi kelo dang klingi radio kain temani hahino to klo te an klo nyak to evenan an klo buka lahu hati klo ilau kalung mahinan hati radio nyak klo radio nanti te klo hahida lo hati teji kalung radio tempatan lahu klo mesti ilau hati kalung YFM gerak bisama. Ok ani hana jelasan tindak tam peji kungsi dah hindalo bakit tam alang neman bidayu bi itam men radio kain tam dang klingi matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daun. Lalu mengkelah bakai-bakai kuat lagi pun Hawaii tamdang peji. Hati klik adahik ngejeloh live tam hak page radio kayan ya. Lalu kelah bakai-bakai kuat lang kelihir radio kayan jika ni ngejeloh live. Mengkelah hada engkelah majuh suhalam dahin. Hati ikhlah kunci page tamani. Hak lasan Facebook lo jasi kahum laan bakai-bakai tam alang habeh. Dang peci dahin hitam ya. Dang peci dahin hitam. Dang kira klik ah. Dang ngelana hitam ya. Okey hati lagu lang buka lah santa menadi hati G lagu alang kena Steve Balang. Lagu Akui Nyalam Ika Tuhan. Okey lah umpain tam pejauh alam segmen PDK tam lebih ni. Ini aku senggeri hitam hati kelihi G lagu alang kenang unitan ini. Lagu Harin Lake Men Itam Lim
2: Radio Kayan Miri FM

bulan Hari Jururawat. Jadi kita sentiasa positif. Mudah-mudahan ya jururawat sekalian sentiasa diberkati Allah amalan-amalan kita. Selamat Hari Jururawat.

0: Balaga dahin at langusan, paket pagdidiyak SWGG 665 kilohertz.
1: Ya, dan ini 3.32 dah bulan 5 kira aku sengbara. Selamat dah misi ji usun tanah menlim kalau bakai-bakai ku kalau hinak kalau hati hitwa alang jadi misi jakani hati selamat dah misi men itam lim ya. Lalu hati selamat dah inai lalu maitan nabi itam inai ni iha ka jadi inai ha jadi tukang masak iha lo jadi misi ya lo teh hahamin kira lalu selamat dah misi men inai inai tam ya. Okey, pantang pecah dalam segmen tam lebihan ni. Ini aku sengkeri tam hati tak inang. Kenan ke anak program tam dah ni ngejelo segmen tam. Yaitu segmen peci dahin kelok tam lebihan ni. Okey, lho hati man pukun dua. Aka sih, man pukun telok junang air tam sempeci. Hati kelengi surat dengar ya. Lahu man pukun telok 45 itam sempeci. Sang kelengi kenan ke lung alang jadi tak dah ni. Lahu hati man pukun pa itam sempeji alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati man pukun 40 minit itam sempeji alam segmen age. Lahu hati man pukun pat cunang itam sekelehi surat dengah lebih alang pahmau man redukayan Miri FM. Lahu man pukun 4.45 hati itam peji alam surat dengah alang Neyman Hawang Dale ya. Lahu man pukul 5 itam sempeji hati kelehi dengah alang ne alang pahmau man Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menitam bakai-bakai kui alang kelingi Radio Kainani pakai FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu Saya Puan Kusung. Lahu menitam malang kelingi ngejaloh My TV Tusu Ji Kusung itam sempeji dahin dalam bakai tam alam teledio Kenya ya. Bi menitam malang kelingi Radio Tamani pakai FM Ji Kusung Ji Puan Tusu dahin FMG 06.G lahu menita malang kelengi ngejeloh radio online lahu itam malang peci naik klik adaik ngejeloh lifetime hub page radio kayan itam sempejoh atang pukul 6 lebih. Okey lahu hati man pukul 5 junang hati tam peci alam segmen dengah kelia. Okey nonton ano program tam atau man pukul telok lebih ni atang itam lasi tepat pukul 6 lebih. Okey selebih so dahin sayung larah menitam lim.
2: Hai, nun tengah. Ngelarah Jaki, man aku Widya.
3: Nun hadui ka, aku Viviana.
4: Tapi sama aku saya kenal,
3: Abin Pak An Peci dan Dada Kayan.

0: Nah, tadha et kualam ji group, tadha nyiho kui, mas paran kui, koreumun kui lah hundat tay lubun akan.
1: Ne, mang ima masam scammer si anandu kami nang kom landangnya scammer kray ni.
0: Nu si, lana ni imi nang kera, inang lubun akan kuni nang imbete sin masuk ke, nan, delang matu masin masuk ni.
1: Kurido, oh Anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
0: Baun, nunutu kani, aku rasa agak kamu ku ba. Tena jangun nani, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tena sin da okaku ikrasin utung di lah, aku nana ku eti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne, padalo na aku laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kahum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi padek na dalo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyu ayakui. Ak telepon, nusi dahanyu ayakui.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si adalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
0: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
1: Jah, tena itu sikah. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Iminongkrong sayulang barang aknani.
0: Kenunanandu.

Okey, nama naman Adi Tampeji Hati Kelengi lagu Walang Kendang Endang Estorina Hati lagu Hujan Datang Lagi. Kira ni hana tada kami alang teh hamiri jaka ni hati teh na tatangaban alang mato na ing lemat teh tatangaban alang usan teh kena tatangaban alang lasu yang untuk lo bake-bake ku alang kelengi radio kayaan jaka ni mengkloh hada klo kunci kiulun gada klo hata tatangaban klo pejidahik ngejeloh page tamha radio kayaan lho klo dan kunci na ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey, mengkloh lemaring ni pejidahik bahite man hangklon yang panjam kenukah lubun WhatsApp konti. Okey, ini kusang kunci na man itam lim. Okey, lubun WhatsApp konti hana kusung ji telo ji saya kusung ji patusu. Okey, ku basa ngelua kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ya. Lahu teh ini ji bakai tam alang ne nyemo ngajelo pes tam ha radio kayan nyati bakai tam nik CK para sayu lebih DJ kena ini aku isang katok tabi menjulan usat alang teh uma bawang barem ya. Okey, nana dah alang neman bakih hitam nik CK lahu mengkela bakih kui alang sang matan ataupun sekato dengar liveng ke ya sang akai lagu ke dan lim ke kela matan nak ngejelah live tamha page radio kayan lahu kela dang matan nak ngejelah WhatsApp tamha konti. Okey, kerana hati tepat pukul telok 30 minit, ini aku sengkeri tam hati pejuh dalam segmen tam lebih ini, segmen surat dengar ya. Okey, hati dengah alang unak lasan kunci menitam. Hati ji dengah alang naiman samarahan. Okey, hati ji laki alang umun telok puluh, 20 duman ya. Matai men mutau alang anak pakai ni di tai netung ji kelita alang bangsa sedan ha alan kota Samarahan Stutong bypass malam di. Okey, pemangku ketua polis daerah kota Samarahan DSP Barry William Bara petungan ni jadi alam pukun pitan 30 minit malam. Okey, alang matai ni enha menglan arana Agnitius Liu alam anau nani hati men kucing tai pala Samarahan empayan hape saya ayah ni tai sang masak setiap nasi ji kelita alang ha dulung na bi hapan unan laki ni di nusi hawa tai nasi dahin iha pelalau tai netung kelita alang ne pahura ya iha ni anha menglan matai hangawan anan menha uma perah Sarawak. Okay, si aku bisa ngeluai hati yang anda menglan matai hangawan anan men pasukan pubat tawid ga ayah ha pedah kahung na. Okay, matai patai nan ini anda geri tepala uma perah umum Sarawak jadang pejoh bedah siasat dahin kesan ni anda siasat ha ida section 40G bakah ji akta pengangkutan jalan lupitan saya perlu tusur. Okay, nana hati dengar halang unaloh alang naiman kucing ya. Okey, hati dengar halang kedua sekusi menitam ji dengar halang naiman bintangon tenem saman trafik en udah usang men uhadui pelesak tek tusu puluh saya kelita alam operasi bersepadu pencegahan jenayah alang en ibu pejabat polis daerah IPD Maradong na tek dau satu. Okey, operasi ini matoh men pukun saya jihma ateng pukun lima lebih melawin 26 pengawai dan anggota polis ha kuri-kuri ngawan strategik daerah anan ya. Okey, roadblock anan en ano tukung ha ngawan alang en ha nelana ngawan kahum na hadui jiak. Okey, men ha ngawan en ha na ihana alan kelupuk, alan KJD, alan bakong, alan kilang, ngawan taman perumahan dahin ngawan lalau alang unaloh mutam tai bintangong. Okey, jalan operasi ini saya 5 alang gak pelesak 55 hati laki 30 hati hadah doh ya. Jalan operasi ani endah anau mesti kata hadui takap pihak apa hadui hilek endah na. Yang nangan operasi nyekang sang pejok endah na menci jakak tepala ji jakak jam menglan meradong jadi ji daleh alang dana dahin terkawal. Okey, kena bangun lahu en hanangan ya ja nyadi peji alam makluk-maklumat mendelok pihak polis tegu te inang nunun hadus selangguk hak ngawan dalok.
Okey, nana dengar halang kedua hati dengar alang dan membintango. Dengar halang ketelok alang bayar lasa kusi menitam hati ji dengar alang nemen meradong ya. Teh telok laki endah kiok tawin alam hadui salah pakai dadah endah takep alam optapis kas habin tango malam di. Ketua polis daerah Meradong DSP Taslim Mering Barat hadui takep anak endah na alam pukun pitan junang malam melawin suspek alam umun 50 duman, 30 duman dahin 20 pitan duman. Ke hadir pelasa atak sengitian anda hakna menglan lim dalam ini hana positif dada. Okey, suspek alang unaloh menglan hipun rekod melawin salah pakai dada tek dual an hati emte okey nusi tek hipun nunun rekod darah atau apa salah pakai dada ya. Okey, kesanian dasar sat hak ida section 25 bakah G akta A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Teguh anda kira salah dalam sangka hukum ateng 5,000 ligit yang apa gaji nusiha hui mendua duman. Kuyang bangun alang hipun nunun maklumat melawin hadui ala dadah dan pahabong dahin dalam balai polis bintango halubun kusung sayap pat nempitan telok 222. Okey, aku bahasa ngeluak kusung sayap pat nempitan telok 222 ya. Okey, nantuan hati surat dengar halang akunsi menitam lim. Itam dan peji alam segmen ini tak jaga alam pilihan tak daujima. Jima.

0: Lain-lain, kita je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah larang mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kedua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Lalu gup to lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawak ni, u kelok ngapang cili kinamin kelok ya. Alang puluh minit, alang jimigu, lesak cili kinamin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Tiap-tiap tam ngawat perah benji. Dahu halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

buah libu, buah baduk. Pesun pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Tips pakai basikan dahina tenang. Lubun cik, pakai uvung lavat batung tam dahin tenang. Lubun dua, hituk im, pakai basung alang terang dahin melai endahak minang. Lubun telok, ngiyoh peraturan undang-undang alan alun. Lubun pat, menghadau mauk isyarat usu awi kelok ngenap tai nyayang nurepah mutam hangat alan.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan Miri FM.
3: Radio Kayan Miri FM.

0: Okey, Nona Naman Adi, tanpa ci hati kelengi lagu Alang Kenan Alex Lihan Usu Jan Ateng ya. Okey, kerani hati tepat pukul telur 57 minit ampen aku senggeri hitam hati pejok alam segmen tam lebih ni. Ini aku sengkunsi dua info menitam hati tetuk program tusuk nyekang perah rebis dahin oklisin aso. Okey, ini ulang unaloh hati rasang naha Dewan Hokkien Association hati ha alan pisang embun bin tulu ya. Okey, ini senah na hati 36 do bulan 5 duman 2026 ni. Ya tiga te ujung minggu tiga te do. Ya kata do nam. Okey, lho hati mata man pukun pitan jihma ateng pukun dua lebih. Okey, dah pituk mitam lim Jakarta mkri aso tam telah tusuk nyekang prah rebis ani. Yati kalau mesti mengelan aso kalau ni hati umun na telok bulan teh hujung nusi aso kalau ni mali. Nusi aso kalau ni mok kata momen anak aso dahu. Jaka kalau geri aso kalau ni telah tusuk nyekang prah rebis. Yati kalau mesti ituk geri tiki kalau lahu teguh aso ni di. U pernah ala tusuk nyekang prarabis empena ni mengkeluh hadau kalau gesti geri kad klinik atau apa kad vaksin dalam peji dahin kelo ya. Lalu men u aso ni ala tusuk nyekang prarabis kalau mesti ngulang sayu aso kelo ni jangan mengnyihu aso kelo ni teliung hin dalam alang aso alang habe. Tapi nanti teka jaka tu kena men ubat ani te panau alam batung dalam ya. Batung dalam aso ni di. Lalu dah pitu keti mengkelo meduh asok kelo menu dalam alat tusuk nyekang perah rebis ani. Okey, nala alang una lo hati alang tanah teh bintulu ya. Alang kedua hati dasang nana ha Roban Perpustakaan Majlis Daerah Saratok Cawangan Roban ya ani hanaji tusuk nyekang prah rebis dahin ok microchip dahin lisin aso. Okey, ni senhana hati matoh men pukun pitan cima ateng pukun telur lebih hati gak te puluh enam dua bulan lima duman 2026. Lalu tiah men adik kurik di hati kalau mesti mengelan asok leni hati telur bulan teh ha hujung dahin lim tusuk nyekang prah rebis ani hati ji hadui atapa ji tuk alang wajib alang perlu lantam na ya. Okey, kerani hati aku senggeri hitam pejoh alam segmen tam segmen ngarah jaki menunin aku pala geri hitam kelenghi lagu alang kena unitan ining hati tai pekale
1: ngarah jaki Radio Kayan Miri FM
2: bulan baru ebonyo start terubah walaupun make popela dulu bulan tujuh kita yang guna jet operation hari Maret 142 Melaka dengan Perdana Menteri Singapura. Tidak yang kata, is it true that you are going to have new airline? Dari Saudi Arabia? Yes. Menteri Lok ada siya, Menteri Transport. And then they have agreed for us to have jet operation and we want to fly to Singapore. Jawab Perdana Menterinya, yes, we want you to come to Singapore. Tapi kita asyik pergi Singapore aja, kita mau pergi Korea juga you. Especially, apa nama pulau ya? Jeju Island. Jeju Island is a geopark. And kita akan menjadi UNESCO geopark. Connect kan geopark dengan geopark. Kalau Korea geopark datang situ, terusnya parking situ. Main golf di sini, dama. Mudah-mudahan ia menjadi realiti.
1: Nunan nak dengar, darun telok ngupi-ngupi, melarah jaki, pijirahin, Radio Kayan.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okey, nama-nama ada tentang paha panjang kita di lagu ya. Okey, pantai pejuang dalam segmen tam lebih ni. Ini aku sembara saya kena menlim kalau bakai-bakai kui. Alang ni peji dahik. Dahik alang ni mecu ma'uku suhalam. Ngejelah segmen tam HPS Radio Kayan ya. Okey, nak aku sembara saya kena menik ni sike. Saya kena mendobli ke bajang. Saya kena menulu John. Saya kena menau miwan, saya kena menpaya anyi, saya kena men Richard Lingan, saya kena men pidawan yang lang ni peji dahik dahin yang lang ni meju dan mengkhusu halam. Okey, ini hati te baketa malang ni nyemo bara saya lebih di jeri ni hati baketa pidawan ya bara pah saya lebih di jeri pahabung laan lebih ani meran lasu alah matan dauha kucing DJ. Tak apa lahu jinun bahui ini pakai bahui kipas tuaka dan sukup. Ya nunangka kalau minggu lang arah di bikre ni hati men ada aku tay nula jaki hawang pen aku ni masuk dalam lubang ni. Kira teka tatangga mana lang lidem lahu teka kawan ku lang barat teh usan jaki hapasan miri ya. Ba kira nyingam na ok daw kalau lang teh miri jaka ni. Okey, hati lahu sampai tak pejuh alam segmen tam, hati segmen age. Aku sembara sekena menkelau lang ni peci dahik. Okey, lahu ini aku sengkeri tam pejuh alam segmen age tam, hati tam sang peci dahin misi tam judi ding alam tetuk dahona hati perah belaung mayo daha pakai mesin dialisis ya apa mayo daha pakai ata.
1: Peji Kelangi segmen Age Hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim, aku ibara saya kenap man RTM Miri. Awin huuh maok hawa man kame upis. Age naijah ngonlaan duan tejoh tajuk marong perah belaong rahin dialisis. Mayo daha pakai mesin dialisis atau mayo daha pakai ata. Aku misi judi ding man kapung long bemang. Aku nyadu dalam jabatan nefrologi, ya hati dalam unit hemodialisis, ha uma perah ayak lopeng. Dahu agi langsung akbaradane, ya hati maruntuk, dua gaya rawatan dialisis, men kelunan dalam utasa agi belaung hagana. Tajukna, aku ingin sang bara jangolaan, ya hati perah belaung rahin dialisis, mayodaha pakai mesin dialisis, atau mayodaha pakai ata. Ata alang maksud kutine, ya hati ata ubat. Ataupun PD fluid. Alam bahasa medical na peritoneal dialysis fluid. Ampayan aku pejoh laan, aku ingenap pehituk hitam laan te 12 do bulan telok putung duman ihana dau buah pinggang sedunia. Anina ji dau alang an pelita nada ja pehituk hitam lem marong ageh belaong. Tema hari buah pinggang sedunia dumanani ihati kesehatan buah pinggang untuk semua. Prihatin terhadap manusia melindungi planet. Pejaman hari buah pinggang sedunia ini, itam sengkelenghi maruntuk dialisis ihati mayau pakai mesin ataupun mayau pakai atau ubat atau CAPD. Itam pacam putung duman kahum langkah kelunan alang tasa ageh belaung. Tawit anang unak loh nasa ageh belaung ihati ngat anmi dahin baudaha alang am terkawal. Awi ngat anmi dahin baudaha alang terkawal adang kurangkah risiko komplikasi nasa ageh belaong. Alam statistik ha Malaysia, alam 6 laong kelunan tek je laong sang anduktun bara hipun perah belaong alang tahap kronik. Kronik tineh maksudna jilang nah taipala mayau daha ataupun dialisis. Tek duman 2025 alam statistik an pelita tab nalahu tek hui 50,000 kelunan alang perah belaong alang perlu dialisis ihati mayo daha pakai mesin ataupun mayo pakai atak. Alam jiduman lebih kurang tek 7,500 kes alang maring alang tasak belaong perlu na dialisis. Pelita baralahu tek duman 2040 sang tek kira-kira ji atuh 6,000 kelunan perah belaong alang sang na dialisis. Awit nun doktun bara perlu dialisis. Dialisis ihana jirawatan man kelunan alang hipun perah belaong peringkat akhir. Ihana ji proses alang tulung mayau daha alang masep. Belaong alang utasa usikna deng gamang atau mayau daha ihatih membat asap awi yuria dahin ata alang hui alang batong tam. Agih belaong alang sayu, haduina ihakna ihak dengera mepat kat alang jiak alam dahatam, awi yuria ataupun toksin. Belaong lahu dang membat ata alang hui alam batong tam. Bi jaka agih belaong utasa, yuria dahin toksin ane sang melak ataupun kalen alam batong tam. Abin belaong alang utasa, usikna ihak dengera asap alam daha dahin mebat ata alang hui alam batong. Yuria langkahu malam daha, sang na pesakit aneh kurang age. Awi am sayuh noh kumana, lema batong na, dahi nyemit, nang, ananah tada alang mengalai, antaminang. Kudak betong dahin tusah ngah-ngan, tada atak kahu malam batong. Jadi, tegu jaka aneh na, duktun bara perlu nadalisis atau kurinta mayau daha. Awi kes alang emergency, alang perlu dialisis, duktun sang nusuk, metai jitiup atau keteter tek hapi atau keran ngawan musang daha tegu na rawatan dialisis. Dialisis atau mayo daha ihak nah ji rawatan ji yong urip. Alam hanunan awi pesakit alang tek peluang na kidney transplant atau pemindahan buah pinggang dangkah pesakit ngetak na rawatan dialisis aneh. Anan pa jarun transplanted kidney anan paan sayu ageh alam batong na. Awin pedung-pedung tekah potensial donor alang enap derma maok belaong manpanak alang utasa ageh belaong na. Kini transplant ni ji topik alang dakaya lan lahu. Awi tek hawa halong sengnai baya dangkah telok pejoh marung tajuk kini transplant ni. Aku sang pejoh daho marung dialisis. Nunkah dialisis? Man pesakit alang maring gak perah belaong memang perlu dialisis. Duktun sang maok pilihan mayodaha pakai mesin dialisis ataupun mayodaha pakai atak ihati CAPD. Anihnah dua cara utama alang dang ngalui hadui belaong ataupun renal replacement therapy menkelunan alang utasa belaong. Hemodialisis atau mayodaha. Okay, hemo anih maksudna daha. Dialisis anih maksudna ji proses mayodaha pakai mesin. Proses mayodaha anih terjadi alam artificial kidney ataupun filter dahin bantuan man hemodialisis machine. Awin anan hitam danginang daha alang nai musang tepala mesin jaka rawatan dialisis anih an kamekna ha hospital. Pesakit perlu tena dialisis ha umah perah atau pusat dialisis ihak tih telok sesi alam jimigu. Ji sesi perlu rawatan telok atau 4 jam. Doktun sangbara perlu sedia na tapak lahu. Ihak tih tapak dialisis alang te usu. Tapak ini dalam bahasa medical na AVF ataupun arteriovenous fistula. Tek tapak ini na misi sang metai luh AVF. Man luh ini na daha sang nai musang tai alam tiup masuk alam artificial kidney ataupun filter alang tek ha mesin dialisis. Daha alang umaang masuk laan alam batong. Abi nanan na ihak ji proses alang berulang-ulang mayau daha alam telok ke 4 jam. Misi alang nyadoi hak unit dialisis perlu tai training dahin hipun sijil post basic perawatan buah pinggang. Kerana telok sengkelenghi marung gaya mayodaha pakai atak ataupun CAPD. Ji proses mayodaha loh kahanih bi pakai atak. Atak alang an pakai haknah atau ubat alang special. Alam medical arana peritoneal dialysis ataupun PD fluid. Proses aneh terjadi alam batong pesakit hak lapisan peritoneum alang tek butit tam. Lapisan peritoneum aneh berfungsi awi filter alang semula jadi alang dengera mebat asap awi urea mendahatam. CAPD usik perlu pakai mesin dialisis ataupun artificial kidney. Pia hemodialisis alang akbara man ade. Doktun sang masuk YouTube aran nak tengkof kateter alam ruang peritoneum ngawan masuk dahin musang atau ubat anan. Putung dau pesakit perlu na exchange pat hangun. Ihak tih exchange ane ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneum man tengkof kateter anan de. Atak ubat atau PD fluid anasuk alam ruang peritoneum man tengkof kateter anan. Atau ubat anan perlu peledang alam ruang peritoneum alam 4 ke 6 jam. Jaka anih nah proses mayodaha atau tapisan jadi. Menuh 4 ke 6 jam anan, atau anan perlu an usang. Men ruang peritoneum alam tek habutit tamanan, pakai tengkof ketita anan deh. Atau ubat alam entam usang anih nah alam geri asap urea dahin toksin pebat men batung tam. Proses aneh pesakit sangna putung 4 ke 6 jam nyoh katuk doktun dahin misi hak CAPD unit hak umapra. CAPD aneh hak nah jirawatan alang dang na alam amin. Pesakit usik tusah tai ulang alik hak hospital tai mayau dahalaan. Misi alang nyadu alam unit CAPD adang sang katuk atau training lim pesakit alang pakai gaya CAPD aneh. Training man pesakit CAPD aneh perlu alam ji kedua bulan ataupun lebih darah laan. Tanak pesakit dahin panak alang salat jam belajan marung CAPD aneh mina sukupkah tipu alam ji kedua bulan anan. Bi bagi pesakit dahin panak alang lihai belajan marung gaya na CAPD aneh misi perlu masa alang lebih darah pakai katuk atang pesakit dahin panak dah haman lan. Misi alam CAPD unit suma mekoh pesakit dahin panak na sendiri alam aminti menuh tegu dahak haman lan nana. Menuh pesakit dahin panak uhaman jadi nusik nah tusah tayulang alik pala hospitalaan piah alang hemodialisis men ade. Pesakit lebih selesa na rawatan CAPD ane alam amin nak sendiri. Itampah jam kerai ni hospital pan penuh nuraipah alam unit dialisis lahu kahum lan pesakit perah belaong alang masuk umah perah dahin perlu mayo dahak. Awin anan ji tabit kerene pelitah na ji polisi marung CAPD atau mayo pakai data ani ji gaya rawatan alang unak loh men uh cara mayo daha pakai mesin men ade. Tabit alang habeh pelitah na CAPD jadi pilihan alang unak loh kerene men kelunan alang tasak pelaong awi perlu matoh dialisis ihak te jadang orang peset ataupun overcrowded alam unit dialisis ha hospital. Tabitna CAPD dang na lamamin sendiri, pesakit alang maring, tasak belaong dang hipun ngawan, alang sukup jadi duktun dang matoh rawatan dialisis ha umapra. Kos rawatan CAPD ani lebih murah atau lebih jimat menuh mayodaha pakai mesin dialisis. Awin usinah tusah belek mesin atau tabah mesin putung duman. Pesakit usik tusah ulang alik te mayodaha hospital lahu. Jadi anih pah sang jimat kos belajak belek minyak kelita dahin jimat masa pesakit dahin panak dah. CAPD anih dang tulung pesakit ja dang nemai masa sendiri. Lebih laan man pesakit alang nyadui dahin alang sekolah loh. Sutuk na awi besak suri rumah tangga dang na urusan alam amin dahin jaga anak piah mengalai. Nunampah lahu pesakit dang loh kah tai panau makan angin atau melancong. Awin pesakit dang na exchange ihak tih ngalui atak alam ruang peritoneum man ade alam tilong alang maang. CAPD dang tulung pesakit alang meloksu man hospital dahin amtek dialisis unit alang jilang tek ngawan na. Dahin alang amtek transport ngawan na ulang alik naik hak umah perah. CAPD dang tulung nemai kawalan atak alang hui alang batong dahin pesakit pah amnunok tusah marung jaga kuman. Kajian alang pelitah na CAPD dang mayau dahak lebih maang. Proses mayau dahak lebih lemak awin cara aneh ampakai misin. Proses CAPD atau mayau dahak pakai atak aneh jadi putung saat dahin putung dau secara semula jadi. Jadi awin ananah dahak pesakit jadi lebih maang. Alam jangka masa alang aru tekah kajian anda hak nalahu bara quality of life ataupun ageh batung kelunan alang mayau pakai atak ataupun CAPD anih lebih sayu ageh menuh dah alang mayau pakai mesin. Walaupun aku ibaranunan, teloh kasarat alang pesakit ngam maya udah pakai ataan nih. Doktor dahin misi CAPD, adang song na asesmanunak

0: man beh batong pesakit panak dahin gaya alam amin. Pesakit mesti setuju atau ngendap belajar marong toksi EPD ataupun hipun motivasi dang berdikari ataupun self-care. Pesakit mesti dang jaga kebersihan man batong nak nuraipah bilik ngabana nas EPD anan lahu mesti paan maang. Nuraipah man beh panak lahu mesti sama jaga maang alam amin. Tek ngaban melo atta alang maang dahin ngaban mayau usu alang tenang. Ane perlu awin tek risiko jangkitan kuman tanak nah kebersihan am jaga dahin sayu. Alam anan perlu tek panak alang tulung pesakit awin mina ji akah ageh batung nak pedung jadi tek nah panak alang deng sang nak kinah tulung ihak na rawatan CPD ane alam amin. Pesakit alang nyapa ayak atau na pembedahan marungawan butit usik deng awin tek nah ulat hapa tek ruang peritonium nak alang tek butit nak. Tanak nak syarat alang akbara man adih am tek maksud nak pesakit aneh nusik ngam atau tidak sesuai dialisis pakai mayau atak. Jadi doktun dahin misi sang bara man pesakit perlu dialisis pakai cara mayau daha ihati hemodialisis ataupun pakai mesin. Man adi aku ubara maruntuk mayo daha ataupun hemodialisis ihati mayo daha dengan bantuan mesin. Mayo daha pakai mesin dialisis ane ngawana ihana ha uma perah ayak tua. Alam anan tekah uma menangan alang na hadu dialisis tua ihati pusat dialisis swasta dahin NGO laho. Uma ngapa mayo daha atau hemodialisis suma te alam pasen. Usi hak piah mayo atak deh pesakit dang na alam amin na sendiri. Mayo daha pakai mesin dialisis ane, misi atau dresa tuakah alang dang na ataupun alang dang manau mesin dialisis anan. Usi hapiah dahin mayo atak alang an pesakit na sendiri. Misi suma training pesakit na CPD atang haman. Nurepah marung jaka rawatan mayo daha lahu. Pesakit sang naya oma perah ataupun ha ngawan dialisis ti ngioh masa alang misi ataupun doktun upat mai ihak ti telok hangun alam jimigu ataupun selang dau ji hangun mayau daha pakai mesin perlu 4 jam awi mayau daha pakai mesin asap adang salat kah pebat man batong bi man oh anan pesakit mesti jaga dahin sayulan lan atta alang anak dui dahin kuman nak lahu mayau daha ani sumak telok hangun alam jimigu. Usiha piah maya pakai atak deh. Awi maya pakai atak deh. Proses nak berlaku putung dau, putung saat bi tanpa pesakit jam proses alang berlaku. Aku sembara laan marung hadui belaong teh hitam. Adang dah kayak lankah hadui belaong man ageh batung tam. Hadui belaong alang dah kayak nyatih tulung mueh asap awiria man alam dah dahin mueh atak alang hui man batung. Awi ageh belaong tam utasa. Lima ni sang kalen alam daha tam. Tawit anana itam kelunan sak taiji ak age. Mayau daha pakai mesin atau mayau daha pakai atak. Anih nah dua cara alang unak lo men kelunan alang duktun bara ageh belaong utasa. Dua cara anih tekah sayu dahin kurang nak. Duktun dahin misi dialisis sang cadang cara alang sesuai atau ngam man tengaran dahin pesakit dahin panak. Alam iha nunan, tanak na pesakit dahin panak, bara am ngenap pakai cara dialisis, mayau pakai mesin, ataupun mayau pakai atak, pilihan pesakit panak loh kah, alang ansang duktun ngiyo. Abi nanana daho age, aneh mao katuk man itam, jatam, jam uk marung perah belaong dahin dialisis. Daho nangan alang bayak loh, iha tih jaga age belaong. Jaga nah age belaong tam, abin ageh belaong alang utasa perlu dialisis ja pesakit dang ala ageh batong alang sayu. Mangkuman kat alang telapau mih gula dahin mihia juk dau perah ngitian mih dahin bau daha tai kurang. Dui ata alang sukup putung dau kuman ubat alang duktun man uma perah ok dahin pubat ha uma perah awi te perah teh. Pelesak daha putung duman ja jam ageh alang batong. Besak daho alam papatah kumak mencegah lebih baik daripada merawat. Nunana program ageh man itam lebih aneh, nginah dang pesuklaan tekjo dengah ageh alang hakbeh. Bara sayu kenap.
1: Nunana itam upeji te alam segmen ageh anpang mau hak Radio Kayan Miri FM.
2: Aneh Radio Kayan.

Okey, kerana hati tepat pukul 4 junang, hitam sampai hati pejuh kelengi dengan lebih alang en hunyang ngerong salin dahi enak basah.

0: Longhina, Radio Kayak.
1: Okey, nuna nama ada Tan Peci Alam dengah lebih dalam pang momen Radio Kayan Miri FM ya. Tina Tan Peci Alam segmen ni te jaga alang pian ante dau cima. Okey, kerana ni hati tepat pukul 4:46 minit, aku sengkeri tan mati pejong alam segmen tam lebih ni. Hati segmen dengah alang nai menhawang dale.

Okey, dengar alang unalas aku si Manitam hati ji dengar alang Neiman Win Hawk ya. Hati tepat laung alang mati men uh te ji bilu nei legak hanga van so sule ni enami bia. Ha. Hati ngin hok bara alang Neiman Sarikat bilun na bara hati batung bilun nan di alang an halaput pade te dau migu u an ha pesuk ji ma dau satu hangavan so sule hati ngavan hadui piwe ha guru nabib nabibia alang mate ani hana ji laung alang gem bilun dahin telok laung alang tugung bilun anan laun usikat te dah alang murip ya dau barani alang Neiman ketua pengawai eksekutif Desert Air Willis Dewet. Okey, kerana alam dahana hadui sesatan, nanun kata David bilun ani dang nei lega. Okey, nana dengar alang unalo hati dengar alang Neiman Win Hore. Okey, dengar alang kedua sekusi menitam hati ji dengar alang Neiman Jakarta ya. Hati Menteri Agek Indonesia Tedau Satu Umenglan teji laung menhawang dale alang meloha dale hanan hipun kontek rapat dah hindaha alang gak pegai kuto hata virus Jakarta piwai hakapen MV Hodius andaha menlan negatif. Hati pemangku ketua pengarah kawalan penyakit kes Kementerian Anan Adi Saguni Bara pihak berkuasa tek terima dahok bara alang Neiman Pusat Fokus Kebangsaan Peraturan Kesihatan Antarabangsa IHR alam pukun pitan 55 minit malam jam hati ya hati tek dok tusu do bulan 5 marung jilake menhawang dale umun nani hati 60 duman yang meloha Jakarta Pusat dahin hipun kontak rapat dahin ji menhang dah alang gak pegai perah anan. Okey, lakai ni hana kontak rapat alang kedua ji dah alang umun 60 pitan duman alang umatai dahin kira peji tugung bilun alang piah mensen halina taipala Jonas Neighbor. Okey, nantona hati dengar halang ni menhawang dari halang kusi menhitam lim hitam dang peji alam segmen ini te jaka alang pialan te dau jima. Okey, yang pada kusi hitam hati geritam ngelarah jaki kelenghi lagu alang kenan budak kacamata hati lagu bintang. Okey, dah hopi tuk mitam lim hati tepat pukul 5 na hitam sang peji hati kelenghi dengar alang pahamau men radio kayan kasi men angkasa puri Kuala Lumpur ya lahu menitam alang kelengi radio tamani pakai lupak di pitan puluh sayap pen kusung dahin pitan puluh lima puen tusu lahu menitam alang kelengi ngejeloh my tv tusu je kusung itam sang peji dahin dalam bakih tam alang Neiman teledio kenya bi menitam alang kelengi radio kayan tamani pakai ji kusung 6.G dahin ji kusung ji puen tusu lahu alang kelengi ngejeloh radio online RTM klik lahu menita malam peji dahik ngejeloh page radio kayan itam sampai jauh atang pukul 6 lebih.

0: ngala rahjaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat amin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita aja kak nyekudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alentik tugung dahin tam awi ha-haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su. Hituk im mengtengayat deriva kelita jakak nyekudau. Dahok halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
1: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: untuk diri, untuk pasangan, untuk keluarga. Co-op Bank Pertama CBP kan ada. Bantu anda urus keuangan dengan lebih mudah dan teratur. Nak tambah duit, beli rumah dan lindungi masa depan orang tersayang. Semuanya mudah dengan CBP. Layari www.cbp.com.my atau kunjungi cawangan CBP yang terdekat.
1: Sayuateng Hak Sarawak. Sayuateng Hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ametungek Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.

0: Okay, nula na manadi tampaci hati klengi dengah alang neman pa undengah ang kasapuri Kuala Lumpur ya. Hati tamdam peci alam segmen ini terjaga alam pihalan tedau jima. Okay, kerani hati tepat pukul 57 minit aku sang keritam hati tak inang kelun kakyo lun gaya domina alam sang jadi alam dalai tamha Sarawak darah telah do matah mendani jima dahin duji. Okay, dani hati gak te 22 do bulan 5 duman 2026 yati pedah lebih dahkio bahui belarik minasang jadi alam kuri-kuri navan yati alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey, pedah malam hati dahkio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang lah udah kyo taga alam kucing ya. Kesudau hati alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina langsung jadi alam dalai tamha Sarawak. Dani hati 32 do bulan 5 duman 2026. Okey, hati jima gak tek puluh telok do bulan 5 duman 2026. Hati gak tek do telok. Pedah jima dah kia usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan hati alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey, pedah lebih dah kia bahui belarek minaseng jadi alam kuri-kuri navan hati alam kucing serian samarahan. Serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey, pedah malam hakio usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan yati alam kapit bintulu miri dahin halimbang. Okey, lhoda kio taga alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu dahin hamuka. Okey, kesudau hati alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alang sang jadi alam dalitam jima hati gate 33 do bulan 5 duman 2026. Duji hati gate 34 do bulan 5 duman 2026. Hati gate 24 pada jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Lahu jaka lebih dah kia bahui belarek. Minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Pedah malam dah kia usan minaseng jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Kesudau hati alam 23 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina langsung jadi alam dalih tamha Sarawak. Darat ledau matuh mendani jima dahin duji ya. Liminfo ni aku ialah menjeloh laman web rasmi www.met.gov.my hati Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Widya, teh tu alasin PTPTN deh. Teh nusuk tu. Oh, masuk nah PTPTN deh. Ah.
2: Batin lah, aku ipah uji nusin ni.
1: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak aku hinang basong kajo ha pasar deh. Ah.
2: Wuih, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu apa dah. Ya. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
1: Jinun hal pisel ti pake. Bayar apa dah melek apa?
2: Jan. Hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin PTPTN tak ni. Hak keguna sin PTPTN ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah tu. Bayar yuran tu. Si nak awan tak melek basong gajo tu.
1: Ai, marongkah kurib nan.
2: Jah, saya ugi ka ujam nan ga. Sin PTPTN ni gunana awan tak melek hadir sekolah, bayar yuran sekolah. Dah hoan ni, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
3: Saya pesuk menit amlim, alang kelenghi Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding, nangan kelok nyam sekolah alang pek tek dalih taman ni. Mang hadau tek hadui sekolah kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelo berhubung ngadahin sibu kelo. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelo untuk menyelesaikan masalah sekolah kelo. Aku yang lahabah nilahu maup tahnia maup sayu kenap man kelo anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelo. Hino-hino pak kelo santai. Kelo na asasi, matric, diploma ataupun degree, tahniah liman kelo. Sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kelo perlu jarun kelo sekolah na. Nginah kelo berjaya dalam sekolah kelo dahin na hinan taman kelo melu tek kejayaan kelo na. Tainah belajar na nginah kelo nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin daleh tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang. Mangkelo hadau, mangkelo tempau. Anan tua dahuk, sayu kenap.
4: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tam paan kelenghi. Dahu halam, halam paan hitup hitambi.
5: Serep tuk buadian. Legagang tengkung
6: ujung patah. Oh, ling anak-anak kaya.
5: Asa nyeradu.

Sampai hati kelengi lagu. Alang kenan Rosiana urai ya hati lagu tangan marung sekolah. Ya dah upaya terpinta lim wina mengkelo harik-harik. Alang sekolah jaka ni mengkelo hadau nak pepah lim kira kerja sekolah kelo dia hadu sekolah kelo ti ya mengkelo sanggeri-geri na tang-tang jima. Bahi teklo mas kan apa suma kelo gasih ku bungat. Okey hanan ada hope itu kalang neman aku ya nabi aku mun ada hitok laku jaka ku mawan-mawan mun ada ya tek ke Jakarta hadona hadui sekolah tadi ya jangan si gu hukum ita nu si halang-alang lalo biti ha ujung kerusi ayah. Hayo lang biti mangga nyaman ga nalang kira nalang tapasilan kenep sang pejoh di daw taha ujung kira ha uma sekolah daw lepasi ya. Okey kira ini hati tepat pukul 5 junang ku sengkeri tam yati pejoh dalam segmen tam yati segmen dengah ke liar.

0: Okey hati, dengan kelihatan halang unala sang kunci menitam ji dengah alang nai menmiri kotijen taekwondo Sarawak ngalung pencapaian alang sayulan tino hati dalok kelan telok pingat emas tusu pingat perak dahin plus saya pingat gangsa alam kejohanan PTNS SCMSNS stage taekwondo WT Krorugi dahin pomsei champion 2026 habin tulu te plus saya atang plus tusu 2 bulan 4 alang lalau. Okey, konselor Shen Huang Hong Siong barang kejayaan ani hina hadui tengayat pehadu alang naiman etelik jurulatih hinan taman dahin pengurusan kelab alang meju kliah taekwondo khas Sarawak. Yang alegati Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Bara Nunan Jaka Ma'uk Daho Alang Naha Majlis Majai Prize Kelihanan Hajim Taekwondo Bumi Kenyalang Malam Di. Ialah undangan jak kelihat taekwondo nan jadi lasan alang begunah men etlik tebing nyam jadang pejoh taipala peringkat alang baut ya sukan Malaysia Sukma 2026 Sukan Si 2020 dahin pejoh taipala Sukan Olimpik te jaka alang sang naim. Okey, ketejananan dan kira sang wakil Sarawak taipala peringkat kebangsaan 25 TM KBS Milo National Junior Taekwondo Champion 2026 had Negeri Sembilan alang sang dahana te 25 atang furtusu dau bulan 5 ani. Okey, nana dengar halang una lo hati dengar alang Naiman Miri. Dengar halang kedua sang kusi menitam lahu hati ji dengar alang Naiman Miri te lima laung etelik lawan pedang tebingnya menmiri dan ngalung sejarah dalo sendiri menuh dalo ani ngioh kliah alang una lo kejohanan lawan pedang terbuka Bangkok 2026 ha Bangkok Thailand baya-baya ani. Okey, kelihatan halang ena ha ikon siam mato teji 2 bulan atang teluk 2 bulan 5 anan mepang hui men jatuh 2 jelibu 2 atu alang nyoh alang neman hui 20 daleh alang lahu nyinang persaingan sengit alang tehang etlik tebing nyam dahin etlik daleh. Alang wakil miri hana Azri Zafri Ahmad Kamal dalam kategori IP laki hahida 26 duman. Xavier Kwan Siang Kang alang naiman kategori Sabri laki hida 24 duman. Sarah Joshua alam kategori Sabri doh hida 22 duman. Hana Joshua alam kategori foil doh hida 10 duman dahin. Hanson Kwan Sing Bin alam kategori Sabri Lake Hida 22 Duman. Okey, nantana hati dengar kelihatan alang aku si menitam lim hitam dan peji alam segmen ini te jaka alang peran te dau jima. Okey, kerana aku senggeri hitam kelengi ji lagu dangdut ya alang kenan Irwan sedang-sedang saja menunin aita pala pecah alam segmen tam hati segmen Biz on Air. Hello
1: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia. Kayan Miri

bulan hari jururawat. Jadi kita sentiasa positif. Mudah-mudahan ya jururawat sekalian sentiasa diberkati Allah amalan-amalan kita. Selamat hari jururawat.

0: pandahin kayan halamin man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li
1: aran kue di bora perobin asan kue man uma aru longtran kiri baram hadi kue krene aku na bisnes juan kue tradisional awi to kue sipuk manis, kue maruku, kue jelovin atau dikenali sebagai kue pintala kuri Melayu ti. Dahin kue selipa, awi dahin Melayu ti kumak kue lidah buaya ti. Aringna aku na suka-suka lah. Aku minat nginang YouTuber na masak-masak ke. Nanti aku cuba try lah na kue tradisional ni.
2: Jadi hino ngaban ika bejuan kue ni lah ho sama ada ika juana menhamin ka ataupun ika hipun kedai sendiri.
1: Awi aku guna platform digital. Awi contoh ti Instagram, Facebook dahin WhatsApp lah. Bagi aku ananji alang-alang hayu menitam. Awi tu kita deng promote barang tam barang-barang dagang tam ke. Men platform ni lah ho, aku deng kongsi gaban dan aku deng edit video dan aku deng kira-kira dia direct PM kira hubungi customer.
2: Oh, kira dulu customer tipu mereka lah.
1: Dahin bayarlah men media sosial ni dong bagi kui hak dong bagi peluang menitam na dekat business tam lah. Awi situ saya tam guna kosong bawa awi tu promotion dan nanti ke. Rata-rata customer aku ni kebanyakan dah jalok men kenalan aku lah rakan-rakan aku. Tak kan men Semenanjung, tak kan men Sarawak lah. Okay, untuk je dah aku deng na telur atau dua jenis kuih lah. Aku deng peruji kuih anan ati alam telur ke 4 jam je jenis ni. Aku jual dalam paket kecil lah. Contoh aku jual dalam paket 100 gram lah je paket arti aku jual dalam legah 2 ringgit. Dahin aku jual dalam balang itu telur atau 50 gram arti ke. Untuk kuih maruku ti aku jual 10 ringgit. Dahin 500 gram arti ke aku jual 25 ringgit ke ti. Untuk kuih siput arti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram ke. Dahin untuk kuih jelovin ke nanti aku jual 60 ringgit untuk 350 gram dahin 500 gram ti untuk 15 ringgit lah. Dahin yang bayar lo ti kuih selipa ti saya ligit untuk 350 gram dahin 500 gram ti 10 ligit. Awi tak dah alang ngendap belak kuih ni dah dang hubungi aku tak nubun 0GG555-226 dahin 0GPitan saya 4-5-265. Dan loh kalau aku petik Facebook page lah ho, kalau dang follow awi aran nak kuih mama kena hati ke. Dahin aku buka COD area miri tau ka, tapi men hawa miri dang loka kuih mata nak men bus ka
2: pakai pos laju
1: hukum. Pos laju ka. Men dalam alang maring alam adui dagangan ni mulakan dahin pilih produk yang terpilih lah, pilih G atau dua jenis jualan alang mudah ke, kira untuk mengurangkan kos ni ke. Dahin unalahu guna pembukusan alang menarik ke, awi contoh yang colorful ke dan ke untuk tarik customer ni ke. Dahin alang ke telok lahu guna nah awi contoh media sosial tam ni ke, awi Instagram ke, TikTok ke, Facebook ke, etam dengna promosi kira macam percuma ketika kita guna platform ati ke. Alang keempat ke ilau saluran jualan alang pelbagai ke. Awi contoh kan kita mendang guna e-dagang ke. Awi kerin tam tike Shopee, awi GrabFood kerin tike. Dan kita guna dan untuk tam berjuan hinan ho. Dahin alang bayar lo ti belajar men community tam ke. Awi join na no kelas ke bengkel ke nakweh ke nun ke. Awi itam sangna kandida kira improve itu kita punya skill quality quantity jualan tak kena no menghinali tak belajar lah. Awi aku matoh minat nginang hinak berjuan ihak nak kuih ni tadi ke menhinan aku macam tertarik lah aku nak cuba and then aku cubalah nginang YouTube kan aku and aku belajar lah sendiri nah resepi aku sendiri ke pedong ke nak nginang aku nak kuih ti pedong pedong nak bara ni aku nginang nan ke
2: amak kalau nak order kuih halang an harintam di Borana ni di maklo hadau hubung ha pelalubun kusung ji ji 55 tusu 2 tusu 6 dahin kusung ji pitan saya 4 saya 5265 dahin kalau dan tepala Facebook page hati kuih mama ya hati nana kalau dan nginang kuih halang najuan kan apa video marung aku kuih men kalau tadi usu nah di dagang men kalau ha eh ne peji dan kalau hari do kayan miri FM dan dah tua petulah hadi kalau ti men kalau dan bangu avin anina lasan kira ngah wanita petulah hadi lang tamna
3: payang meka o ku payang behule ga hurut halong ku pasti haunan hinolaan wa FM pergi dengan gelok.

Okey, Rana Ahmad tam peci dah hin bakeh tam Divora dalam segmen Biz on Air tina tam ngaran tek tu kuih tradisional ya. Okey, kerana ni hati melo kira 10 minit anam pantam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, hati aku dijerin baris bara saya kena menitam alang tangan. Nai peci, nai kelengi radio kayan tamani jadi bakeh kliatam dan ngapan tam ngluan pahapan haud dau. Okey, jadi tahun ini tuan nak segmen peji dahin keluar tam dah ni. Menunin ai tang sang peji dahin dalam bakih tam alang nain mendahun bidayuh menkucing sang pejoh ya. Awi hak kenap Tuhan pesuk kita melantai jaka alang sang naya ni. Okey, lagu alang meka belasan tam dah ni. Hati ji lagu alang kenan lungan wan hati lagu liveng kenap kui men itam lim. Pesuk laan, bye-bye.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.

pukul 6 ngumi. Sebungas seh demutik pun penabar, RUU Lembaga Podi di Boras Sarawak 2026 kakat industri podi negeri. Tenaga gas asli riak mupuk-mupuk gati arang batu. Sarawak naik RUU bau berkait dua struktur dua bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Selamat ngumi, bisa madokuk macam naun dan abar suak YFM bidaya, demutik tengah nabar. Bitaning minwa dan raut turup antarabangsa miri ke semungpat dapat nogap miri jagin destinasi kerajaan nomi degranan sukan minwa bitakah antarabangsa. Gapit Menteri Kerajaan Nomi Industri Kreatif Do Seni Persembahan Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu nang program minuh bukan sijak kakat miri dan takah global pak peruas gah terinjamit antarabangsa dunoga pemasang komuniti. Bita nang inuh pun naigah duman peraku kawasan laut miri dekaya da sumba merin da merut kawasan beting Lukonia. Ia sebut deniti tarah tajah bitaning minu ainuh dal jeti Marina Bay Miri. Pengusapa berbahasa da ahli majlis penderaya Miri, Kaunselor Kelvin Chia. Rimuh pru moih orangnya so rimuh buah negara sua dang bitaning inu. Pemokat Lembaga Podi do Boras pikiran komitmen Perintah Sarawak nudu rimuh pun perkara. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Cubin nang itih demur pemasang sektor kerja pemuruh nama pengeluar Boras duh turung nyaa denai kerja pemuruh tempatan. Itih pun biniat gah pakainya nama pengeluar barang manduh notab ekonomi Sarawak da kitubu masang. Ruang seninu lembaga inu pun riak jagin agensi penyelaras pusat da bertanggungjawab naik perancangan ngawa selia masang dungatur suap perkara berkait duh podi duh boras dan negeri ti. Ia sabut diniti terah sesi bahas pramu undang-undang lembaga podi duh boras de Dewan Undangan Negeri Sarawak. Adun Wilson Nyabong Ijang nang itih irah rakah strategik nganya ngelindung penyedia barang man Sarawak penagap ekonomi duh pemasang luar pasar yang boras bukan sijak komoditi pa'eh isu pengelamat duh penagap sen rakyat Sarawak. Wilson Nyabong pun nyamut paguh pemokat lembaga podi duh boras Sarawak dari ngawar atur duh pemasang industri boras duh podi duh boras de negeri ti. Lembaga pada bahasa bau, pemokat lembaga podi di Boras Sarawak sukup bitotek strategik dua biguna dan pemasang industri podi di Boras Negeri. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi nang itih dapat setia rangka kerja derbis diatur di numpu dan kerja ngurus di masang industri podi di Boras Negeri. Atur dan pengubah pramu undang-undang RUU Lembaga Podi di Boras Sarawak demagah kawasan pemasang podi sukup piguna nganyak puan kawasan pemuluh podi jaga demasang dengan robis teatur. Ia dapat nogap ada sektor barang man negeri dustia sukup barang man dang sunisono. Ia tenyukung RUU ini sebut diniti dan udung Dewan Undangan Negeri anuiti. Adun Lingga Dayang Noraza Awang Sohor nang pramu undang-undang Lembaga Podi Duh Boras Sarawak 2026 pikiran pengarap sen masa depan derbis paguh sen komuniti deruar pasar. Pramu undang-undang ini dapat naik ayu duman ekonomi Sarawak dan masa-masa direndek. Nunak pinorang dan plan rasmi
proyek da Lembaga Pemasang Kerja Pemuda Bersepadu IADA Batang Lupar kawasan Pemuluh Podi Deria Obuh Masang kira-kira 5,500 hektar nawab kawasan Lingga Banting Seduku Bijat Stumbin Gran Duh Entulang. Itih pikirian Batang Lupa dapat jagin kedaksen hab pengeluar barang man da Ayuh dan Sarawak. Ruban ini, Yara Perintah Negeri dapat suat neduman nyeraras pemono projek infrastruktur ameteh nai sistem parit duh pengatur PIN. Pimokat Lembaga Podi Duh Boras Sarawak ni raka Ayuh dan pemasang industri podi Duh Boras de Sarawak. Adun Telian, Royston Valentine, Bisaya Nang, Pimokat Lembaga Inu, Rit Nyusun, Pimasang Industri, dengan Robis Tiatul, Dungasi, Ruas Sengin Kuasa, Nuduk Sarawak, Naik Dasar, Nunak Gaya, Duh Pinura, dan Negriti. Rakah Pimasang Kerja Pemuruh dan Nunak Gaya Tanah, Duh Logistik Sarawak, Suku Biguna, Nganyak Nota Perintah Negeri, Duh Persekutuan, dapat kerjasama, Nganyak Masang, ada industri Inu. Ia cadangga Perita Sarawak dak kakat institusi dekeda Institut Kerja Pikarik Podi Sarawak pakainya naik Kerja Pikarik dua peruah basa binyak podi tempatan de dapat tahan gaya ono ekstrim donuna gaya tanah de Sarawak meredgah dan kuasan tanah manas. Adun Pending Valet Yong cadang Lembaga Podi Duh Boras Sarawak dan nota piniat de tateng takah sara diri boras negeri sekurang-kurangah 20%. Ruasan ini, plan hala tuju dua indikator prestasi utama mesti riak bernai nganyak nota pimono dasar inu ngasi. Ia sabut eniti dan sesi bahas udung Dewan Undangan Negeri onuiti. Ketubu dua bal. Pramu Undang-Undang Podi Duh Boras Sarawak 2022 riak nama paguh kerja pikarik pemakai teknologi duh pakai bintiak berkualiti nganyak nama pengeluar podi Duh Sarawak. Adun Beting Maro Ghazali Gapo nang piniat inu susah nyerik sena sekira doik biniat de paguh doik gaya pemuruh de botol duh doik pemakai teknologi. Ya sabun ini tik terbahas pramu undang-undang inu de udung Dewan Undangan Negeri anuiti. Pemasang ONU kedua, udung sebungas penggal kerimuh Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semungpri. Perintah Sarawak jurah mit rakah strategik bituna dua pemakat Lembaga Pelabuhan Sarawak. Gapit Menteri Infrastruktur Duh Pemasang Pelabuhan, Datuk Majang Renggi nang itih merit rakah ngawal wap-wap de Sarawak, pengkopratan lembaga-lembaga pelabuhan, dua plan pemasang pelabuhan bersepadu. Datuk Majang sebut niti ngana nyaut Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon de Dewan Undangan Negeri Sarawak anuiti. Perintah raan ngurang pemakai tenaga konvensional de kedah Arang Batu. Gapit Menteri Tenaga Dua Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni nang itih dia obogati pakai gas asli de peruah rabis kurang karbon. Perancangan pun jurah bernai nganya mupuk-mupuk kaku operasi loji Arang Batu de Oma. Loji dana kuasa Arang Batu Balingan detajih operasi dan sewat 2009 ira projek dana kuasa Arang Batu de Piobo de Sarawak de Gadin. Ia sabu dan nitik dengan nyawat penyikian Adun Batu Lintang Si Chi Ho de Dewan Undangan Negeri anuiti. Ni pramu undang-undang Mahkamah Bumi Putra jurah bonai duri abotoban kang udung Dewan Undangan Negeri. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamit Ugat Unyat nang itih nganya nogap ada institusi Mahkamah Bumi Putra dak samah kada Mahkamah Sivil do Mahkamah Syariah. Sen penyusun bawain ordinan Mahkamah Bumi Putra
sewak semumpri priperduh mesti abuh mansuh dugati pakai ordinan Mahkamah Bumi Putra debau. Pramu undang-undang debau inuh ria melibat perubah dang struktur pentadbiran duh bidang kuasa mahkamah. Dan nyawat penyikian adun pelagus Wilson Nyabong Ijang de Dewan Undangan Negeri Sarawak onuiti. Kerja perhati perkara ini mau tajuh benai dan sewa 2020 dua mau siap dan bulan 2 sewa 2020 taruh. Pertubuhan dedia tu perintah NGO organisasi swasta do individu obuh mitia da sewa neduman dan pemokat pusat jaga warga emas do perkhidmatan sokongan komuniti. Gapit Menteri Pemasang Dayung do anak Keput Sarawak Datuk Rozi Yunus nang rakah inuh patut obuh mit sebab Sarawak sakat nyenang ria agi bogeknya nyoma dan sewa 2020. Neg adin agi taruh puruk pusat aktiviti warga emas do moi pusat perkhidmatan warga emas dan seluruh Sarawak. Negeran Pat Iti agi semungduh pusat jaga harian warga emas mau membuka dan seluruh negeri. Ia nyat penyikin adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong, The Dewan Undangan Negeri, Onwiti. Ngan kungamas abar kepada bahasa pun-pun, RUU Lembaga Podi Duboras Sarawak 2026 kakat industri podi negeri. Tenaga gas asli riak mupuk-mupuk gati arang batu. Sarawak naik RUU bau berkait dua struktur dua bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Demu di Jaba, so wife media dah menyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua menukar kang sinabau da Josh Martin Howell so section berita awas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okey, semakin lagu masuk Chesna dengan lagu Bikinana masuk Brayo. Janji Cinta ngebahan kita 20 taruh minit pas pukul 6 ke menu. Slow ke menu, selamat pindah pun kita ada ke menu tidak bisa segmen dengan Chang Pete. Ada ke menu 2, ada sumbang 2, neboran Rima 2026. Habis mengenaku Alina Jakir ya, kita wajah taruh jam tersama ada ke menu Siti. Masuk pukul 6 ke menu terpukul Pri'i, Bingara Siti Mati. Dengan mana biasa pukul 6.30 ke menu mati kita rasa sama-sama kaping agak ada ke menu Siti dan Minan Nasana Abiyata apakah sebesen. Ya, terus dengan lagu pibur kita The Kemenu City dengan lagu Cinta Aditya Maso Nico. Ya, sama-sama kita pibur. Lebih segmen macam berita gerak bersama.

YFM ドラサマ。Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando.

Sibungasi, Puntunaga. RUU Lembaga Pedi ka Beras Sarawak 2026 negap industri pedi reis. Tenaga gas asar regati Arang Batu tunda taka. Sarawak netap RUU bau bikat struktur ka bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Selamat sengumi andu bisa mengaku Vic Mo Lauren dermaga sengumi andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, penyekembang andu adi dua Udung Sebungas penggal adi rima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak adi Simeng Pri. Perintah Sarawak cadang pimaga Undang-Undang Lembaga Pedika Beras Sarawak 2026 jadi kedak so rakah negap atau selamat pinguman reis. Tipu jure pimaga Undang-Undang ane andu wati Menteri Industri Pinguman Komoditi ka Penyekembang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Kidanang pimaga Undang-Undang ane ineh yen ngen Sarawak kuasa adi rebis baga yen ngurus nyekembang ka jaga industri pedi ka beras reis. Madinati industri pedi ka beras reis dok jaga diribo Akta Kawalan Pedi ka Beras 1994. Cadangan perundangan ineh yen negap kerangka persekutuan adi sidiagi ka dehineh yen gati'i. Ati saman pinetap ni buah agensi khas reis yen ngusa ka ngatur penyekembang purun pedi saman penyiruah beras di Sarawak. Inisiatif ane jaka ngubah industri beras reis. Pinetap Lembaga Pedi ka Beras Kirenang Perita Sarawak tetet tunduh rima perkara bas. Adun meluan Roland Duat Jubin Kidanang ati saman bedak moden dingek pita kerja kemiang nambah stok beras yang penyeguna reis bedak mujur dingek ngera adikanu kerja kemiang netu stok pinguman adu-adu sukup ka netuguh ekonomi Sarawak piju berkembang. Sedenana lembaga ane rejadi agensi adindai planning ngurus ka nyikembang pikara bipawet nga pedi saman beras di Sarawak. Roland Duat Jubin Kidanati tipu sesi perbahasan pimaga undang-undang Lembaga Pedi nga Beras tipu Udung Dun Sarawak. Sedenana adun pelagus Wilson Nyabong Ijang Kidanang rakahana raru beratok yang jaga kedaulatan pinguman Sarawak penyebeke ekonomi saman penyekembang kawasan sepah pasar. Ayanang beras dekas komoditi pakai bipawet ge ngapikara bipawet ngatu seramat yen rakyat Sarawak. Ayan menegah kamat kena penetap Lembaga Pedi nga Beras Sarawak adire jaga aturan penyekembang saman rakah bedak moden dingek industri pedi nga beras dirisati. Pinetap Lembaga Pedi nga Beras Sarawak raru beratok strategik ka raru berguna drem nyekembang dingek industri pedi nga beras di Sarawak. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi Kidanang sop netap lembaga ane rangka kerja dapat dok netap nga rebis kena rebisi drem ngurus saman nyekembang industri pedi nga beras di Sarawak. Perintah drem pingubah pimaga undang-undang RUU Lembaga Pedi nga Beras Sarawak adinyi benar penetap kawasan purun pedi menegah berguna ngenetu kawasan adi setugu dok ngaten yen purun pedi. Ati reda dapat bedak pitah pinguman di Sarawak rebis beke kangana netu stok pinguman adu-adu sukup. Abdul Yaakob Kidan Sakati tipu nyukong penetap RUU Lembaga ane drem Udung Dun Anduati. Sedenana adun lingga Dayang Nur Azah Kidanang rang Undang-Undang Lembaga Pedi nga Beras Sarawak 2026 reteban penyekena yen komuniti sepah pasar saman penyekembang ekonomi Sarawak. Nanyam ka pembentangan rasmi Lembaga Penyekembang Kerja Kemiang Bersepadu IADA Batang Lupa plan agi geh dogna yen kuka kawasan bayah arong 5,100 hektar yen purun pedi ana inah di lingga Banting, Suduku, Bijat, Situmbin, Geran nga Entulang. Ati kirenang Batang Lupa raru beratok yang jadi pusat jaga atau selamat pinguman di Sarawak. Ngana ayah harap Perintah Sarawak re benargeh kanup nurai dalam netap projek infrastruktur atau selamat pinguman rebisi adi bipawat nga sistem pimenu piin ka pengurusan piin. Pinetap Lembaga Pedi nga Beras Sarawak inah di pingubah bas adi dognai drem penyekembang industri pedi nga beras di Sarawak. Adun telian Royston Valentine Sabahnang, lembaga ane redapet PJU nyekembang dinge industri ane
ngan rebis sistematik ka dapat ge benda Sarawak nai dasar adi rebis kena beramah ngan penyeguna Sarawak. Ayenang penyekembang pita kerja kemiang di Sarawak berguna setugu ngan gaya Abang Teroni ngan netu Perintah Sarawak saman Perintah Persekutuan dapat samah benda mujur di nge industri ana. Sedenana ayah mitik Perintah Sarawak benda netap ge institusi khusus Nimun Institut Penyelidikan Pedi Sarawak yang benda beke dinge kerja perhati saman inovasi penyekembang variti pedi adi dapetan di gaya andu saman adi setugu nga tanah di Sarawak. Sedenana adun pending Violet Yong mite sian lembaga pedi nga beras Sarawak biar beten yen takah sara beras ka sekurang-kurangi 60%. Ayanang plan nga indikator prestasi utama menegah berguna dog netap ngan netu dasar di dog netap sawa dog kanu ngan ngasi. Ayah kita nanti tipu udung dun Sarawak anduati.

Pijudi nge ngaga. Pimaga undang-undang pedi nga beras 2026 rejung beda mujur dinge kerja perhati teknologi saman pingakas kemiang adi kena adi rek dapat nambah dinge penyeruah pedi di Sarawak. Adun beting maro Ghazali Gapur Kidanang kamai deh bian bine pedi gaya kemiang saman teknologi adi kena penyeruah asir adi baga deh rek dapat doksian. Ayah kita nanti tipu menyu pasar rang undang-undang ane di udung dun Sarawak. Andu hati. Kaum de perintah NGO, pitak swasta sama individu dok mite bedak suak kanu penurak ngera drem dai pusat jaga beranyamba sama perkhidmatan sokongan komuniti. Gapit Menteri Penyikimbang Kaum Dayung anak-anak Sarawak Dato' Rose Yunus Kidanang ati bitundang ngas Sarawak adi dok jaga rebian bege beranyamba ngasawa 2020 mai. Madinati agi taruh puruk pusat aktiviti warga emas kamai pusat perkhidmatan warga emas adi dok kuka di Sarawak. Beken soana neg buran April soati agi semeng dua pusat jaga sendu yen baranyamba dok kuka di Sarawak. Dato' Rose Kidan Sakati nganam penyiken so adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong tipu sesi soal jawab. Peritaraan ngurang susah pahal besengan di tenaga konvensional nimun arang batu kait dok gati nga gas asar adi deh bege peruah karbon. Gapit Menteri Tenaga nga Kelestarian Abang Turun, Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni Kidanang, plan agi geh dok nai yang pre-operasi loji arang batu amba. Loji jana kuasa arang batu balengan adi peguru operasi nga sewa 2019 ina projek jana kuasa arang batu adi skasa ni di Sarawak. Ayah kidan nanti ngana penyiken so adun batu lintang si Cihau tipu udung dun Sarawak. Pimungan so udung andu adi dua penggal adi rimah Dewan Undangan Negeri Sarawak sebab adi simeng pri. Bitunda ngap netap lembaga pelabuhan Sarawak, Perintah Sarawak mbah tembit kudu-kudu rakas strategik adi saman ngatur parik kuasa ngurus yen pereg pelabuhan adi agi di Sarawak. Gapit Menteri Infrastruktur nga Penyikimbang Pelabuhan, Dato' Majang Runggi Kidanang, raka beken inah pengkoperatan lembaga pelabuhan saman plan Penyikimbang Pelabuhan bersepadu. Ayah kita nanti ngana penyikin so adun murum Kennedy Cukpai Ugon tipu udung dun Sarawak. Anduwati. Andi pimaga Undang-Undang Mahkamah Bumi Putra alendogna yang negap dinge institusi Mahkamah Bumi Putra siani bian kuasa adi samah ngam Mahkamah Sivil saman Mahkamah Syariah. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat Kidanang, ngana Ordinan Mahkamah Bumi Putra sewa 1,122 berguna dokadi kait dokati ngam Ordinan Mahkamah Bumi Putra adi bau. Diribok pimaga Undang-Undang Bawana, pengubah redognai dalam struktur pentadbiran saman pitak kuasa Mahkamah. Ayah kiraan sakati ngana penyikin so adun pelagus Wilson Nyabong Ijang tipu udung dun Sarawak. Kerja perhati pasar pikiran dognai nga sewa 2020 kai kemas ngaburan Februari sewa 2020 taruh. Ngaku ngemas agak peribahasa pun-pun ni. RUU Lembaga Pedi ke Beras Sarawak 2026 negap industri pedi race. Tenaga asar, tenaga gas asar regati arang batuh tunda tagah. Sarawak netap RUU bauh dikait struktur ke bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Ngana ati aragah dirog nyusun bedak Muhammad Haladi Samsawi so section berita ewan semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani.

Okey, semata lagu Bibu kita masuk Beto Fun dengan lagu Nuk Buah Sengkung. Bagi kita 50 minit pas pukul 6 ke menu. Okey, dengan pagi-pagi kita ada bahawa bersama kami dari segmen Ngancang Peta dari menu 2 City. Selamat menu semua dan terima kasih Ayahi sebab sentiasa milih YFM Bidaya dari menu City dan tak sama-sama habis hibur dengan kita ya. Typical Pre-E abis hati mati dengan pasar kucing. Nak bisa ingin ada nak hujan mati nak. Apa ke hujan dah kait cukup dah rasukan kita ingin kurasa nabi masa setengah jam mantan ya hujan rabu rimpas and meh ku on cuma misa lante kawan kita misa tanah kawan kita menipan bagi bila kita dah bin penuh masa tempat kerajaan nuju nak jaran nak ramin dah masa itu masih lagi nurah jaran bibadak ataupun traffic jam dah masa itu harap kita sama-sama bersabar kiki kita bermutu kita dengan harapan semoga bila kita sampai di tempat tujuan lah. Dah habis keadaan lebih bagus. Dah habis keadaan anda lebih selamat lagi ya. Dengan masing-masing bagi-bagi kita tengah kerajaan masa itu. Kiki kita anggunah kerajaan kita dengan bagi-bagi kita tengah nanak masa itu. Nah, ini kapil nanak kita di menu city. Di mah nanak kawan kita. Ya, kini orang lemak, kini orang gulok. Dah habis pilihan kita ada di menu ti. Tak sama-sama nyaga pihak tiba kita. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita di menu city.

Sebungas Napo-Naponaka. RUU Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 negap industri padi negeri. Tenaga gas asli nganti arang batu secara berperingkat-peringkat. Sarawak nyusun RUU bau ngelibat struktur dengan bidang kuasa Mahkamah Bumiputera. Selak menu bisa mengaku oleh Jakim agak ada menu Siti dengan ti agak dapuno. Anu kedua perbahasan kudung sebungas penggal kerimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semumperi. Perintah Sarawak cadang perambu undang-undang lembaga padi dengan beras Sarawak 2026 jaji tingah masa langkah naga pingada pimaan negeri. Wang perbahasan perambu undang-undang dan Dewan Undangan Negeri Anuti, Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rudy Utom Pidaan, perambu undang-undang TB7 mungkin Sarawak kuasa dalam bahas ngurus ngimaju dengan ngekal industri dengan beras negeri. Dan masa itina industri padi dengan beras negara untuk kawal selia darungan Akta Kawalan Padi dengan beras memperi perempat. Cadang undang-undang TB7 pilengkap struktur asas persekutuan dan itinah dengan beken nganti bau. Kipan kiberet pinibu ini buah agensi khas negeri bagi ngurus dengan nyelaras pemancang purpadi serta piluar beras de Sarawak. Langkah ti jangkanya dia langkah dan lebih mampan nuju transformasi industri beras negeri. Ngada lembaga padi dengan beras pitengah perintah Sarawak mitbahat rimah perkara bahas. Adun meluan Roland Duat Jubin menang, retina perintah heraminan pikakas teknologi moden peluah lebihi beras serta nulung pengenyang lebih maju. Tujuan ira ngada cukup pimaan dengan jamin pimakat ekonomi Sarawak. Lembaga ti ira jaji agensi penyelaras pusat bertanggungjawab ngirancang, ngawal, ngada dengan ngurus semua perkara berkait padi serta beras dan negeri. Nampak nanti ada sesi perbahasan perambu undang-undang lembaga padi dengan beras de Kudung Dun Sarawak. Adun Wilson Nyabong Ijan menang ini langkah strategik dengan Sarawak piluah cukup pimaan dengan ekonomi lebih tahan serta ngeban pimancang bigunan kawasan sepapasar. Namenang beras kai setakat komoditi pak isu penyelamat dengan negap pinegap dedak rakyat Sarawak. Wilson Nyabong nyukong pagu ngunah lembaga padi dengan beras Sarawak dengan perhati atur pimancang serta ngancak modern industri padi dengan beras negeri. Ngada lembaga padi dengan beras Sarawak ini langkah paguh dengan strategik ada pimancang industri padi serta beras negeri. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi Pidaan, lembaga dapat ngunah rangka kerja lebih tersusun, numpu ngurus serta muka industri padi dengan beras negeri. Dapat ngubah perambu undang-undang RUU, lembaga padi dengan beras Sarawak ira ngada undang-undang tina negap kawasan pimancang padi dapat ngancak sektor pimaan negeri berdaya tahan serta jamin cukup pimaan masa-masa daerah mana. Dapat nanti ada perbahasan kudung Dewan dengan Negeri Anuti dengan nyukong puno RUU. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor Pidaan perambu undang-undang lembaga padi dengan beras Sarawak 2026 lambang ngaban pimago nek nyeratus kawasan sepapasar. Perambu undang-undang jaji puun pimakat ekonomi Sarawak masa-masa daerah mana. Report rasmi Lembaga Kemajuan Kemenyang Bersepadu IATA Batang Lupar menang kawasan pimancang jelapang padi untuk rancang de kawasan 5,100 hektar kiberet kawasan Lingga Banting, Seduku, Bicat, Stumbin, Grand dengan Entulang. Tip tengah Batang Lupar boleh jaci ini palen penyelamat pimaan penting de Sarawak. Negara perintah negeri perlu terlibat nyelaras projek infrastruktur penyelamat pimaan lebih lagi sistem parit dengan pengurusan umur.
Lembaga Padi dengan Beras Sarawak kini pengubahas da pemancang industri padi dengan beras di Sarawak. Adun Telian Royston Valentine percaya lembaga ira nulung nyusun pemancang industri padi Sarawak serta ngunah dasar dalam pagu. Perintah perlu minat gaya kumenyang sesuai dengan keadaan bentuk muka bumi dengan kemudah pengangkut Sarawak. Menyungka Perintah Sarawak ngunah institusi khas menginstitut penyelidikan padi di Sarawak. Langkah ditandakap penyelidikan dengan inovasi variety padi tempatan tahan gaya anu ekstrim dengan keadaan tanah di Sarawak kiberut kawasan tanah gambut. Adun penting Violet Tiong cadang lembaga padi dengan beras Sarawak netap sasaran tahap sara diri beras negeri sekurang-kurang 60%. Diperlu plan pemancang serta indikator prestasi utama tidak nyukat pemancang dasar. Lebih nanti dari sesi perbahasan kudung Dun Anusiti.

Pisilong dengan aga. Peramu undang-undang padi dengan Beras Sarawak 2026 miranaga pelaki kerajaan penyelidikan minah teknologi serta minan bahan kayu puruh berkualiti dengan nama hasil padi di Sarawak. Adun Betong Maro, Beting Maro Zali Gapor menang. Sekiranya bine padi bermutu, variety pagu atur kemenyang dengan teknologi moden, susah piluah ahi hasil padi. Nanti uang bahas perambu undang-undang timpuh kudung Dewan Dengan Negeri, Anu Siti. Anu kedua perbahasan kudung sebungas penggal kerimah Dewan Dengan Negeri Dun Sarawak ke Semengperi. Perintah Sarawak mitlang ngumit kudu-kudu langkah strategik da Perinibu Lembaga Pelabuhan Sarawak. Timbalan Menteri Infrastruktur dengan Pembangunan Wilayah Dato' Majang Renggit Pidaan langkah tiki berminah fungsi kawal selia pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. Pengkoperatan lembaga-lembaga pelabuhan dengan pelan pembangunan pelabuhan bersepadu. Dato' Majang nyaut adun murum Kennedy Cipkai Ugon da Dun Sarawak Anu Siti. Perintah rang-urang minan sumber tenaga konvensional mengarang batu. Timbalan Menteri Tenaga dengan Kelestarian Orang Tarun Sarawak Dato' Dr. Hazlan Abang Hibni pidaan arang batu arang ginanti dengan gas asli sence bahan apui dapat lepas karbon labis segan. Perancang masa tunah tinan engkuon operasi loci arang batu dema secara berperingkat-peringkat. Loci jana kuasa arang batu balingan bitekih operasi wang sewak 2019 seceh projek arang batu pimangan di Sarawak setakati. Lebih nanti wang nyaut adun batu lintang si Chi Hau dari kudung Dewan Undangan Negeri Anu Siti. Ini perambu undang-undang Mahkamah Bumiputra masa tunah hertaban da Dewan Undangan Negeri. Gabin Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Jefferson Jamit Unyat menang langkah negap institusi Mahkamah Bumiputra sama taraf dengan Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Da penyusun bau ordinan Mahkamah Bumiputra Semperi Perperdua perlu sigan dengan ginanti ordinan Mahkamah Bumiputra bau. Perambu undang-undang bau berubah struktur pentadbiran dengan bidang kuasa mahkamah. Nenyaut adun pelagus Wilson Nyabong Ijan timpuh kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak penggal kerima Anu Siti. Kajian bitagi. Kajian pengerati tagi tunas sawak 2020 mesiap 10 bulan 2 sawak 2020 taruh. Anu kedua kudung sebengas penggal kerimah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Semengperi. Gerumpung bukan perintah NGO, organisasi swasta dengan individu sungkat terlibat dengan pinubuh pusat jaga nama tu serta perkhidmatan sokongan komuniti. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita dengan Kanak-kanak Sarawak Dato' Rosi Yunus pidaan langkah ti tinan biguna tinan mempuan pemerlu keadaan nama tu dan makin bertambah berajah dengan penyedia Sarawak menuju status negeri tu sawak 2020 mahi. Setakati kahi tau puruh pusat aktiviti warga emas dengan mahi pusat perkhidmatan warga emas dah beroperasi dengan seluruh Sarawak. Setakat berempat 2026, kahi semendua pusat jaga milanganu nama tu dah seluruh negeri. Lepas nanti timpun nyaut adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong wang sesi soal jawab da Abi Kudung Dun.

Tinan ku mengenaga aku macam pun punah sikit lagi. RUU Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 negap industri padi negeri. Tenaga gas asli nganti arang batu secara berperingkat-peringkat. Sarawak nyusun RUU bau ngelibat struktur dengan bidang kuasa Mahkamah Bumi Putra. Yang saya ingat agak ada kemitu Dok Susun Benda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita bersemasa RTM Kuching dengan senali minasabdaya pada Midrat Anin. So, kemitu dengan salam Malaysia Medani.

Okey, sematnya lagu masuk Eliza dengan lagu Coba Ngakuan Semang Premier lepas pekol Ijo Kamianu. Okey, dengan sama Kamianu kita ucap nak David Ecom dan bersama kita ada Kamianti dengan Gubes Temanang sama Kamianu dan semua bala yang dikenal dengan adab nak. Lebih lagi nak Rachel Morikan, Mami Cikgu Esther, si lelaki S. Chikin Menek Sumuk Jang Puan Nyimoy Kenny Henry Bali Son Harry Lawrence Mick kuana salam ngancang peta kuana. Okey, dengan Benny Chapet bersama kita di community ada lagi sila yang boleh dengar bersama kita Charlie Chun Tizam Lime Nemanang sama kemianu semua balap kaping YFM dia The Kemianu City kuana.

akan malam gawai 2026. Urup natur sejak 6-20 tahun berimah pukul 6 kemianu di Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak, Jalan Stampin, Kuching. Okey, semati nak berkait dengan program Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKT dan ngatur misa gawai dengan majlis makan malam gawai 2026.

Okay, semua tina dengan lagu masa Chris Wunengan dengan Alan Kayan dengan lagu Ngunci Cinta. Kuana dengan TVK dengan program ni kuana mati na Misa Gawai dengan Majlis Jamu Ambingar Gawai 2026 da udah ganatur Encik 22 November 5 anu 5 pukul mahi bingara da Cathedral St. Joseph Kuching sementara Majlis

0: Tanya Mari Aji.
1: Mari kerja,
0: nirayah pikir, sama dengan Ami.
1: The segment ngancang pete
0: YFM Bidaya gerak bisa.
2: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang ini mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kak dehre edre moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, soal.

Okey, semati dengan lagu Bibur kita masuk Rosimila dengan Des Marcus dengan lagu Joget Nyesek Lalu. Kerana lagu Bibur kita ada Bingara City mengebangkitan 44 minit pas pukul Iju. Kemianu, masa lagi kita habis segmen dengan Cang Peta kita ada Kemianu Ti dengan bagi bila kita ada tengah maan demas setina selama maan Bingara dengan bagi bila kita ada tengah kerja. Selama kerja dengan bagi bila kita ada tengah berehat. Selama berehat de Kemianu City. Ya, sambil-sambil kita berehat, sambil-sambil kita bibur. Habis mengenami The Kemianu City. Dengan hati aku rekongsi berkait dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jadinya ratus bulan tu berke Piala Perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ada aplikasi RTM Click. Jadi berkaman sama-sama kita download aplikasi RTM Click masuk Google Play. Boleh kita bulan tu berke secara percuma main ball Piala Dunia FIFA 2026 dengan kali ti The Sawat ti Radio Television Malaysia RTM dengan Unity V sentiasa selaku penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia.

Okey, semua tina lagu Bibo kita masuk kepulauan Snipers dengan lagu Mr. Sano aku anda. Dengan sama kemenu ucap nak Rachel mereka ada bersama kita ada kemenu Siti yang menang sama kemenu dan semua belah tim di Pinga Persatuan Peminat Seni Music Video Kucing aku anda dengan ini ada kenal dengan ada pernah ada lagi San Harry, Rachel mereka, Peter Kilan, Ronald Dennis bersama kita, Rosing Gunyar menang sama kemenu semua belah geng-geng awal. Harap semua sehat terasa dan berpagi ada kemenu Siti. Okey, asyik lagi Bolehi menang sama kemenu. Harap semua bagi kita sehat terasa serta ngenyengnya mas lalu kerana James Pingiran Nur Atika menang Nur Atika. Harap kita semua sehat terasa dan anus di salam ceria salam manis so cepi kerana

0: Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat misak ke.
1: Okey, dengan Aitina Jakta sama-sama di program Undang-Undang.
2: Selamat ngarep mereka sopreng atau betapa dingin di ngarep mati di drama program Undang-Undang. Program ada tempat nata ngak nambah penyepuan tak drama pita Undang-Undang. Aku harap sopreg agi di drama buat senang, ke harap sopreg agi di drama rami pawun, ke semenaga mahmujur di drama kerja pengendai, pangkah kerja penurak tak di sendu teja. Jadi ngarep mati, ni mana dia berah ngai atau re gibab kedingah penerang so tuan lawyer tak ayah inah Encik Francis Teron Kadap anak noyet ada re kerakar pasar undang-undang bipawet nga gangguan seksual. Jadi ngana atau sama-sama kedingah penerang so Encik Francis Teron Kadap.
3: Selamat Numi, dua selamat berdepot baru dua barat pengoji TY FM Bidaya. Lihat Numi ti, nanti sudah lagi atau berdepot. Aku yang berkursi sip dua hingan pengipuan pasal ni lagi adaan undang-undang de saya kunang penting tu puan sebab itu melibatkan pengenai keluarga dua urusan tu onu-onu ya. Jadi undang-undang dia berkursi kedua hingan ti na, ialah berkenaan dua urah gaya pengenai keluarga buat sina dua tingkah laku dek tuduh atau mungkin dia ogi oni-oni tentang tak salah pak undang-undang yo itu dia peduli sama ada atau puan ataupun doh sebab ignorance of law is no excuse ya. Jadi undang-undang dia saya kudu ingat ini ialah undang-undang untuk melibatkan sexual harassment ataupun gangguan seksual de selalu tok keringah ya pakai dalam konteks buat sina de keringah to ialah seolah-olah to pikir nang gangguan seksual tin ialah atau mit gambarnya atau po-nya atau gambarnya atau ini sina budaya galuknya itih mungkin ialah sexual harassment de imagine to termasuk of course ke nang ati siumnya tanpa permission ya. Jadi tentang undang-undang kadun keseksaan kesalahan de obah sobot nunda section 54 kanun keseksaan ialah kesalahan de melibatkan serangan ataupun dengan cara menggunakan kekerasan jenayah tuduhnya a dengan niat mencabul kehormatan ya, mencabul kehormatan. Jadi jati ia bogo aspek de patut atau puan namun ni mencabul kehormatan ialah ni so topik seksianiti doh waki wat pengguna keluarga ti dikira sebagai mencabul kehormatan ialah dengan cara ni serangan ataupun dua menggunakan kekerasan jenayah, kekerasan jenayah dengan niat ya, dengan niat. Jadi mau doi niat doi dah jadi salah nah ya. Jadi roti ya mau tenai kau you tanpa atau ngon nang kodina cuti ya ataupun secara accident yo berlaku maka yo idoh leh dia menjadi kesalahan. Jadi ni so kriteria section 54 ni ya serangan dengan niat untuk mencabul kehormatan. Waki wat serangan boleh berlaku. Lagi ini sedoh lagi atau pikir yang serangan teh mungkin serangan bersifat fizikal. Pakai tongan, pakai polem ya. Sebenarnya doh. Serangan teh boleh jadi dalam bentuk gaya urah persediaan ya. Gaya ataupun urah ataupun persediaan. Any gesture or any preparation. Osi-osi denai gaya urah atau persediaan dengan niat ataupun yopuan nang gaya dua persediaan ini noh. Ya odak nya du bokon berpikiran nang yo mau obuh tertakluk tutu kekerasan dinanya, maka itih ia ditinangi hati ya perbuatan melakukan serangan nah. Maksud dia nah ialah serangan itu idah dia semestinya bersifat fizikal kontak pakai iyo pun boleh melibatkan ulah gaya gesture ataupun persediaan ya. Jadi ni lagi ialah kriteria ialah kekerasan jenayah. Ah itu ya serangan itu the next one is kekerasan jenayah ya. Kekerasan jenayah itu nah ialah kada dinangnya ati ya menggunakan kekerasan tanpa persetujuan. Oke. Okay? Kekerasan tanpa persetujuan. Jadi contoh-contoh de ogi dan undang-undang datina ialah nyam basa nya pakai atau sorry atau serobot norik bojohnya a. Itu pun ialah kekerasan jenayah tapi dengan niat lah. Ha? Tapi dengan niat. Dua kena mutik berlaku tanpa persetujuan yang ada norik tu bojohan nanti ya. Itu lebih tuduk fizikal lah ya. Fizikal. Dua nyam basa mok tok ningaknya ponung usup boli to atau mau pelopas kosong to ada ngajah ainoh pun kekerasan jenayah ya kekerasan jenayah jadi to bisa kehati-hati lah dan urusan-urusan to dia bilang ponu saat di to terjebak dua kayu de ya tiba-tiba ya usah hadap to botol tu lah atau ogi bogo soto teka to ponu kati ponu kani dang market dang pasar dang stadium dang uni-uni topat train ke bilun ke atau bisa tok berangal dohnya adakah itih tertakluk ataupun terjumlah tuduh perbuatan serangan ataupun melakukan kekerasan jenayah yang terjumlah tuduh kesalahan mencabul kehormatan undang-undang itu ke dieskia buta puan eh sidiki koyna patut jadi salah dua puan eh sidiki koyna patut obuah excuse ataupun obuah nibona ya jadi danok ti ya leh yo mesti berdikaitkan dua niat eh? With intent to outrage modesty ya with intent so intention no penting niat no penting jua kiwatnya niat niat buatnya pone dengan niat dong eh jadi undang-undang dua mahkamah akan ningat dua memeriksa niat inoh sok segi gerak laku keadaan suasana topat dua masa ya moto besatu belenggah dan shopping mall tekal to blobut ya odiki discount store noh mungkin tak jadi kajenangnya hati ya niat lah jadi yang nak to betul yo ogi buat sina to dek lobih detail nganto ya menerangkan oni umun ulah gaya dan dapatnya terima iya oleh ulah gaya namun kagong toma iyo ngin persepsi de okon mau nyebanding dua buah sinda gama po apalagi nanya galuk aku kira demuti jadi ulah demuti ya akan jadin bahan examination ataupun pemeriksaan pakainya ya membuktikan nong nang IT memang ogi niat ataupun doi niat ya de paling penting itu dia persepsi otok de nai koin muti dah dia otok de penting de penting nah ialah persepsinya ada buah nai nanti ya ni ada buah toma buah rangga ya nah persepsinya muti jadi otok beberapa naik koyu hati-hati mak tok ya sampai nak tahap netian nak tahap pihak ketiga terasa nang otop mau terdedah duduk dengan kuti serangan ataupun kekerasan jenayah dengan niat sa modesti ataupun kehormatan atau cabul ya. Jadi untuk ingat baki takal tudang padang bol, takal tudang stadium, takal tudang shopping mall, takal tu bedidat duanya dan dan elevator ya. Untuk pastikan untuk berkelakuan dengan senonoh lah ya. Atau ngan tu mak sekia kapai-kapai tiap kau terlanggarnya itu noh ya. Doh gede ya. Jadi terus jadi dosa jadi salah komboknya tak sengaja kadangnya ya tersentuh terlanggar noh boleh dimaafkan lah pak mau ya sengaja sentuh sengaja langgar apalagi apabila nyemek pak kita kopnya nyemek pak disiup tanpa kebenaran yang muti memang atau akan tertakluk tuduh kesalahan kepada muti lah. Of course, ogi beza leh. Mau tengai ke demuti dua dengan lapat to, debabal to, pati, pabi, seroloh dua. Noh mungkin doi ya berlaku leh. Dah dikunang kau dintih tiak kau hingan nang doh. Malah milihnya guru kelakar watih nai. Tetapi ya jadi kesalahan jenayah mencabut kehormatan. Yo, ke demuti yang nangkuti yang undang-undang itu dia buta dua undang-undang itu dia ini nang rigid nih doh. Jadi setiap kau itu berlaku akan disiasat pihak polis akan ngojit cerita dua bolsi sok dua pihak sa polis demuti dia akan dapat rekomend tutup perintah oleh jabatan peguam negara waki wat tindakan selanjutnya ataupun sama ada cukup kedoh ke bukti de menyokong pertuduhan dia abah naikkan lagi dan kes kepada munak ya. Jadi berkaitan lagi dua kesalahan mencabul kehormatan itu aku suka ge mit peluang ya kelakar pasal kesalahan de berkaitan dua kehormatan oleh kesalahan seks ke atas kanak-kanak ya. Topik itu memang topik de cukup hangat diperkatakan dan sawak-sawak terlepas dua adin tu saya kunang dan masa-masa depan sebab ini kena opot de adin ngene mau terdedah dengan meluas tudu internet meluas tudu barang-barang de melibatkan luar jadi terpanai kontrol dan kena opot akan terdedah dua mungkin akan membahayakan pikiran yang muti ulah gaya dia mungkin mau ia terpengaruh ya boh toban cuni hanu. Jadi dang topik itu undang-undang de relevan yola undang-undang kesalahan seks ke atas kanak-kanak tahun 2009 ya. Jadi undang-undang itu nih ya ngidia kudu-kudu keadaan de dapat ya jadi salah mau otok mendedahkan ataupun menyebabkan onapot terlibat dua kesalahan-kesalahan de mau obah definisikan sebagai kesalahan seks de melibatkan onapot ya. Jadi dan akta itu mau memang jadi kesalahan mau ia nunda peruntukan seksyen 5 osi-osi de naik ataupun mengeluarkan ataupun mengarahkan oni-oni production ataupun pengeluaran bahan-bahan de melibatkan siaran de melibatkan onalpot de terjumlah tudu ada onalpot de melakukan aksi-aksi lucah itu akan menjadi kesalahan. Aksi-aksi lucah itu rendek jadin buat sina utama dan section di mohiti ya. Child pornography. Nah, jadi ogi atau dia obuh dakwa dua didapati bersalah. Hukuman memang bat. Ialah dan penjara di Elobi sok taruh puluh sawa tuah dapat buah sebat sebatan tih pun doi genak yo di sekejangan lah minimum nom sidoh tiap nom sidoh itu ni ialah kesalahan de obuh sobot dan unang-unang itu kesalahan de nomor dua kategori ialah kategori mendedahkan ala opot tuduk material-material de bersifat
4: pornografi ya. Pornografi ialah kodak nyambasai atau sinda atau media atau ngibona ataupun atau ada accessible barang-barang dan muti tuduh orang pot, maka itu ialah salah ada pernah ya, salah mungkin buku atau ditepuan pakai itu ialah ditetap dia mitlingan sebab barang dan muti nah ialah barang di serius pelitah ya jaga orang pot ya. Jadi dengan itu aku suka aja ya ingin buat nasihat tu dosa to tekal to tuluk bubupu tekal to ngurus adop to dan urusan to dua onapot amot otok de naik urusan dua onapot kada bala cikgu tadika ataupun otok jadi bus konduktor de tabang onapot ataupun bus driver bus sekolah tabang onapot pastikan otok piluh ke demuti sak di to perlu terjebak tak tentu pasal dua urusan-urusan di obuh undang-undang ya. Nah, jadi itu adalah antara lebih buat sana aku dia sobat kudingan dan urusan dia melibatkan kesalahan seks ke atas kanak-kanak nuna undang-undang dia berkaitan di obuh mai dan sobat 2019 ya. Mau ingin perhati undang-undang tiba-u. Undang-undang tiba-u. Dia roti ya perintah mau piruh dua hadir mau mitbat pasal onapot perlu dijaga, onapot perlu dilindungi ya dengan undang-undang tiha buah naik dan sawa 2019. Terima kasih tutup ingan demo ujit program itu sama Mimi.
2: Jadi netejah atau bersama-sama kedengah penerang adi sekutus so Ince Francis Teron Kadap anak Noyet adi nyuse pasar undang-undang adi paut nga gangguan seksual. Jadi harap so perita berseena penyipuan kas menaga penerang pasar topik adi dokrakar di ngaramati. Dengan ne atau mendekat penebut na program tagih yang ngaramati ka manyah kemet atau berapa dinge di anu kajam adi sama minggu bau. Jadi negata mendapat bau, aku juga na selamat ngaramakas sopreg ka damai kas.

0: Amu damu memang amu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kaya puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebang amu damu. Tiani buku nas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk, babar, mukai suwe. Mengani murap puan kayu, irap paham kayu. Amu damu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap nebeket na. Mengani bamurana bas minan bakol mudamu.
1: Amu ramah galawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Anyap ku ngaban mebelawat, ngaban namu bidaruhu. Mani pulih mu menang aku ramagau lawan. Amu mikir aku tetrawa ya begati bo.
2: Mani kini dua pulih rak bidaruhu mengdamu. Ti beken je gelanggang silat, beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani je.
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Aneh lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kini ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu debang amti ngaban bakol
1: tidak nani. Buah bun nege-negenya na. Ira kah getik bo.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Si Kenny-nya tiap kali nya ngabak ngudung ngegak mu. Mina wanginya ngudung pasar skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok dinan mengabok tungkang. Ini berarti na.

Okey, semangat lagu Bibu kita masuk Chris McKenzie dengan lagu Vanalia Kuana dengan mengapa kita tak perlu minat pas pukul Mahi Bingara. Okey, terus dengan lagu Bibu kita ada Bingara setiap bersama dengan Stephanie dengan lagu Salau Kuana. Sama-sama kita Bibu dari segmen dengan Chang Puter dari Bingara Anu 2 City.

Okey, semangat lagu Bibur dan Mazai Bros and dengan lagu ku Teresa Sengku atau Percuk Minit Pas Pukul Mahi Abingar dengan Pukul Peri Bingat Mati. Kita rasa sama-sama ke PAGA Campuri 20 masuk pusat berita Radio Kuala Lumpur.

Okey, Samantina, sanggup aku masa Gwen. Jadi Samantina lagu penghibur kita ada Abinghara Siti ya. Harapnya semua belah kita terhibur. Engkau pingin lagu-lagu duduk Siti kita ada Abinghara Siti Abi segmen ngancang apa tu kita. Jadi aku rasa ya, ketika ya segmen ngancang apa tu kita ada kemenu Siti. Pasal mati pekol Opry dengan kita rasa bersama PAK Jam Pri 20 masa pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pasal yang terus lagi dengan segmen Ngerempaung. Kita bersama dengan Pengarun Amir Beken dengan selaku Lin Syakir mengucap selamat pengarun, selamat berdapur lagi dengan salam Malaysia Madani.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Tinggal anin bersama Dokoi dan segmen ngayon taon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
1: Sabukur peringaron, next mendua turut nyarom. Ingat apa kan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, BDF.

Selamat bingara, selamat bidapun lagi dengan aku DJ D, dengar anda dua the segment Ngarem Pawan. Dan masa pukul peri bingara ti sampai tok pukul sembuh terup ngara. Jadi bila kita boleh ngkapi dengan media YFM berdaya di mana frekuensi ni 06.5 MHz Kuching. Ataupun boleh lagi ngkapi kami di mana frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi ngkapi kami di mana rtmclick.gov.my. Ataupun bisa maringan kami di Abi Facebook Live YFM berdaya. Jadi memang dia biasa nak dengar anda dua di pukul semeheng bingara. Kita ira keping agak bingara di menan senak bidaya bukar sadong. Dengan anda pukul semeheng suku, saya mencana kita ada program. Saya mencana program penghibur tak demba. Kita boleh berhibur dengan keping lagu-lagu demba. Dan bersusun dengan peluah beda Ibrahim Jangan dengar hati. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Bidaya. Kerap bersama.

Jadi saya menikmati lagu penghibur kita dan mengembang kita 40 minit rempas pukul peribingara. Jadi dengar tidak ada bersama dengan kita ada di Facebook Live YFM Bedaya Semen Channel Dublin K Baja. Selamat malam dengan selamat bertugas di JD Kuana. Ceria-ceria selalu. Masih lagi ada dengan kita Haji Jun Fo. Selamat bingara Jurah Bahdi dengan Baradingan Kaping YFM Bedaya. Ti Jenny Lelon, Seramang Arum Pawun di JD, Listening Radio YFM Bedaya lagi ku anak. Ada komen masuk Nur Azira Azira, ku anak. Hai di JD, selamat berkonti. Hai geng awah dengan peminat setia YFM Bedaya, dia kenal aku. Radio tetap on, ku anak ya. Ada lagi saya mention Peter Kilan, Hari J, selamat ngarom kuana, selamat bertugas dengan Rom T. Dengan Henry Bali, selamat ngarom pawan, selamat berkonti, salam sayang suak kupok pumbok, request lagu Cinta di Tasik Biru kuana, saan geng-geng awang ngan suak pengajit YFM Bidaya. Dengan ada lagi Ronald Dennis dengan RT, selamat bertugas dengan selamat mengarah DJ Kuana dan geng-geng awal dengan Piping YFM lagi. Harap semua sihat-sihat selalu. Dengan Masu Nurul Atikah, selamat mengarah Kuana Piping YFM dia. Harap kita semua sihat terasa dengan RT. Salam ceria manis Masu JB. Jadi, apa kita kembali pukul semahang bingara, kita era keping agah bingara di menan senak bidaya bukar sadong. Dengan pukul semahang suku bingara, kita era berhibur dengan program penghibur tak ada demah. Saya mencana lagu-lagu demah dan masusun dengan peluang pada Ibrahim Jangan dengan reti. Jadi, sebagai CN, kita berhibur dengan lagu Masu Vivian G. Saya mencana berjanji.

0: masa dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mongkilo tong idogem tungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Moh dia piam ek nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kira dia turak untuk kata ni. Moh dia mentok kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, moh obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Kejap leh, kejap. Deh, dah ki sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh patut suar IC je. Suar be kipi yang dah pilih-pilih no. Buat ke hoki nyam ada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minok.

Sarawak kerjasama dengan Institusi Ancah Bangsa sedia akses pendidikan bertaraf dunia dengan kader tenaga kerja mahir serta bidaya saing. Premier Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Openg menang pelaburan bidang pendidikan dengan pemancang bakat supaya Sarawak kekal bidaya saing. Ti peluang rakyat Sarawak dapat pendidikan dengan profesional, berkualiti dan negeri. Nepidaan tiada Majlis Sain Jangi MOU Institute of Management Sarawak dengan The University of Melbourne The Kuching Anduti. Nek ngarap kerjasama berkembang masuk bidang akademik nek bidang penyelidikan. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM ira pengatur taraf aplikasi My Sejahtera ada ciri bau penjejak wabak hantar virus melalui menu Disease Tracker the dashboard aplikasi sekiranya perlu. Gapit Menteri Penyihat Datuk Hanifah Hajar Taib menang langkah siti lebih mudah pengguna cun pinerang berkait kandam berjangkit. Nepida antik mengupan nyambut andu misi ancah bangsa meringkat kebangsaan 2026 de Putrajaya anduti. Senara wabak mehade de menu disease tracker CNC kandam denggi, TB, sungoh campak, kandam tangan, kejak dengan babi HFMD, COVID-19 dengan rabies. Bayu Tuhaiti, Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang KKM Pidaras Pirati Wabak Hantar Virus di peringkat global. Tinan penyedia kawasan baat dengan sistem penyihat negara di tahap paling berjaga-jaga. Sebayu ti menang hantar virus CNC virus masuk tikus boleh berjangkit nek misia masuk udara rekes dengan uras, kasing atau raya tikus. Bitanding minti laut jijip ancah bangsa miri Kis Mengpat dapat pengatur miri jaji tempat pinami sukan minti bitaraf ancah bangsa. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu menang program tinan ngakat genan miri di peringkat dunia serta peluas jaringan ancah bangsa. Bitanding tinan pintak pitangah kawasan laut miri kaya sumber laut mengkawasan beting Lusonia. Nepida anti di acara pilepas peserta bitanding minti dan miri, teks sendak pengucap nak binaca ahli Majlis Bandara Miri, Kaunselor Calvin Chia. Rimah pemahing orang, suak bitanding minti masuk rimah negara. Polis Saratok nakep dua orang dari tigian dadah. Balati dok dakep masa ops tapis khas di kawasan Saratok dengan kabong andun-andun. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi menang suspek berumur 20 sawak dengan 26 sawak. Hasil perasa kasing, dua orang ti positif dadah. Kes nyasar derungan section semerima kurungan ini kurungan A Akta Dada Bahaya semupi I rima perdua.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session beri Global DJs.
1: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, teh saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya, yang mau buat, kena si Maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kalilah matinya, pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Jadi saya mencermati lagu Bingi Burita dengar di masuk kumpulan Piranha Biragan. Jadi cuma kasih nampak kita ada masa studi bersama dengan Amido YFM berdaya the segment ngarum pawun dengar di. Jadi di pukul 9 suku ti kita ira bihibu dengan program Pinghibu tak ada masa yang mencenai kita ira bihibu dengan keping lagu-lagu dema-dema susun dengan peluah Badak Ibrahim Jangit. Jadi terus bersama dengan kami, The YFM Daya, gerak bersama.

Okey, terima kasih. Sengaru dengan bersama lagi kita ada di dengan program penyanyi Tab Demak kita The Kaliti dengan ini agak semua boleh kita The Setia bersama aku dengan radio dengan reti dengan reti aku ngeban bala penyanyi-penyanyi lagi ngibur bila kita lebih lagi bila kita ada minat lagu-lagu Demak lagu-lagu dengan record dengan RTM Wang Sewa 80-an dengan reti aku ngeban ni orang penyanyi kita ada biasa masuk Kampung Humok Ajaran Batu Kitang The Kucing Selincir Daily August dari Korago dengan RTM Wang Sewa.

0: je. Ira gapi dengan amu de kene-kene mu namu.
1: Amu de kai pada-pada nyekene nya re gapi kanya, ira manih kanya sebar-barang nyiket.
0: Pulih amu nya nak mu namu nyaut aku. Je nak parih ku nyiken. Abah lagi mesti ed ngan.
1: Ira berbinek pasar garaknya. Ira nyantip mie.
0: Ira nyantip mie. Jam demung ti enyap kini nyana neku namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mie tibuka bingaru ka?
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak meni amu se.
1: Ha, da semenana, da semenana aku nak beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingaru-ngaru mungti. Iya, jenak banknya.
1: Inspektor polis telepon je, nah. Tuan Sarul.
0: Amani kena namu, mudah jenayahmu.
1: Tuan Sarul si Ed, mada aku ngajung bank, mada aku minah duit nek akaun beket kuat ne.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh ngunah wang haram, ani kajalu si Ed na. Kan kai duit de bank kusen dog baku kuat ne. Sarah galak dah disimpan kuat nak ahi lagi.
0: Wang mani, mudah-mudah nak payah ngunah wang haram. Biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektor Sarul, abak mu saya dengannya menurut namu. Puan mu damu. Damu tanangnya skema, puan mu.
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana aku si menang sama Tuhan skema. Skema itu punya dengan kelinya, puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Abak mu main-main. Abak saya nah. Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, musi etnya. Nasib aku lapu damu mati. Kai garangku jaji nek pasar. Muat skima penipu.

Okey, mula dengan lagu mesu penyanyi tetabangku tenang misi ya, program penyanyi tetap demak kita dengan nanti senicih penyanyi kita ada biasa masuk kampung umok Deli Ogus. Deli Ogus ti senicih ni orang penyanyi kita ada popular wang sewa 80-an dengan ihong lagu nah dogas simpan ami dabi archive RTM. Jadi sebetulnya Deli Ogus ti senicih ini vokalis mesu kumpulan Delight. Ngariti aku hari ini si program kita dengan lagu-lagu mesu turang Deli Ogus.

kawasan de Lapang bina de ladang ataupun de umuh de kampung kita ngerti susah kedam kita kedam betul kita melulah tibul kita perlu bina para suna jadi selamat kepingami de bagi radio ngerti lagu-lagu tembah terus dia mulai itu semua mulai kini dengan kita ingat balik kenangan-kenangan tembah kita selain dengan kita kutip balik lagu-lagu tembah kita ngerti aku ngabar penyanyi de niko lagu kedengan RTM uang soal 80-an Daily August.

Oh ya, bagi bila kita ada nukah kereja, selamat kereja. Dengan bagi bila kita ada ngerti sedang beriah, malumlah ada alujun, mungkin kita kereja ada kawasan paras.

Oya, terima kasih anda balik ini dan tetap setia bersama dengan aku di Bangi Radio WhatsApp ngara anu dua senang je ngara kena kita keping lagu-lagu dema lagu-lagu dan record dengan artis yang sebetulnya ada balik dengan kita dengarkan lagu-lagu de saru-saru title lagu saya ataupun tajuk lagu saya pakai cuba aku magau lah banyak nanda simpanan ini mungkin lagu saya mau BX ataupun merusak ataupun mungkin penyanyi saya banyak ngerikon lagu dengan RTM kalau mungkin ada ngerikon lagu pun mungkin ngerikon lagu dah sempat. Okey, ngerti mengenai kebudayaan kita bersama dengan penyanyi Telly August dengan teknisi program penyanyi tak tembak.

sekali sekali kita keping lagu Dema Dementi timpuang balik kenangan-kenangan Dema kita. Lebih lagi nih balik kita ada lebih umur mungkin ada masa lagu-lagu tiap populer orang sewa 80-an kita lagi bujang ataupun kita lagi bayu biru mama ataupun masa sian kita lagi sekolah. Jadi ngerti kita timpuang balik kenangan-kenangan Dema kita dengan lagu-lagu Dema, lagu-lagu bersama dengan para penyanyi-penyanyi Dema kita.

Oh ya, bagi bila kita ada mungkin ulang kaji kerja sekolah kita, bila kita ada SPM. Terima kasih Nina masang radio dengan menghibur layu kita belajar mengerti dengan bagi lagi bila kita ada mungkin kira tes penggal di kita bagi bila kita ada universiti ataupun college. Terima kasih lagi Nina tetap setia bersama dengan kami di bagi radio. Jadi lagu-lagu Demar dengan reti misiku dengan lagu-lagu Mesu Turang Daily Ogis. Macam ni orang penyanyi kita berpula wang sewa 80 hari. Lagu-lagu Demar, Mesu penyanyi tetap Demar, minat da YFM.

Ya, dah lagi bila kita ada ngerti dan nungkah kerja, selamat kerja dengan tempat kerja kita. Mungkin kita mengandai dulu nyut binaru ya, berkusmeng lalu atau lagi yang menaik kita seburuk ingin kita jaga maan dan kami elujuan mungkin pukul 5 kita maan punem masa tipun menyam seburuk yang menaik. Terima kasih ingin masang YFM daya dengan dengan ngayuh kita kerja dengan nanti lebih lagi akan kita kerja bagi idar dan terpengaruh sampai nak jaga berpagi-pagi benda-benda yang masing akan kita segedup kerja ataupun dan kita kerja dua orang. Terima kasih lebih lagi kepada pagar-pagar kita ada berjaga dengan reti. Terima kasih ingin bersama dengan aku ada habis program lagu-lagu demah dengan reti.

Okey, balik lagi dengan lagu-lagu kubur, lagu-lagu rumah. Dan sedia aku dan Ngerti bersama dengan penyanyi kita dan Ngerti, Daily Orkest. Dan mengisi program penyanyi tak demah. Masuk YFM.

0: sia-sia kanya rekai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesidia tong uras pulida sungi na matat nuras.
1: Ani dekuan mungan, pulida daruh.
0: Tebak muda si Joseph na. Mani nguna kerja da mung si Eden. Mungan ni aditi ranyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Eden. Bekun main bahas tong uras dia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti dapat tanuras. Mene-mene mana mati kini kabi pikir, kabi guna na mati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masih minan pikir dama ngapi kena kentek neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibeha.
2: Eh, adep lagi anak inya ba nyalah kerja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beken na dehnya beus da sungi. Ngan sungamin dehnya mata nuras da sungi. Asat ka?
1: Kai cemu si Ed beha. Kan semeng orang mau ngakem ti ya. Mata nuras da sungi. Bera sungi kita mau puno, mau badek sungi kita ti ya.
2: Nyana amu yu nyana kai nyana. Sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang. Beken nuras ti da madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir
0: mena menasat kerja kam tibeha
2: jaji mengani de ye manih ne pulih ne panai asat
1: si Edma perintah sedia tong uras tinan inyanyi ni uras pulih ya kam matan uras de sungi
0: puan kam be uras mengtima dengan cakikas ubo de sungi ti
2: nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dah maanekan. Kini ada babar nyarin dah nyep-nyep kalak ngane daramin babar nyarin seen dah ngebawa ikan dah kini dua ti dah nubuh sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama ada kaimpuan kayu mungti.
3: Jinagamah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.

Oh ya, dah dapat di mana, dah dapat dengan naik penyusah tetap nama leg partner sekarang na penyusah mangka kutip kita baik kerja kita ataupun penyusah mangka batang tibu kita ataupun penyusah mangka hal belanja kita perlu kita ngelesen dengan anak asing dah tabah asal tahan sebab tiap penyusah mesti nak ngelesen dengan pantas bina ngaco kemanu jalan pemotif kita balik lagi dengan lagu-lagu penghibur terus dia aku negeri semua boleh kena ngerti.

Oh ya, kerana kita tiba dengan lagu-lagu dan susun kongerti dengan mengisi program lagu-lagu demata bersama penyanyi-penyanyi tap demata.

Oh iya, ingatnya masa berlalu kita sampai talking about program lagu-lagu demar bersama dengan penyanyi tetap demar kita ngerti. Sebetulnya dan Oges dah pilih dengan ngisi program kita. Jadi berkabut nah, bersama lagi kita mengubah setiap pengarah dan dua bersama suku negara dan YFM Media lagu-lagu demar. Semalam penyanyi tak pernah kita ada masakan. Ketika saya dapat peluah lagu-lagu debah, hibur bila kita berkabut. Bila kita berbau, laut tergara dengan selamat.

Jadi saya macam mana kita mengkeping program Pengibu Taap Demba. Kita berhibur dengan lagu-lagu Demba dan susul dengan peluang pada Prime Jangan Dengar Reti. Jadi terima kasih nampaklah kita ada masih sudi bersama dengan me, The YFM Bidaya, The Segment Ngarum Pawun bersama dengan aku DJ D Dengar Reti. Dan masuk ke pre-pengar sampai topo sembuh terpengarak timati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita dengar tim masuk Harry Asidran, Ingkap Seramin.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi saya macam Martina, lagu berhibur kita masuk Skywalker, senyai yang amu dengar reti. Jadi sebayu kita berus, abah kemat kita ngunci bala jiga pinjan kita deramin. Nutup bala gas kita ya di dapur.

0: aku semangat lebih senyarap. Mana dah?
1: Aduh, mari abuk. Geran segmen dengan pemut YFM dia.
0: Eh, segmen garam pohon nebo. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semang 26. Dekah keupuan WiFi media menambah siaran ngeran dek semang 6 jam madin. Reti i ngera ane picu siaran ngera sop kurs menggesep ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dahlah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke.
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngeke dalam segmen semang 26. Barang anu sop pukor semang 2 terap ngarem dek pukul 6 isan-isan.

Jadi saya mencintai lagu Pink pertama Sufiona, Adat Bidingan. Jadi di jam tia aku merah ngemas tugas aku dengar reti. Terima kasih nampaknya kita ada sudi bersama dengan aku. Jadi dengar reti di segmen ngarem pawan masuk buku peri bingar jenis sampai toko sembuh terpengar reti mati. Jadi bila kita boleh terus berhibur lagi dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFMD ya, masuk pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Mesti dengan pengaruh nombor ambil debekan dan segmen makat kemuhas di pukul 6 pagi. Jadi selamat pengaruh. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Josh, bah, daki biya to teh. Oni ko dinga muntuk ko yu di sama aja non.
1: Bah, gele mo ote. Mo hoto tidang tolun. Mesti rebo ko tong ko yu. Oni mo pikir lagi kademi kolok ke dati.
0: Aduh. Jebong puare. Mo le bogo pinglang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le oni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Beli botongan koyu ti. Muaknya mo busa. Mo le tapun ngajit bara manuk nai konser free.
0: Eh, osi le di kulak kil ti. Tolat plastik ketika ni. Botol-botol dai pikir.
1: Iti le masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dai nya. Doi CCTV suka asong je tolan umbang.
0: Ino le. Segala suaknya tolan umbang di kedai ti. Ujung-ujungnya tolun iti ya jadi tempatnya lubung umbang. Ido tiap tempatnya kabus pikir.
1: Betul no. Yang bara oyung topon ai ke berisut pikir ni ga udah manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi ruah dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogo register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni ga udah manusia. Bekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolun ti kau. Boy inai no ni. Paksi bonar eh, dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sih jadi suka perusak eh.
1: Ha, panur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo, atau toban plastik ayu, semari ponu, atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje,

0: kerat pantun.
1: Oh, baladingan gati boh kerat dipantun.
2: Maka cium pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak bukudu.
5: Bekserian, tinggah dah kakai.
6: Anak topong di sida jempian, anak sidat, ni perang.
7: Dukadutun, kata ngerasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia betong.
9: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasong onak kubuk mokat bujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 2 5 Mai 0 4 Pri ataupun 2 5

program Budi Madani Ron Piprima Pankah Budi Piprima Dong ngatu parit sementara ane inyong 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati Buruk sok ni ane buran April 2026 Yang tak susah inyong bertunak ngapito adi jadi di Asia Barat Sungguh mana rega Ron Piprima adi dok subsidi di baba seringgit Ipupri iset ni liter Kas subsidi e-hailing ngapu kerja gig di baba mai 100 liter ni buran Sarawak ngas Sabah di baba terima subsidi diesel ngerega RM2.95 ni liter. Bukan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegak netap had ngisi inyo dan lebih sok 50 liter ngisi dah ngisi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ngisi dah ngisi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ngisi dah ngisi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

0: nosak dia beli inyua toru setengah orang tiak inyua obuak dari patu tato dia betulak motor tinuk pedawan dedek muno kakak pek bolas mongki rotong ido gentungang
1: eh ino nang nyak jimat tenaga moh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau betulak untuk kata ni moh le motokat ti oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monap eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku aduh moh obuak tiak eh takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap leh kejap deh dah ke sebek duit ke tih okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ke hogi nyada bayar tambang nge Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

0: Tak, nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan angka dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

nasib seput break. Kemaya kat teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwi, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pau sindek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat giris. Manyah ge teban moto pau setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Din jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Smong Nogle Juara. Itileh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

ta kede. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing dek prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nok piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pantas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

0: Adam Jus Eva. Kai, kena kemampuan nyarabu uska, nyarangan naikah. Tidakkan. Dengan pagu raya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ku boh.
1: Mahar ku mirih set kroke ketipuan moya. Semua original, banca de mahar, anyapnya minan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan ku na mahar, ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ku boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan, mungan nih pun mahal set kroke mudamu. Kai lagu ti, aku ti mise na. Pakkan boleh. Abah mau masak nyuhon bina. Kai mumpuninya ada sasah-sasah. Si Edni rabu uskah, ira nganai kah, ira rilek kah, ada anak icek kah. Biawak mau dipon, adep mau dip de kampung. Mati pagi peninya kampung mah, mantu nulung ngemu. Biradep cek mau dipon,
2: cek depak tua.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda ni ya, semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep. Ina minyap ka dahreda talun adis kejap yang tipu di negtaruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pa kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mungti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menebang kamu damu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe. Mungani murap puan kayu irap paham kayu. Mudamu memang sengaja ngelawan ratus. Anyap nebeket na. Mungani bamu rana bas minan bakol mudamu.
1: Amu ramah galawan kah? Boleh kena murah. Iti pun boleh mah. Nyana si barang barak ngemudamu.
0: Hanya ku ngaban membelawat, ngaban namu bidaru. Mani pulih mu menang aku ramah galawan. Amu mikir aku tetrawa ya begati boh.
2: Mani kida dua pulih ramah bidaru mengdamu. Ti beken cegelanggang silat. Beken ti gelanggang gusti. Kerja ratu sinya gotong royong. Mani ce?
1: Amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah. Anih lah.
0: Mana kai? Tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol. Pulih namun tu debangam ti. Ngaban bakol ti
1: nanani. Amu abamun nege-nege nyana. Ira kah? Getik boh.
2: Amu pun salah lagi. Wang adep kai puan. Siket ninya. Tiap kali nya ngabak ngudung. Gak amu. Mina wanginya ngudung pasal skim. Ira nada gabok. Baru musuh ngudung. Mati abok tinan mengabok tungkang. Ini berarti.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenung kejak. Kenung kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenung kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi, nak semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti, kurang abad kita negni bacaan ayat. Tetapi dah buku Isaya 40 ayat semahang. Ayat ini yang namanang, Aba tirawa ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dah bikuasa. Timah jangi tanpa anak semua kita ada tim positi. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dah tim positi Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dah patut dok senama kami. Kami rapsaga nawa ngasa kami dah tim positi Tuhan. Nyungka kam ngampun penyalah dosa kami. Supaya dah sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu senami semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanu mi ini-ini datin positi supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emah kanyang, baik pun anih dah tagah dan usaha mi anu siti ceun berakat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mi sepanjang anu ti baik kami dah panu joho panu sesek minan muto akan mah da ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis melagi da tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat ne bala dengan mi ne tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi da kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi kami kamut bala anak bala di mi da sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga pijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datin poti Tuhan. Kirana malaikat kam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudit mi sepanjang onuti Tuhan. Nega kam sebab ami percaya. Akam akan tebek, kam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudit mi sepanjang onuti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan ganara kami salmaseh dak jaji juru selamat dan tanpa semua ami. Amin. Tanpa berkat kita semua. Haleluya.

Pukul 6.30 Isan Isan. Dewan Undangan Negeri Sarawak menyebenar rang undang-undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026. Diubah dalam RUU Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026 Rejo ngabada bekedinge tadbir urus ekonomi. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM nyebakedinge industri nakap ikan Sarawak sok gaya sua dalam kerja pengenai nakap ikan di Rawut Bas. Selamat Isan Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan Isan sok YFM Bidaya. Mejah Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar rang undang-undang RUU Lembaga Padi Nga Beras Sarawak 2026. Taruh perundinaan ahli Dewan Undangan Negeri suat minyo pasar RUU wana diki dua perundinaan sungera nyokong RUU wana sebayuh i dong nyebenar. Tipuh teban RUU wana Menteri Industri Pengumuman, Komoditi Nga Penyekemang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom Kin Atnang penetap RUU wana inah ia nak bedak bekedinge pita atur seramat pengumuman di Sarawak berkenso netuga stok beras adi sukup ien rakyat. Berkenso ana RUU wana inah ia nak ngurang susah pah pesengan di sumber sok sepa ka netuga stok beras sukup ien tipuh adi tui. Diribu RUU wana peritah kira rek netap Lembaga Padi dan Beras Sarawak adi rek jadi agensi adi jaga ngurus ka nyokong penyekamang projek purun padi di Sarawak. Dia soana ahli Dewan Undangan Negeri Krian Friday Belik Kidatnang penetap Lembaga Padi dan Beras ana inah rakah berguna adi biar peningat jo ka agensi ana rek turung derem teban transformasi tunuh industri pedi nga beras di Sarawak. Derem tipu disamah, lembaga ana rek turung ke taban pengubah tunuh pitak kiminyang ka bedai jadi lebih modern nga bersepadu. Setelah ana ahli Dewan Undangan Negeri Bakelalan Barubian Sabah Nang penetap lembaga ana dapat bedak mujur dinge industri purun pedi di Sarawak kajaga ke penyeguna ngera adi purun padi. Bukan soana sok kerja perhati ngak plan pemasaran adi lebih kena lembaga ana dapat ke nyekambang dingin baga variasi padi dalam reis nimun beras adan sok bakelalan. Rang undang-undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 adi Dr. Ban Kak Udung Dewan Undangan Negeri Sarawak MIJ

Negeri Bukit Semuja John Ilus Kidatnang tahap saradiri SLL beras Sarawak ina taruh produk ratus ke 6% dingi giba bebesengan di import. Ayenang peritah kirar adnamah dingi SLL ana ke 6% ngasawa 2000 taruh peru so rakah pibayah dingi kawasan purun pedi saman gaya kiminyang adi modern. Ayah menegah mitik sian kaum Dayak sua derma projek anda nganatup sok preg sian utung adi samah sok penyekamang industri anda. Penetap rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 raru berguna derm Sarawak norak susah stok pinguman global adi dah tatu. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Dr. Safi Ahmad Kidatnang setegar pito adi jadi di Ong Madinati rantaian stok pinguman norak susah ke ongkos import meh dada pertama. Ngana Sarawak berguna bien sistem kawal selia adepi ke penetap lembaga ana rek dapat turung dari menatu stok beras adi sukup di Sarawak. Dr. Safi'i namah nang lembaga ana dapat geh gerindung ngera adi ngusa pitak kiminyang sid ke jaga geh hak tanah hak adat Bumi Putra NCR. Setelah-tana, mi jaga Dewan Undangan Negeri Sarawak nyibenar pengubah derem rang undang-undang Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026. Aryu Yuwana Dr. Ban benda Gapit Premier adi jadi ke Menteri Beranya Ekonomi Bauh 2, Dato' Amar Douglas Ugah Embas. Ayanang pengubahan inah ye nak negap dingi tadbir urus ke benda ke Aryu Yuwana Rebis Butuku beramah nga amalan korporat saman industri adi Rebis Modern. Sebayu hati ngasawa 2022 pemerhati yang tadbir urus ekonomi tadbir urus company adi dok depu benda peritah adi saman badan berkanun Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak saman company adi bin penyejawit nga peritah GLS dok naik benda World Bank. Sedanana ahli Dewan Undangan Negeri Tebede Dr. Simon Sindang Bada Kidatnang pingubah dalam RUU ana berguna yang benda agensi ana Rabis Mujur. Bekan soana atiga dapat benda sistem tadbir urus adi Rabis kena adi dapat tarik minat Rabis sebaga company so separais yang purun pokok ngara di Resati. Ayanang kena so pengubah adi dognai ina sama nak benda kena dingi struktur pengurusan sama nak penyetuk jawatan bauh yang nyebeke dingi operasi organisasi ana. Dr. Simon namah nang pengubahana rek dapat benda organisasi ana Rabis Modern ka dapat setama beramah nga aspirasi penyekembang ekonomi Sarawak. Sedanana ahli Dewan Undangan Negeri Daro Dr. Safi'i Ahmad Kidatnang rakahana rek dapat nyerese tedek setika adi mehtui jadi dalam organisasi ana. Ayah namah nang baga anjak company saman unit dagang dalam kumpulan SEDC pakai gelaran pengurus besar yerna pengubah operasi ngera ka ati mebeda pangkat eksekutif sekasan bergatung di organisasi ana baga rirog. So, pengubahana jawatan sekasan bergatung dalam organisasi ana redog paat nga rasmi ka pengubah pegawai eksekutif kumpulan. Pengubah dalam RUU ana menegah nita struktur haraki adi Rebis Beterang diki perkontrak jure nga pemfailan statutory deh red nimur tedek susah pasar kuasa eksekutif adi dog digeng. Pengubah dalam rang Undang-Undang Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026 ina rakah strategik dalam menyebeke dengan institusi ekonomi Sarawak beramah nga agenda strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Christopher Giras Sambang adegi suat minyo pasar RUU ana Kidatnang pengubahana dekaes yang mengubah gaya pentadbiran pai kirit nang Sarawak sedia yang nurak penyemar ekonomi di Tipoce.

Pecah udinge nga aga. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM ngatat bara penangkap ikan di Sarawak beda berani sua dalam pitak perikanan rawat bas yang nambah dengan asir rawat saman yang negap dengan industri perikanan di Sarawak. Pengerusi Muhammad Faiz Fadzil kedatang bagi penangkap ikan di kawasan layar Gibabu Besengan di kerja nangkap ikan di bengen rawat Zon A pakai kapar sit. Madinati agi orang taruh ratus 50 penangkap ikan di kawasan ana pak gemeting ngera pakai kapar adibaga yang nangkap ikan di rawat bas. Faiz kita nanti tipuh program Ramah Mesra Madani bersama dengan penangkap ikan layar rimbas di Betong. Sederhana Faiz kita tenang pelabuhan perikanan LKIM Tanjung Bako dan jejaka rebis temegah ripas jematan sejingkat adi bersendek dengan kompleks sana kemas dognai sewati. Ayah Sabah nang ati rek jungan pederas dinge aktiviti nakap ikan bagian so ngin senang ke tunuh kerja pengenai teban asir ikan kakilang saman kede. Madin ati agi 56 kapar mungah ikan di Tanjung Bako kakiang anda meh benak bertambah. Ayah nang kerjasama adi beke ngah perintah Sarawak raru berguna yang negap dinge industri nakap ikan di Sarawak Rebisi sok parat ka nyedia pengekas adi rebis modern. Institute of Management Sarawak Masa sign memorandum sepakat MOU nga University of Melbourne yang nyedia program sarjana perniagaan pakai gaya online ka rakyat Sarawak. Presiden Masa Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel kidatnang ati rengen peluang ka anak sekura beda pejuu belajar ngera tunak takah antara bangsa ka desah pakai ongkos ade bergatung yen pejuu belajar di Saparais. Ayanang direbo program anak sekura tambit kursus anak nga gaya ade rebis fleksibel ka ngera bien peluang pejuu belajar ngera di University of Melbourne puan ka pejuu Kedah so pengajian ngera di Australia. Minyo dalam sidang media pasar MOU wana Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Namahnang tutorial agi dong nyedia ke anak sekura yang turut ngera steked tipuh ngera belajar. Kerja pengenai barat jururawat berguna nakit dongaten amai ngera inah pemenes dalam pemujur sistem penyihat di Sarawak beken sona tugah rakyat pejuu kinyam senang. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng kidatnang bara jururawat deh kaes ngen rawatan pak ngerageh ina sumber penyebeke emosi ada ye ngera di berandam saman rawah ngera bedegeng. Datuk Wee kidatnati lepas mendapat nga bara petugas di klinik penyihat Tanah Putih saman klinik penyihat ibu dan anak sekamah. Mijah polis mukah nakap rimanaan dari bi umur diesah taruh perduah neg 46 sawa ada dog bisaya nang suak dalam aktiviti sarah guna dadah. Pingebak polis gadung mukah DSP Muhammad Rizal alias kidat nang ngera dog nakap di kawasan Bukit Berangan Sungai Kuah Selangau ka polis dapat dua stro ada berisi ngak sirah syabu. Bekan soalnya, pemeriksa pin kasing ngera menegah positif dadah kang ngera dogbitan neg anu satu adire yang turun dari kerja nyasat. Kesana do nyasat diribo section 92 karung 2 saman section 95 karung ni karung E akta dadah merbahaya sawa 90 E rimah pro 2. Aku nggak masegah kepada bahasa pun put ni. Dewan Undangan Negeri Sarawak nyebenar rang Undang-Undang Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026. Mengubah dalam RUU Perbadanan Penyekembang Ekonomi Sarawak 2026 reju dengan benda bekedinge tadbir urus ekonomi.
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM nyebake dengan industri nakap ikan Sarawak so gaya swa dalam kerja pengenai nakap ikan di Rawat Bas. Karena kasat tidak agah di dalam pemimpinnya biatah yang isan-isan nawati, ada yang menurut nyusun pada Ratna Simon so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat isan-isan ke Salam Malaysia Madani.

0: FM グラッサマ
1: ーガラピサマ
2: YFM
3: YFM
2: YFM Gerak Bersama
3: Segmen Makat Rimuhas
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
3: YFM Bidaya Gerak Bersama

0: Ragu depan pada Blackout Ragu ada dengan Mas Sawa ya. Jadi jam tadi Ustaz Madin ada jump ini tinggal dengan pukul Ju Isan-Isan. Selamat Isan-Isan akan sopra adik bersama dengan kita di YFM Bidaya ya. Okey, jadi yang nanti ada lagi di drama segmen Maka Kerimu Has dengan DJ Afina Has ke semula ke DJ BJ.
1: Ya, anak kata tu.
0: Anak kata tu. Okey, jadi anak nanti anak taruh semang taruh anu bulan Mei sawa 2026. Selamat isan-isan, selamat lai sopir kerja pengandai tak mersedia kata nurat kerja pengandai tak di Anwati ya.
1: Barang rima tu ya.
0: Barang
1: rima.
0: Barang rima. Betul deh, gawai. Kak itu hai lagi, gawai.
1: Betul ke?
0: Betul. Jadi aku selalu kedengar lah di kampung kakek sukup rami gawai ya. Betul ke?
1: Tinggal gawai suati.
0: Betul gawai suati. Mana ni? Betul duit.
1: Depan.
0: Okay, jadi ada apa anda banyak sabah ya anoti dengan ta DJ B DJ BJ ti aye gibayo makan beres betul ya ya betul apa beres. Okay, jadi ngah pukul jute agak di dalam apa punya bau buka sadung dapat dog kedengah ya. Jadi ngana atau pejodohnya Praman tadi ngah ragu so Rosimila nyak boh bitana.

Dewan Undangan Negeri Sarawak lulus Prabu Undang-Undang RUU Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 anu nyandona. Taruh peruni ahli Dewan Undangan Negeri suwe perbahasan dengan dua perpi ahli nyukong sebayu RUU lulus. Wangapan RUU T, Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemacang Wilayah Sarawak, Dato Dr. Stephen Runi Utom, menang langkah perintah ngancak cukup pengada pemaan negeri dengan jamin pengada beras cukup dedeg rakyat. Tujuh perintah tindang urang mirih pemaan masuk bina sepa dengan nama hasil pemaan negeri dedeg jangka masa tuhai. Darungan pramu undang-undang perintah ngerancang ngada lembaga padi dengan beras Sarawak, jaji agensi negeri dengan ngurus industri ngawal nyelaras serta nyukong muka umuh padi secara bahas. Da sesi perbahasan ahli Dewan Undangan Negeri Krian Pride Beli menang pengada lembaga padi dengan beras ini langkah pagu. Namun yang tanggungjawab agensi nyelaras ngurus dengan nyusun industri padi dengan beras negeri. Agensi itu nulung sektor kemenyang berubah nek sektor kemenyang modern jimat masa, kos dengan tenaga serta semua pihak berkait kerjasama. Ahli Dewan Undangan Negeri Bak Kelalan baru bian percaya ngada lembaga padi dengan beras dapat ngekat industri padi negara serta nyaga penguntung pengenyang. Langkah tunah tindak nulung ni maju ahi banca bine padi tempatan meng beras adan mesubak kelalan minan penyelidikan gaya pengeluah dengan nyua lebih pagu. Pramu Undang-Undang Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 taban da Dewan Undangan Negeri anu nyanduna tindak ngekat industri beras serta penyelamat pemaan negeri. Da sesi perbahasan sebayu RUU lulus, Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja, John Ilus menang tahap sara diri atau SLL beras Sarawak. Kekal taruh perlu 2% dengan 6% masih bergantung beras import. Menang target perintah nama SSL neg 60% sewa 2000 taruh puru, musa kawasan umur bau dengan gaya kemenyang minan teknologi modern. Nenyungka kaum daya suwe ada projek mempuruh padi dengan nama hasil beras. Pramu Undang-Undang RUU Lembaga Padi dengan Beras Sarawak 2026 penting dengan Sarawak nurak pengada pemaan dunia ada kaitan tu. Adun Daro Dr. Sapi Ahmad menang konflik geopolitik dunia berat gangguan rantaian pemaan dengan ditambah kos import beras. Pertengah Sarawak perlu ada sistem kawal selia. Ngada lembaga padi dengan beras Sarawak yang nulung jamin bekalan beras negeri serta nyaga penguntung pengenyang ijek dengan tanah hak adat Miputra NCR. Da Kudung Dewan Undang Negeri anunya nuna lulus pengubah pramu undang-undang perbandanan pemancang ekonomi Sarawak 2026. RUU taban bergapit Premier Dr. Amar Douglas Ugah Embas dok lulus dengan sukong bedas mengni ahli dewan. Najaji Menteri Belanja dengan Ekonomi Bau Kedua menang tuju pengubah tindan paguh lagi tadbir urus dengan kemaskini definisi ngajah amalan korporat modern dengan landscape industri modern. Cadang masuk ahli dewan Dr. Mirkira tindan penguat kuasaan pengubah masa-masa dermeneg. Wang sewa 2022, perintah minan khidmat masuk bank dunia nilai gaya kerja ngurus, company nampu perintah negeri kiburut badan berkanun, perbadanan pemancang ekonomi Sarawak dengan company berkait perintah GLC. Adun tebede Dr. Simon Sindang Bada menang pengubah RUU penting dengan pegatu image korporat agensi. Langkah tipan dapat kia sistem tabi urus, serta narik lebihi pelabur bina sepa negeri Sarawak. Namanang pengubah bahas mengpenjenamaan bau perbadanan ngkia struktur pengurusan serta penibu jawatan bau dengan negap operasi. Pengubah dengan jamin perbadanan lebih modern berdaya saing ngajah pemancang ekonomi Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Dr. Syafiq Ahmad menang langkah siti dengan ngelesir saru dan metuhai da organisasi. Ahi anak company dengan unit perniagaan abi kumpulan SEDC minan gelar pengurus besar

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu depan pada The Makis, ragu ada dan Steady Amang Kaluh ya. Jadi jam tadi Steady Amadin My Minute ini dengan pukul rejuk setengah isan yang sana. Jadi dengan pukul rejuk setengah dia agah di dalam apa punya bau jagoi dapat doga kedingah. Okey, jadi isan isana noti gimana DJ Afina House dengan DJ B.
1: Ya, bukan pukul mahi kita ada menyanggupi.
0: Segmen menyanggupi topik tadi isan isana noti ya. Aha. Okey, jadi yun barang tak ada gimana derma pemenu tak ke tempat kerja tak naki-naki tempat motor. Ada siapa raju asal tak selamat mendekat tempat adi atau tuju ya.
1: Mereka lagi bila driver-driver bus kita ada pagi ti belajar jalur-jalur benar ya.
0: Okey, jadi anak tujuannya peramatan kereta Ragu So Elawati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sebung gasa demutik pun-pun abar. Dun Sarawak ngibonar pramu unang-unang lembaga podi Duboras 2026. Namah paguh tak be urus ekonomi ngerusuk pramu unang-unang perbadanan pemasang ekonomi Sarawak da mengubah sewa 2026. Lembaga Kemajuan Kian Malaysia LKIM menogam industri Kian Sarawak ngerusuk gorak nyaa takap Kian dan raut turup. Selamat pagi bersama Dokuk Matinanaun dan Abar Sua YFM Bidaya Demutik Tengah Abar. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak mengibonar Pramu Undang-Undang RUU Lembaga Podi Dupola Sarawak 2026 Sumia. Taruh Pruni Orang Ahli Dewan Undangan Negeri Sua dan Perbahasan Inu 20 Pri Orang Sena Nyukung Ngidil RUU Inu Apung Ibonar. Taruh Pruni RUU Inu Menteri Industri Barangman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Sarawak Datuk Dr. Steven Rundi Utom nang itih kedak sen secakap pakainya nama pengera Barangman Duh Nota Penyelia Barangman Sen Rakyat. Ruar sen inu secakap pun sejak itu pun nganyak ngurang ke import barang man suak ruar dunia tak penyedia sentipoh ombu. Dari buat pramu undang-undang ini juga, perintah biniat rekakat lembaga podi Duk Boras Sarawak jagin agensi dan tukang perhati dua ngawar industri dan nyukong pemasang kerja pemuruh podi bayar pengeluar Boras de Negriti. Dan sesi perbahasan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Krian Friday Belik nang pimokat lembaga podi Duh Boras sino yerah ni inisiatif dekasen guna duh bipikiran jua. Ia nang agensi no riak ngawal duh gorak perubah dang industri podi Duh Boras negeri. Dang masa desama jagin pigorak nuduk perubah nuduk ekosistem pimura de robis moden paguh duh bersepadu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Baklalan baru pian nang pimokat bisaya nang pimokat lembaga podi Duh Boras dapat nogap ada industri podi negeri duh ngelinung haknya denai kerja pimuda dan masa desamah turung peruah bogak masa podi bogak basa podi tempatan dekedak Boras Adan suak Baklalan ngerusuk kerja pikarik pingeluar duh kerja bijual derbis pagu. Pramu Undang-Undang Lembaga Podi Duh Boras Sarawak 2026 da oboh pruria de Dewan Undangan Negeri Sumia biniat nagap ada industri boras duh setia sukup barang mandang negeri. Dan sesi bahas ngidia RUU penghibonar Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Semuja John Ilus nang tahap sara diri SSL Boras Sarawak masih kira taruh 20% 20% ada masih oboh import suar ruar. Yenang perintah niat ria nama SSL kang 20% dan sewa 2000 taruh puruk ngerusu kawasan pemuruh bauh du gaya du pakai gaya pemuruh moden. Ia cadang ke masyarakat Dayak dak suak dan projek pengeluar boras pakainya sama-sama kenyam utung. Pramu Undang-Undang RUU Lembaga Podi Duh Boras Sarawak 2026 sukup diguna sen Sarawak ngejawin penusah berangman global. Terah muakat sina sen RUU ino Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Dr. Safi'i Ahmad nang konflik geopolitik dunia demurid penusah berangman dokos import boras demakin mar medak reh Sarawak mesti hogi sistem kawal selia depa. Dia nang pimokat lembaga podi Duh Boras Sarawak riak turung namah pengurua boras negeri ruasan ngelindung nyaa denai omoh desa dua tanah hak adat Bumi Putra NCR. Sementara ini, Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sumia
pun mengibuan harga peramu undang-undang perbadanan pemasang ekonomi Sarawak dah mengubah sewak 2026. RUU ini abah peruria dah gapit premier Datuk Amal Douglas Ugambas. Duh abah ibonar lepas menyukung dah semuli orang ahli dewan. Ia dijagin gah Menteri Beranya Duk Ekonomi Bawah Kedua nang pengubah iti biniat nogap ada tak berurus dungin penorang terobis torang beramah duk gaya korporat modern duk landscape industri zaman adin. Cadangan konstruktif ahli-ahli dewan pun obah mitkira pakainya nama paguh pimono duk pingot kuasaan pengubah dang sunisono. Dia inu duman bank peribahasa bau, dia ini duman World Bank dan sewa 2022 abuh pakai nganya perhati gaya tak berurus syarikat dekaku dak peritah demorat badan berkanun perbadanan pemasang ekonomi Sarawak dua syarikat berkait dek peritah GLC. Dia ini dang bahas pengubah peramu undang-undang perbadanan pemasang ekonomi Sarawak dah mengubah sewak 2026 sumia ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebede Dr. Simon Sinangbada nang pengubah RUU ini berguna pakainya kakat ada image korporat agensi ini. Dan masa bersama, nama paguh sistem tak berurus denorik rabis boga pemudar luar ke Sarawak. Ia nang kada sen pengubah ira kada penjenamaan bau perbadanan nama paguh struktur pengurusan do pinunjuk jawatan bau nganyang wad ada operasi organisasi. Pengubah ini pakainya nota perbadanan ini dah lebih modern do kompetitif beramah do peniat pemasang ekonomi Sarawak. Sementara ini ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro, Dr. Syafi'i Ahmad nang rakah ini pakainya ngerosia on ini dah ditorang dieti dan organisasi ini. Ia nang bogok syarikat dua unit dagang dan kumpulan SEDC pakai gorar pengurus besar sen ketua operasi depa. Iti dema daknya keliru dua kedudukan eksekutif dekasen somu dan perbadanan ini. Ngerusuk pengubah ini, jawatan dekasen somu reoboh pas secara rasmi jagin ketua pegawai eksekutif kumpulan. Pramu undang-undang ini pun notap ke struktur hierarki de rebis tateng dan setiap kontrak rundiang dua pemfailan statutori dikait takah kuasa eksekutif setiapnya. Pramu Undang-Undang Perbadanan Pemasang Ekonomi Sarawak dah mengubah sewak 2026 ialah rakah strategik nogap institusi ekonomi Sarawak beramah dua agenda strategi pemasang pasca COVID-19 PCDS 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin Christopher Gira Sambang desuak gemukat sina nang pengubah ini bukan sijak pengubah dan hal pentadbiran Pak Pikiran Sarawak me sedia ngejawin penura ekonomi masa dijawin. Kita buk dua habar. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM goraknya ada kerja takap kian di Sarawak dak berani subas sektor takap kian dan raut turup jagin rakah namah hasil raut nogap dua masang industri kian negeri. Pengerusia Muhammad Faiz Fazil nang sejaka ini cukup diguna ruban masih bogoknya ada kawasan layar rimbas takap kian dan bingun raut pakai kapal se-Zone A. Adin agi kira taruh 150 orang nya de kerja takap kian de kawasan ini pak gi doi depeh de pakai kapal de ayu ngana takap kian dan raut turup. Faiz sebut eniti tarah Majlis Rahmah Mesra Madani bisamah dunia de kerja takap kian layar rimbas de betong. Dan hadapkan Muhammad Faiz Fazil nang Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako sakaknya nang riak ngejawin perubah ropas projek kematan sejingkat de sinek kompleks ino siap dan suaiti. Pemuda itu dapat dia gorak robis bogoknya teban kian de takap peh kanu dua pemuda kian ino oboh teban ke kilang duk da oboh proses dua cua.
Adin 56 buah kapal motoban kian ke Tanjung Bako, 2 piboga memakin bertambah. Ia sabut ini ti teram majlis ramah mesra madani bersama dunia de kerja tekap kian layar rimbas de betung. Ina mahnang kerjasama dua perintah negeri dapat masang ada industri kian de Sarawak amatah ngerusuk penyedia pemudah derobis modern dua takah bergantung dan negara itu. Institute of Management Sarawak MASA sign memorandum sama PAM MOU bersama University of Melbourne ngan sedia program sarjana dagang secara dan talian nudu rakyat Sarawak. Presiden MASA Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil nang kerjasama strategik ino buka peluang nudu pelajar mit belajar takah bergantung duh disah cara nanggung kos terskemar pakai nyambung belajar dan luar negara. Yenang program ini pemudah belajar dan belajar secara fleksibel sen Sarawak duh dapat pilih mid graduate dan University sen University of Melbourne atau nyambung koda sen belajar secara fizikal di Australia. Kelas tutorial pada bahasa bau, kelas tutorial pun abu setiaga sen pelajar nganya notab berada munuk terima pikayat tambah dan tipuh belajar. Ia sabut dan nitik dan sedang media MOU ino the Kuching Sumia da banyak si da premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Duman bermisi mesti abuh nateng sebab berada munuk irah nyada kasan berguna dan sistem penyihat negeri ti. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng nang duman berada munuk sukup ayuh nganya notab penyonang idip ratus ketubu abuh jaga. Bermisi bukan sijak ngubatnya pak jagin pikuat emosi pingarap do semangat duduk sakit bayar rawang beradumuno. Datuk Wi sebut deniti duduk media pada bahasa bau. Datuk Wi sebut deniti dan penerang media rapas bidapet dua petugas kesihatan de klinik kesihatan Tanah Putih dua klinik kesihatan Sina dua onak skama. Polis muka taan rimuh orang dari sebab naik aktiviti berkait dua dada. Ketua polis watas muka DSP Muhammad Riza alias nang suspek berumur antara 22 neg 46 sawa. Berademunuk abu takap sumia de orang kawasan Bukit Berangan Sungai Kuau Sungai Kua Selangau. Polis dapat dua opuk stro de agi kuang kristal danga obuah bisaya dadah bahasa syabu. Pemerasa pin asing pun dapat ke suspek positif dadah. Kes pun nyasat terlibat seksyen semung 2 kurungan 2, 2 seksyen semung 5 kurungan di kurungan A akta dadah berbahaya semung pri rimuh perju. Suat suspek pikraja ladang sawit abu reman neg ononomiti da abu nyasat. Dengan kungemas abar, peribasa pun-pun. Dun Sarawak ngibona pramu undang-undang lembaga podi 2 Boras 2026. Nama paguh tak berurus ekonomi ngerusuk pramu undang-undang perbadanan pemasang ekonomi Sarawak dan mengubah sewa 2026. Lembaga Kemajuan Kian Malaysia LKIM menanggap industri kian ngurus Sarawak main gorak nyaa ditangkap kian dan pada bahasa bau, Lembaga Kemajuan Kian Malaysia LKIM menanggap industri kian Sarawak main gorak nyaa takap kian dan raut turup. Demutis Jabal lepas nyusun dak Ratna Simon dia menukar kang sinabau dak Josh Martin sua section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu tempat nabda The Genders Band Ragu Adidan Bak Bigoro. Jadi jam tadi sudah mandi mah pukul mai isan-isan ya. Jadi gibabe bersama dengan DJ F sama DJ B di drama segmen Maka Krim Has tadi isan-isan Anawati.
1: Bak Bigoro Tain Bigoro.
0: Tain pun Bigoro. Jadi iya. Kedua Madin Tain pun Bigoro. Amai seberak ya. Bayu sempat ngupi, Bayu sempat breakfast dinge. Jadi ya tanah adi breakfast Madin sudi-sudi lah yeah. Tempat ke konti ya.
1: Topik meja ngupi. Walaupun mati kupi lah.
0: Aha, jadi ya.
1: Ini topik ya.
0: Topik tadi isan-isan noti ina semuki atau dapat jaga keharmonian, jaga keceriaan, jaga kesejahteraan di opis apakah di tempat kerja ya. Jadi reti ina dari mata kerja di tempat kerja tak semuki atau dapat naik suasana kerja, di harmoni, di ceria, di suto inah atau kena ngadingan atau deh bedagis ngadingan atau naik kerja ngabat dur
1: deh ni
0: deh bedagis.
1: Oh bedagis, aku pikir deh bedagis.
0: Jadi semuki ya, semuki atau ada pada pada tempat kerja atau jadi rabis kondusif. Aha, yen
1: kata. Yeah. Bagiku lah, bagiku tak mesti agi ni perasaan hormat menghormati.
0: Betul.
1: Sebetul ialah kami pekerja.